0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Kabaran 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
3: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maksur Travel.
1: Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari
4: FIFA. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuan yang juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
2: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
5: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu, dan saya pikir itu yang penting.
4: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: We are top in East Asia. And it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat

0: bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta.
1: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maksur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
0: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
2: Alhamdulillah, jarang menijin rekan-rekan. Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati nanti jatuh. Apalagi tidak cukup
3: soal apa Pak?
2: Ya.
3: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
2: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
3: Pak, tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka di Maktur.
2: Itu kata kamu ya?
4: Itu kata KPK.
0: Sebelumnya KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Heru Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi, Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 Debarkasi, Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Salih Dela Putri melaporkan selengkapnya. Salih.
7: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di tanah suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukittinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di tanah suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso, usia 54 tahun, dan Umi Kasmini Rashid, usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir, usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di tiga lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
4: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya, filter 13 ya, himbaunya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah ini yang mau berhulia ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
7: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di debarkasi Samsudin Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
8: Baik pendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengatakan pemulangan jemaah di saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Pihak PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di Tanah Suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Star and Stripe itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana jumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil dan Haiti.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sih video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa.
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan wah.
0: Iya.
1: Ih, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Baik, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 Merauke. Dan masih bersama saya Yogi Andriansyah di pagi hari ini pendengar. Saatnya kami hadirkan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi dan sekitarnya. Dan informasi berikut ini sangat penting untuk menjadi panduan aktivitas Anda hari ini, mulai dari perjalanan, pekerjaan hingga kegiatan di luar ruangan. Dan untuk mengetahui kondisi cuaca secara lebih lengkap dan akurat, kami telah terhubung bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Mopa Merauke, bersama dengan Kakak Yunita STR. Dan langsung saja kita sapa pendengar. Halo, selamat pagi Kak Yunita, apa kabar?
1: Halo, selamat pagi Kak Yogi, kabar baik Kak.
0: Oke Kak, mungkin bisa diinformasikan perkiraan cuacanya kan untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi dan sekitarnya, silakan Kak.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat, Mapi dan Merauke. Untuk edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Yunita, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke. Kita awali informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Untuk wilayah Kabupaten Asmat, sepanjang hari ini akan didominasi oleh kondisi cuaca cerah berawan dari pagi, siang, malam hingga dini hari nanti, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Asmat umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Selanjutnya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Untuk wilayah Kabupaten Mapi sepanjang hari ini juga akan didominasi oleh kondisi cuaca cerah berawan dari pagi, siang, malam hingga dini hari nanti. Dan untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 55 hingga 92%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Mapi umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Untuk wilayah Kabupaten Merauke, sepanjang hari ini juga akan didominasi oleh kondisi cuaca cerah berawan dari pagi, siang, malam hingga dini hari dan suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban udara permukaan berkisar antara 55 hingga 95%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Berikutnya kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan

0: Dengan gelombang berkisar antara 0,25 hingga 0,75 meter. Untuk perairan New Sedarso dan perairan Merauke, diperkirakan tinggi gelombangnya juga berkategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk Laut Arafuru Timur, diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah hingga sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1 hingga 1,5 meter. Kemudian untuk perakiran pasang surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya, untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4,9 meter pada jam 18 waktu Indonesia Timur dan 5,2 meter pada jam 5 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 0,3 meter pada jam 11 waktu Indonesia Timur dan 2,9 meter pada jam 24 waktu Indonesia Timur tengah malam nanti. Sementara untuk perakiran cuaca esok hari Minggu 21 Juni 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mapi diperkirakan cerah berawan. Sementara untuk wilayah Kabupaten Merauke esok hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan lokal atau hujan tidak merata dengan intensitas ringan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Yunita atas update informasi perakiran cuacanya, Kak. Sukses buat Kak Yunita beserta rekan-rekan BMKG, Kak.
0: Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih kembali. Selamat pagi.
2: Baik, benar, demikian tadi Anda telah ikuti informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi dan sekitarnya bersama prakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Merauke bersama dengan Kak Yunita STR. Terima kasih banyak kami ucapkan, dan pendengar tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Pastikan juga Anda terus mengikuti informasi terbaru hanya di siaran kami. Dan sampai jumpa di Perakiraan Cuaca edisi selanjutnya.

0: Ya benar, kembali dalam program Cek Fakta di si pagi hari, dan kami sudah menyiapkan dua informasi untuk Anda. Informasi pertama, pendengar, terkait dengan unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa adanya bantuan insentif guru, aparatur sipil negara atau ASN dan honorer sebesar 5 juta rupiah yang dapat diakses dengan mendaftarkan akun Telegram. Faktanya, pendengar, klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari kompas.com, modus pencurian data pribadi atau phishing dengan iming-iming bantuan insentif guru telah berulang kali beredar di internet. Sebelumnya, modus sejenis pernah beredar dengan iming-iming bantuan 2,1 juta rupiah dan juga 7 juta rupiah, serta instruksi untuk klik tautan tertentu. Dengan demikian, mendengar, informasi terkait dengan bantuan insentif guru dengan syarat mendaftarkan akun Telegram yang beredar di media sosial adalah informasi tidak benar atau hoax. Untuk informasi selanjutnya terkait dengan diabetes tipe 1 dan 2 bisa sembuh tanpa obat. Mendengar, beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa diabetes tipe 1 dan tipe 2 bisa disembuhkan tanpa obat. Video tersebut menampilkan seorang laki-laki yang sedang menjalani semacam terapi penyembuhan. Sentuhan telunjuk di dada laki-laki itu tampak membuatnya kesakitan. Faktanya, pendengar, klaim diabetes tipe 1 dan 2 bisa sembuh tanpa obat adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, tidak semua penderita diabetes bisa sembuh tanpa obat. Dokter penyakit dalam Rumah Sakit Zainab Pekanbaru Ayu Patya mengatakan pasien diabetes tipe 1 membutuhkan suntikan insulin untuk menormalkan gula darah, sedangkan diabetes tipe 2 tergantung pada kondisi pasien, modifikasi gaya hidup, pemberian obat hingga insulin. Kesembuhan pasien diabetes tipe 1 dan 2 sangat bergantung pada kondisi setiap pasien termasuk gaya hidup yang dijalani. Nah, mendengar, dengan demikian dua informasi yang kami bagikan tadi terbukti hoax ya, di mana informasi yang pertama terkait dengan bantuan insentif guru dengan syarat mendaftarkan akun Telegram, dan juga informasi kedua terkait dengan diabetes tipe 1 dan 2 yang bisa sembuh tanpa obat. Dua informasi tadi terbukti hoax. Dan kami informasikan untuk pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada untuk lebih bijak lagi menerima sebuah informasi, terkhususnya informasi tersebut Anda dapatkan melalui media sosial, baik itu Facebook, Instagram, Telegram, ataupun WhatsApp, ataupun media sosial lainnya, pendengar. Untuk mengecek kebenaran sebuah informasi bisa Anda cek melalui mesin pencarian Google dan melihat apakah informasi tersebut tersedia di media kredibel atau media pemerintah. Jika tidak ada, informasi tersebut bisa dipastikan informasi hoax atau informasi yang tidak benar. Dan demikian saja, pendengar, dua informasi Cek Fakta untuk edisi pagi hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Baik benar, masih bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 Merauke. Kami informasikan bahwa dalam beberapa saat ke depan, tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti, kami akan menghadirkan siaran langsung rapat paripurna 4 DPR Papua Selatan yang berlangsung dari kantor pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan di KTM Salor Merauke. Melalui siaran langsung ini, pendengar dapat mengikuti serta langsung dapat mengikuti secara langsung jalannya rapat paripurna yang membahas berbagai agenda penting terkait pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua Selatan. Untuk itu, pendengar, kami mengajak Anda untuk tetap bersama kami di RRI Pro 1 Merauke dan mengikuti setiap perkembangannya yang akan disampaikan dalam rapat tersebut. Jangan kemana-mana karena siaran langsung rapat paripurna 4 DPR Papua Selatan akan segera kami hadirkan untuk Anda melalui frekuensi terestrial kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar, bentar, bentar. Bentar, tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat masuk kamar keluar lagi?
1: Ya, ya, tunggu, tunggu, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listrik nggak itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Iya, iya. Yaudah, yaudah. Saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Perhatian untuk seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Sesaat lagi RRI Pro 1 Merauke akan menyiarkan secara langsung rapat paripurna 4 DPR Papua Selatan dari kantor pusat Pemprov Papua Selatan di KTM Salor Merauke. Tetap bersama kami untuk mengikuti jalannya rapat dan berbagai agenda penting yang dibahas dalam sidang paripurna hari ini yang akan disiarkan langsung dari kantor pusat Pemprov Papua Selatan KTM Salor Merauke oleh reporter RRI Merauke Dwi Juniarti. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 94,8 MHz.

burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, masih bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Dan pendengar yang kami hormati, dalam rangka memberikan layanan informasi kepada masyarakat, RRI Pro 1 Merauke akan menyiarkan secara langsung rapat paripurna 4 DPR Papua Selatan yang berlangsung di kantor pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan di KTF Salor Merauke. Dan kami mengundang seluruh masyarakat Papua Selatan untuk mengikuti siaran langsung ini guna memperoleh informasi terkait agenda dan pembahasan yang menjadi perhatian bersama. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Merauke, karena siaran langsung akan segera kami mulai sesaat lagi.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Baik pendengar, sembari menunggu siaran langsung Rapat Paripurna 4 DPR Papua Selatan dari kantor pusat Pemprov Papua Selatan di KTM Salor Merauke, kami akan menemani Anda dengan informasi yang telah kami siapkan. Informasi berikut ini pendengar terkait dengan bakti religi Polsek Okaba sambut HUT Bhayangkara. Pendengar, menyambut peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Polsek Okaba menggelar kegiatan bakti religi di sejumlah tempat ibadah yang berada di Distrik Okaba, Kabupaten Merauke. Kegiatan sosial tersebut merupakan instruksi dari Kapolres Merauke, AKBP Leonardo Yoga SKKMM yang diteruskan langsung kepada jajaran Polsek setempat. Seluruh personel Polsek Okaba dikerahkan dalam kegiatan yang dipimpin oleh Kapolsek Okaba, Ibda Sewang. Mereka bergerak serentak membersihkan area peribadatan umat. Pada Kamis pagi pukul 8.40 menit waktu Indonesia Timur, pembersihan dimulai di Gereja Katolik dan Gereja Protestan yang berada di Kampung Okaba. Kedua tempat ibadah tersebut menjadi prioritas pertama pada hari itu. Kegiatan kemudian berlanjut keesokan harinya pada Jumat pukul 8 waktu Indonesia Timur di Masjid Al-Amin, Distrik Okaba. Penyisiran ke masjid ini menandai kepedulian Polri terhadap seluruh sarana ibadah tanpa terkecuali. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi pembersihan halaman, merapikan taman, serta membersihkan lingkungan sekitar tempat ibadah. Semua dikerjakan secara gotong royong oleh aparat kepolisian. Sepanjang pelaksanaan bakti religi berlangsung, situasi di Distrik Okaba terpantau aman, tertib, dan lancar. Masyarakat sekitar pun menyambut positif kehadiran personel yang turun langsung membersihkan fasilitas umum tersebut. Nah, mendengar, demikian satu informasi terkait dengan bakti religi Polsek Okaba untuk menyambut hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 tahun 2026 ini. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena sesaat lagi kami akan hadirkan siaran langsung Rapat Paripurna 4 DPR Papua Selatan yang berlangsung di kantor pusat pemerintah Provinsi Papua Selatan, KTM Salor Merauke, yang dapat Anda ikuti melalui frekuensi terestrial kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke.

Di pelosok negeri, ada semangat yang tak pernah padam. Anak-anak Indonesia terus bermimpi, meski dengan keterbatasan. Sekolah rakyat hadir, membuka pintu harapan, memberikan akses pendidikan bagi mereka yang membutuhkan. Karena setiap anak berhak belajar, berhak bermimpi, dan berhak meraih masa depan. Mari kita dukung sekolah rakyat. Bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih cerdas dan merata.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan.
2: Baik pendengar, saatnya Anda ikuti siaran langsung rapat paripurna 4 DPR Papua Selatan yang kami siarkan langsung dari kantor pusat Pemprov Papseli KTM Salor Merauke yang akan dilaporkan oleh reporter RRI Dwi Juniarti. Selamat mengikuti.
3: Dan terhadap pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan. Bapak yang terhormat Bapak Saudara Gubernur yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, para asisten,
4: dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi dan pogja khusus terhadap LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun 2025 dan pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan serta keputusan Dewan terhadap LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun 2025 dan terhadap pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan. Dan rapat paripurna ketiga ini dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPR Papua Selatan.
3: Pada pagi hari ini sesuai jadwal adalah pendapat akhir fraksi-fraksi dan kelompok khusus fokus terhadap LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun 2025 dan pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan serta keputusan Dewan terhadap LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun 2025 dan pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan. Sebelum kita memulai rapat paripurna ketiga pada pagi hari ini, kami persilakan kepada Saudari Sekretaris Dewan untuk melaporkan daftar hadir anggota Dewan.
4: Pendengar, rapat paripurna ketiga dengan agenda pendapat akhir fraksi dan kelompok khusus terhadap LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun 2025 dan pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan akan diawali dengan pembacaan daftar hadir oleh Sekretaris Dewan.
5: Yang terhormat pimpinan serta sidang dewan yang kami hormati, berdasarkan catatan daftar hadir anggota dewan pada rapat paripurna ketiga hari ini Sabtu 20 Juni 2026 kami laporkan bahwa jumlah anggota dewan yang hadir sebanyak 27 orang dari jumlah

0: 24 orang anggota dewan. Tidak hadir 17 orang anggota dewan dengan keterangan sebagai berikut: 2 orang berhalangan karena sakit, 2 orang berhalangan atas izin pimpinan, 1 orang berhalangan tetap, 12 orang ditunggu kehadirannya. Demikian catatan daftar hadir anggota dewan. Terima kasih.
1: Pendengar, dari penyampaian pembacaan daftar hadir pada rapat paripurna ketiga ini, dari jumlah anggota dewan 44 orang, hadir 27 orang dan
2: yang kami muliakan,
1: sisa berhalangan hadir karena sakit, berhalangan hadir atas izin pimpinan, dan beberapa orang ditunggu kehadirannya.
2: Dilaporkan oleh sekretaris dewan, sebanyak 27 orang yang hadir dari jumlah 44 orang anggota dewan. Maka dengan demikian, sesuai pasal 137 ayat 1 huruf C peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat Papua Selatan, kami nyatakan bahwa quorum telah tercapai. Sidang dewan dan hadirin yang kami muliakan, untuk mengawali rapat paripurna ketiga, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk itu, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka skorsing rapat paripurna kedua kami cabut, dan rapat paripurna ketiga kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang dewan dan hadirin yang kami muliakan, selanjutnya sesuai agenda rapat, acara rapat paripurna ketiga saat ini, kita akan mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi dan kelompok khusus terhadap LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun 2025 dan pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan. Untuk itu, kesempatan pertama kami persilakan kepada yang terhormat Saudara Ketua Fraksi PDI Perjuangan atau yang mewakili untuk menyampaikan laporannya. Dipersilakan.
1: Pendengar, untuk pendapat akhir fraksi-fraksi dan kelompok khusus terhadap LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun 2025 dan pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan akan disampaikan oleh Ketua Fraksi PDIP Perjuangan, Untung Gultom, yang saat ini sudah berada di podium dan akan menyampaikan laporan terkait dengan pendapat akhir fraksi-fraksi dan kelompok khusus terhadap LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun 2025 dan pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan.
3: Terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Selatan tahun 2025, yang kami hormati Bapak Gubernur atau yang mewakili, Bapak Wakil Kawakil Ketua DPR Provinsi Papua Selatan beserta Bapak Ibu sekalian kami hormati, anggota DPR Provinsi Papua Selatan, para Bapak Ibu, Kepala-Kepala OPD beserta jajarannya yang hadir pada kesempatan di sidang paripurna ini. Izinkan saya dari fraksi PDI Perjuangan untuk membacakan pendapat akhir fraksi. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dewan yang mulia dan hadirin yang kami hormati, sebagai umat beragama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirannya atas berkatnya sehingga kita dapat hadir untuk melaksanakan tugas kita pada rapat paripurna ini sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban moral dan kenegaraan kita kepada seluruh rakyat Papua Selatan yang memberikan kepercayaan dan amanah bagi kita semua. mengucapkan terima kasih kepada Saudara Gubernur Provinsi Papua Selatan beserta seluruh jajarannya atas penyampaian materi PKPJ tahun 2025 yang kemudian sudah dibahas oleh Pansus PKPJ yang telah ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan DPR Provinsi Papua Selatan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Saudara pimpinan rapat paripurna yang memberi kesempatan kepada kami untuk menggunakan hak legislasi sesuai agenda rapat paripurna di pagi hari ini. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, merujuk pada jawaban Gubernur Papua Selatan terhadap laporan pendapat Badan Anggaran Dewan dan laporan pendapat gabungan Komisi Dewan dan Poksus terhadap LKPJ tahun 2006, maka fraksi PDI Perjuangan berpendapat seharusnya tidak perlu ada laporan banggar dan laporan gabungan Komisi dan Poksus DPR Papua Selatan. Hal ini dikarenakan kerja-kerja ini sudah dikerjakan oleh Pansus LKPJ yang bentuk dengan surat keputusan pimpinan DPRD Papua Selatan. Dengan demikian, program kerja dan keuangan sudah merupakan bagian dari kerja-kerja Pansus. Namun demikian, dengan pendapat akhir fraksi tentunya tidak akan berbeda dengan laporan Pansus LKPJ DPR Provinsi Papua Selatan, sebab masing-masing fraksi telah mengutus anggotanya untuk masuk dalam pansus tersebut, sehingga pikiran dan kerja-kerja perwakilan dari fraksi-fraksi masing-masing. Di sisi lain, fraksi PDI Perjuangan menilai kerja-kerja pansus LKPJ tahun 2005 dalam melakukan kinerjanya tidak maksimal karena hanya menggunakan data-data di atas kertas saja dan tidak pernah melakukan kunjungan lapangan untuk melihat sejauh mana kegiatan-kegiatan tersebut terlaksana. Oleh sebab itu, fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Saudara Gubernur, pimpinan DPR Papua Selatan dan Sekretaris Dewan, hendaknya disiapkan anggaran untuk mendukung kerja-kerja anggota DPRD Provinsi Papua Selatan, secara khusus kerja-kerja pansus. Jangan membentuk pansus saja tanpa ada ketersediaan anggaran. Sidang Dewan yang berbahagia, fraksi PDI Perjuangan setelah mendengar laporan pansus LKPJ tahun 2005 dan jawaban Saudara Gubernur, maka kami berpendapat sebagai berikut. Satu, fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada Saudara Gubernur dan jajarannya atas capaian kinerja dan program yang berhasil dalam tahun 2025. Dua, fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa apa yang menjadi rekomendasi dari pansus LKPJ tahun 2025 hendaknya menjadi perhatian Pak Gubernur. Tiga, fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa dengan terbatasnya anggaran akibat efisiensi, maka sektor pendapatan asli daerah perlu ditingkatkan. Ini perlu ada keseriusan kerja OPD-OPD yang dapat menggali pendapatan tersebut. Sebab hingga saat ini ada beberapa OPD yang seharusnya bisa mendapatkan atau meningkatkan pendapatan asli daerah namun belum mampu mendatangkan PAD tersebut. Kiranya ini pun menjadi perhatian kepada Pak Gubernur Provinsi Papua Selatan. Empat, fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa di situasi yang kini membawa kesulitan ekonomi bagi masyarakat, maka Saudara Gubernur perlu menciptakan program kerja yang dapat membantu masyarakat keluar dari tekanan ekonomi yang dihadapi lebih-lebih terhadap masyarakat kecil. 5. Fraksi PD Perjuangan berpendapat pelayanan publik hendaknya mendapat perhatian serius, seperti perbaikan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar masyarakat. 6. Fraksi PD Perjuangan berpendapat hendaknya program-program kegiatan yang nanti dilakukan kemudian perlu dilakukan secara merata di 4 kabupaten. 7. Fraksi PD Perjuangan berpendapat bahwa program-program yang telah dilakukan di tahun 2025 mempunyai keselarasan program dengan program pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, sehingga potensi daerah dapat dikembangkan secara optimal dan maksimal. 8. Fraksi PD Perjuangan berpendapat bahwa program-program kerja yang telah dilaksanakan di tahun 2025 kiranya dapat menjawab visi dan misi pasangan Gubernur Provinsi Papua Selatan. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan, demikianlah laporan pendapat akhir fraksi PD Perjuangan DPR Papua Selatan pada rapat paripurna ini. Dan pada kesempatan ini juga kami mohon maaf atas segala kekurangan, sekaligus menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Rahayu dan salam sehat untuk kita semua. Merauke, 20 Juni 2026, Ketua Fraksi Pak Paskalis Lepcoin SHMH, Wakil Ketua Adela Yalio, Wakil Ketua Heriberto Sulibun, Anggota Dominikus Bilibagutse, dan Anggota Arif Suprato, serta Sekretaris sekaligus yang membacakan untuk itu. Merdeka, selesai.
4: Mendengar, baru saja kita dengarkan bersama penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dan kelompok khusus terhadap LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun 2025 dan pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan yang disampaikan oleh fraksi PDP Perjuangan diwakili oleh Untung Gultom. Dan saat ini perwakilan dari fraksi PDP Perjuangan baru menyerahkan dokumen dan selanjutnya kembali ke posisi awal.
5: Kalau bisa semua fraksi yang ada dibagi ke anggota. Terima kasih pimpinan.
2: Siap, informasi dari Ibu Sekuan sementara digandakan.
5: Terima kasih.
2: Hormat. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Saudara Untung Gultom, Sarjana Kehutanan dan Sarjana Hukum, yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Ketua Fraksi Partai Nasdem atau yang mewakili untuk menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Dipersilakan.
4: Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti dan dengarkan bersama pendapat atau pendapat akhir fraksi-fraksi dari dan kelompok khusus terhadap LKPJ Gubernur Papua Selatan yang akan disampaikan oleh fraksi Partai Nasdem.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan. Pendapat akhir fraksi Nasdem terhadap 1. laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun anggaran 2025. Yang kedua, pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan. Yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua Selatan. Yang kami hormati Gubernur Papua Selatan, yang dalam hal ini diwakili Sekda Provinsi Papua Selatan. Yang kami hormati jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Yang kami hormati Asisten 3 serta para kepala organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Papua Selatan serta seluruh masyarakat Papua Selatan yang kami cintai. Shalom, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk hadir dalam rapat paripurna hari ini, tanggal 20 Juni 2026. Fraksi Nasdem menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Saudara Gubernur Papua Selatan yang telah menyerahkan LKPJ tahun anggaran 2025, serta fraksi Nasdem juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia khusus LKPJ DPR Papua Selatan yang telah bekerja keras membedah dan mengevaluasi laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun anggaran 2025. Yang kedua, catatan kritis dan temuan dari fraksi Nasdem. Sidang Dewan yang terhormat serta hadirin yang kami kasihi, setelah mencermati LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun anggaran 2025 serta dinamika pembangunan sepanjang tahun 2025, fraksi Nasdem memberikan catatan kritis dan strategis sebagai berikut. Yang pertama, sektor pendapatan dan realisasi anggaran. Fraksi Nasdem menyoroti realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebesar 1.367.673.234.138.76 rupiah. Yang mengalami penurunan signifikan sebesar 20.42% dibanding tahun anggaran 2024. Kami memahami bahwa hal ini berdampak adalah dampak pemberlakuan Undang-Undang HKPD dan efisiensi transfer pusat sesuai Impres Nomor 1 tahun 2025. Namun kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan optimal dalam mengelola aset serta menagih piutang pajak atau retribusi guna mendongkrak pendapatan asli daerah. Yang kedua, sektor pendidikan, urusan wajib pelayanan dasar. Kritik keras terhadap dinas pendidikan. Fraksi Nasdem merasa sangat prihatin atas fakta bahwa dinas pendidikan mencatatkan sisa lebih pembiayaan anggaran atau silva terbesar di antara seluruh organisasi perangkat daerah. Hal ini mencerminkan lemahnya perencanaan dan rendahnya serapan anggaran, termasuk anggaran dana otonomi khusus yang seharusnya menjadi hak-hak orang asli Papua. Sikap tidak kooperatif
7: Kami mengecam keras sikap dinas pendidikan yang tidak kooperatif saat RDP, di mana pejabat yang hadir tidak kompeten dan gagal menyajikan data realisasi anggaran serta penggunaan dana otsus. Tindakan ini mencederai prinsip akuntabilitas publik. Ini menjadi catatan bagi OPD-OPD yang lainnya juga. Tunggakan biaya studi orang asli Papua. Kami mendesak penyelesaian segera atas tunggakan biaya pendidikan mahasiswa orang asli Papua di berbagai perguruan tinggi yang menyebabkan ijazah mereka sampai saat ini tertahan. Yang ketiga, sektor kesehatan. Fraksi Nasdem meminta perhatian serius dan penanganan terhadap penyakit lepra di beberapa kampung di Kabupaten Asmat serta penguatan fasyankes atau fasilitas layanan kesehatan untuk mengatasi malaria, TBC, HIV/AIDS di daerah-daerah pedalaman. Yang keempat, sektor infrastruktur dan konektivitas. Optimalisasi jalur sungai dan kampung-kampung, mengingat wilayah sungai adalah urat nadi transportasi di Papua Selatan. Pembersihan dan normalisasi sungai atau kali harus diprioritaskan. Pembangunan infrastruktur dasar di kampung-kampung seperti air bersih, sanitasi, dan PLTS harus dilakukan secara adil dan merata. Yang kelima, kesejahteraan masyarakat dan angka kemiskinan. Berdasarkan data LKPJ, jumlah penduduk miskin meningkat tajam di tahun 2025, mencapai 103.920 jiwa atau naik 11.720 jiwa dari tahun 2024 yang berjumlah 92.200 jiwa. Peningkatan kemiskinan ini berbanding lurus dengan lemahnya daya beli rumah tangga atau daya beli masyarakat. Oleh karena itu, fraksi Nasdem mendesak peninjauan kembali atas klaim kenaikan indeks pembangunan manusia atau IPM 2025 agar pemerintah tidak terjebak dalam perhitungan yang spekulatif. Pokok-pokok pikiran atau pokir DPR Papua Selatan. Sidang Dewan yang terhormat, fraksi Nasdem menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran atau pokir anggota Dewan yang diserap selama masa reses merupakan kristalisasi dari jeritan dan kebutuhan real masyarakat di tingkat basis. Oleh karena itu, fraksi Nasdem menyatakan, satu, integrasi mutlak ke RKPD, pemerintah daerah wajib memasukkan pokir anggota dewan ke dalam rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD tanpa alasan apapun, karena pokir adalah instrumen resmi penjaringan aspirasi masyarakat. Yang kedua, fokus pemenuhan hak adat dan orang asli Papua. Sesuai semangat otonomi khusus, pokir yang diintegrasikan harus diprioritaskan pada penambahan infrastruktur, sanitasi MCK, air bersih, rumah layak huni untuk orang asli Papua, serta peningkatan indeks harapan hidup orang asli Papua melalui penguatan fasilitas kesehatan di setiap kampung. Yang ketiga, perlindungan hak wilayah dalam PSN. Terkait pelaksanaan proyek strategi nasional atau BSN di Papua Selatan, koordinasi dengan Kementerian PUPR wajib melibatkan perlindungan penuh terhadap hak-hak masyarakat adat. Selanjutnya, rekomendasi sidang dewan yang terhormat serta hadirin yang kami muliakan. Berdasarkan catatan di atas, fraksi Nasdem DPR Papua Selatan menyampaikan rekomendasi konkret sebagai berikut. 1. Sanksi dan evaluasi Dinas Pendidikan. Mendukung penuh agar gubernur memberikan teguran resmi dan tertulis kepala dinas kepada Kepala Dinas Pendidikan, Inspektorat Daerah harus segera melakukan audit khusus terhadap pengelolaan anggaran dan dana otsus Dinas Pendidikan tahun anggaran 2025. 2. Pendidikan berpola asrama dan BLK, mendorong alokasi dana khusus untuk sekolah berpola asrama guna menekan angka putus sekolah, serta mempercepat pendirian balai latihan kerja atau BLK untuk membekali lulusan orang asli Papua dengan keterampilan mandiri. 3. Pembangunan rumah sakit Kementerian Kesehatan, mendorong pendirian rumah sakit rujukan utama dari Kementerian Kesehatan khusus untuk penanganan penyakit paru, kusta, kanker, jantung, dan stroke di tanah Papua Selatan. 4. Regulasi investasi dan perda CSR, mendesak pembentukan peraturan daerah atau perda tentang corporate social responsibility CSR, serta merumuskan kebijakan investasi yang wajib melindungi hak layak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan hidup. 5. Perlindungan hak adat dalam PSN, menuntut koordinasi yang ketat dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan proyek strategis nasional atau PSN di Papua Selatan tidak mengorbankan dan menyebiri hak-hak masyarakat adat. Lima Romawi, kesimpulan dan pernyataan sikap. Sidang dewan yang kami muliakan, fraksi Nasdem menyadari sepenuhnya tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan sebagai daerah otonomi baru. Sinergi antara eksekutif dan legislatif harus tetap dirawat dalam semangat membangun daerah. Namun, pengawasan tidak boleh kendur demi memastikan setiap rupiah APBD dan dana otsus benar-benar menyentuh langsung masyarakat asli Papua. Dengan menyerap aspirasi rakyat dari Merauke, dari Kabupaten Mati, Kabupaten Bovendigi, dan Kabupaten Asmat, hingga pelosok kampung adat, dan setelah memberikan catatan kritis di atas, fraksi Nasdem DPR Papua Selatan menyatakan menerima laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun anggaran 2025 dengan catatan seluruh rekomendasi dan pokok pikiran yang telah disampaikan dalam laporan ini wajib ditindaklanjuti secara mutlak oleh saudara gubernur dan jajaran OPD terkait. Terima kasih atas kerjasama seluruh jajaran eksekutif. Mari kita rajut terus sinergi demi membangun Papua Selatan yang bermartabat, sejahtera, dan berdaulat di atas tanah sendiri. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati langkah kita untuk membawa Papua Selatan yang bermartabat, sejahtera, dan berdaulat. Merauke 20 Juni 2026, fraksi Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan, Ketua Simon Saleh, Wakil Ketua Rusminyanto AMDQ, Sekretaris Ambrosius Paulus Wogan SIP, anggota Julius Charles Gomar, SHMH, Pausan Kurniawan, Insinyur Fadli Burhan, STMT, dan saya sendiri, Rondong Saudara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam untuk kita semua.
8: Pendengar, baru saja kita dengarkan bersama penyampaian pandangan fraksi dari Partai Nasdem yang disampaikan oleh Roni Sawara. Dan saat ini dokumen sudah diserahkan kepada Wakil Ketua 1 DPR Papua Selatan sebagai pimpinan rapat paripurna pada rapat paripurna ketiga. Dan dari pandangan fraksi Partai Nasdem menerima LKPJ Gubernur tahun 2025 dengan catatan rekomendasi dan usulan dapat segera dilaksanakan oleh Gubernur Papua Selatan.
9: Kepada yang terhormat Saudara Rondong Sabara, CNN, yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksi Nasdem. Dan selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada yang terhormat Ketua Fraksi Partai Gerindra atau yang mewakili untuk menyampaikan pendapat akhir fraksinya.
8: Dan
9: Gerindra PKB.
8: Usai dari fraksi Partai PDIP Perjuangan dan Partai Nasdem, selanjutnya pendengar kita akan ikuti dan dengarkan bersama pendapat akhir fraksi dan kelompok khusus terhadap LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun 2025 dan pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan dari fraksi Partai Gerindra dan PKB yang saat ini sudah bersiap-siap untuk menyampaikan pandangan akhir fraksi dari Partai Gerindra. Pendengar, kita ikuti pandangan akhir fraksi Partai Gerindra.
10: Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan. Pendapat akhir fraksi Gerindra dan PKB Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun anggaran 2025. Yang terhormat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan, yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan Provinsi Papua Selatan, yang terhormat Bapak Gubernur yang dalam hal ini diwakili Bapak Sekda, Asisten Sekda, Staf Ahli, para OPD, Kepala Biro, tamu undangan dan hadirin yang kami hormati. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan karunia-Nya sehingga kita masih dianugerahi kesempatan untuk hadir dalam ruang sidang Dewan yang terhormat ini guna mengikuti rapat paripurna Dewan dengan agenda menyampaikan pendapat akhir fraksi Gerindra dan PKB DPR Papua Selatan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Selatan tahun 2025. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami kasihi, fraksi Gerindra dan PKB menyampaikan apresiasi kepada saudara gubernur beserta seluruh jajaran perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua Selatan yang telah berupaya maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan. Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat selama satu tahun anggaran setelah melalui proses pembahasan yang mendalam baik melalui rapat-rapat internal fraksi, rapat kerja komisi-komisi dengan organisasi perangkat daerah atau OPD, maupun pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD, maka fraksi Gerindra dan PKB menyampaikan catatan sebagai berikut. A. Rekomendasi. Walau berbagai kemajuan telah dicapai, namun fraksi Gerindra dan PKB memandang masih terdapat beberapa catatan penting yang perlu dievaluasi dan diperbaiki untuk masa yang akan datang. 1. Masih terdapat infrastruktur jalan yang belum tertangani secara merata. Kami mendesak pemerintah daerah untuk melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur agar manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat hingga ke

0: mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan agar lebih tepat sasaran berbasis data dan sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, percepatan realisasi anggaran khususnya pada program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Ketiga, masih terdapat beberapa OPD yang serapan anggarannya belum mencapai target. Hal ini menunjukkan lemahnya perencanaan di awal. Kami meminta ke depannya perencanaan harus lebih matang, terukur dan berbasis data. Keempat, meminta kepada pemerintah daerah untuk mengakomodir dan merealisasikan pokok-pokok pikiran Dewan. B. Kesimpulan dan keputusan. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami kasihi, berdasarkan komitmen bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan, maka fraksi Gerindra dan PKB menyatakan menerima dan menyetujui LKPJ Gubernur Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Demikian pendapat akhir fraksi Gerindra dan PKB kami sampaikan. Segala catatan dan rekomendasi yang kami berikan kiranya dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan tahun-tahun mendatang. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pelapor Lisman, Merauke, 20 Juni 2026, Fraksi Gerindra dan PKB, Ketua Moses Yeremias Kaibu, Sekretaris Mensana Mewekin. Nama-nama anggota fraksi, Moses Yeremias Kaibu sebagai Ketua, Lisman sebagai Wakil Ketua, Mensana Mewekin sebagai Sekretaris, Hasriadi sebagai anggota, Almaratu Solika SHI MAP sebagai anggota, Daniel Walianulik SOS sebagai anggota, Siti Susanti SE sebagai anggota, Victorianus Oibutun SOS sebagai anggota. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, baru saja kita dengarkan bersama pandangan fraksi dari Partai Gerindra dan PKB yang disampaikan oleh anggota Dewan Lisman, perwakilan dari Partai Gerindra, dan saat ini tengah menyerahkan dokumen pandangan fraksi Partai Gerindra dan PKB kepada pimpinan Dewan yang hadir, dan hadir juga di tengah-tengah rapat paripurna ketiga Bapak Sekda Papua Selatan. Dan dari fraksi Partai Gerindra dan PKB juga menyatakan bahwa menerima dan menyetujui LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun 2025.
2: Untuk itu selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Ketua Fraksi Partai Golkar atau yang mewakili untuk menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Dipersilakan.
1: Dan selanjutnya pendengar, kita akan beranjak ke pandangan fraksi Partai Golkar yang juga akan menyampaikan pandangan fraksi dan kelompok khusus terhadap LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun 2025 dan pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan pada rapat paripurna ketiga. Pendengar, kita dengarkan bersama pandangan fraksi Partai Golkar.
3: Pendapat akhir fraksi Partai Golongan Karya Provinsi Papua Selatan terhadap laporan pertanggungjawaban laporan keterangan pertanggungjawaban LKPD Gubernur Provinsi Papua tahun 2026 disampaikan dalam rapat paripurna DPR Provinsi Papua Selatan tanggal 20 Juni 2026. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan, Fraksi Partai Golongan Karya DPR Papua Selatan. Shalom, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Ya, salam.

0: Salam sejahtera buat kita sekalian. Ya, yang terhormat, Saudara Gubernur Provinsi Papua Selatan dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan. Ya. Para staf ahli, pimpinan OPD di lingkungan Provinsi Papua Selatan yang kami hormati. Ya. Saudari Sekwan DPR Provinsi Papua Selatan serta staf ahli staf yang semua kami hormati, para tamu undangan, rekan-rekan wartawan, hadirin sekalian yang kami hormati. Sebelum kami menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Golongan Karya DPR Provinsi Papua Selatan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Maka dengan ini kami mengajak seluruh hadirin untuk sejenak mengambil waktu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena kasih setia kita terhadap kasih setia kita dapat menghadiri rapat paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Golongan Karya terhadap laporan pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada hari ini tanggal 20 Juni, fraksi Partai Golongan Karya DPR Papua Selatan bersyukur bahwa fraksi Partai Golkar DPR Papua Selatan mendapat kesempatan untuk memberikan pendapat akhir fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Selatan tahun anggaran 2025. Dalam konteks Provinsi Papua Selatan sebagai daerah otonomi baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2022, LKPJ Gubernur menjadi instrumen penting untuk mengukur capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah otonomi khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 dan perubahannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Partai Golkar mengucapkan terima kasih kepada Saudara Gubernur Provinsi Papua Selatan yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 secara transparan dan akuntabel, serta capaian kinerja organisasi perangkat daerah tahun anggaran 2025. Namun dari itu Partai Golkar memandang perlu perbaikan-perbaikan kinerja terhadap pelaksanaan dan penyerapan anggaran di beberapa OPD antara lain. Namun kami dari fraksi Golkar ingin menyampaikan hal-hal cukup strategis dan disikapi bahkan ditindaklanjuti ke depannya oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan yang didasarkan pada jawaban gubernur terhadap sejumlah rekomendasi yang disampaikan oleh DPR Papua Selatan di dalam laporan pansus DPR tentang LKPJ Gubernur tahun anggaran 2025. Satu, optimalisasi sinergi dan koordinasi pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan pemerintah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, Kabupaten Bovendigul, dan Kabupaten Asmat, baik dalam pelaksanaan otonomi khusus maupun di dalam undang-undang otonomi khusus. Di dalam laporan pansus ditemukan beberapa OPD yang laporan pelaksanaan kegiatan serapan dan dana pelaksanaan fisik mengalami keterlambatan. Pertama, Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan mencatat sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA terbesar di antara OPD lingkungan provinsi pemerintahan Provinsi Papua Selatan pada tahun anggaran 2025. Kondisi ini mencerminkan rendahnya tingkat penerapan anggaran serta lemahnya perencanaan pelaksanaan dan program kegiatan di bidang pendidikan. Ini mencerminkan tidak tercapainya kinerja yang telah ditetapkan oleh rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. SIPA yang besar berpotensi menyebabkan tertundanya pembangunan sarana dan prasarana di bidang pendidikan. Biaya siswa bagi anak didik orang asli Papua, serta program peningkatan kompetensi dan tenaga pendidik di wilayah Papua Selatan. Realisasi dana otonomi khusus di bidang pendidikan belum sepenuhnya terpenuh tepat sasaran bagi anak-anak orang asli Papua. Bidang kesehatan, pelaksanaan terhadap berbagai tantangan dikarenakan kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat distrik dan kampung-kampung, baik dari segi sarana dan prasarana serta SDM. Alokasi dan realisasi dana otonomi khusus perlu diperkuat serta pengawasannya. Bidang pembangunan infrastruktur yang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, pembangunan infrastruktur masih merupakan prioritas utama pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk penyerapan anggarannya. Masih mengalami keterlambatan yang diakibatkan daya serap anggaran. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, fraksi Partai Golongan Karya merekomendasikan kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan serta berpandangan agar ke depan untuk beberapa OPD yang kinerjanya masih terkendala dan serta pelaksananya untuk mohon diperbaiki dan ditingkatkan baik melalui pembahasan anggaran, perencanaan dan pelaksananya terhadap pokok-pokok pikiran anggota dewan sesuai dapil masing-masing yang sudah dilaksanakan di waktu reses harus ditindaklanjuti dan dimasukkan dalam program-program prioritas Provinsi Papua Selatan. Demikian pendapat akhir fraksi dari Partai Golongan Karya Provinsi Papua Selatan terhadap laporan pertanggungjawaban Gubernur Papua Selatan tahun anggaran 2025 dalam sidang paripurna yang terhormat ini. Untuk itu disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian. Dilaporkan oleh Ferdinand Bokowi, Ketua Fraksi Ferdinandus BPKK, Wakil Ketua Ferdinand Bokowi, Sekretaris Domingos Urkianan, Anggota Christian Pierre. Terima kasih, Tuhan memberkati.
1: Pendengar, baru saja kita dengarkan laporan pandangan akhir fraksi dari Partai Golkar yang disampaikan oleh Ferdinand M. yang dari penyampaiannya juga menyampaikan bahwa menerima dan menyetujui laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Papua Selatan tahun 2025
2: yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksi Golkar. Dan selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Ketua Fraksi Keadilan dan Persatuan atau yang mewakili untuk menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Dipersilakan.
1: Kita juga akan mendengarkan bersama laporan pandangan Fraksi Keadilan dan Persatuan yang akan disampaikan oleh anggota Dewan dari Fraksi Keadilan dan Persatuan, yaitu Bapak Yanto, dan saat ini sudah berada di podium dan kita dengarkan bersama pandangan akhir fraksi dari Partai atau Fraksi Keadilan dan Persatuan.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan, Fraksi Keadilan dan Persatuan. Pendapat akhir Fraksi Keadilan dan Persatuan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Selatan tahun 2025. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR Papua Selatan, yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan, Yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Selatan, yang kami hormati para asisten sekda pada Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan, yang kami hormati para Kepala OPD, Sekretaris, Kepala Biro pada Lingkungan Perlingkup Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan, yang kami hormati para tamu undangan sidang Dewan Yang Mulia dan hadirin sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mengawali pendapat akhir praksi keadilan dan persatuan pada rapat paripurna ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini, Sabtu 20 Juni 2026, kita bersama-sama dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan dengan agenda pendapat akhir fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Selatan tahun anggaran 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kita senantiasa mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam kesempatan ini, Fraksi Keadilan dan Persatuan DPR Papua Selatan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang berkenan memberikan kesempatan kepada Fraksi Keadilan dan Persatuan untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi. Hadirin sidang Dewan yang kami muliakan, secara konstitusional, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 terkait pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 13 terkait laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mekanisme ini bukan sekedar rutinitas birokrasi tahunan, melainkan instrumen penting dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi publik. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan khususnya, Fraksi Keadilan dan Persatuan, LKPC tahun anggaran 2025 menjadi tolak ukur objektif untuk menilai sejauh mana program, prosedur, dan yang direncanakan pemerintah provinsi mampu menjawab persoalan real di lapangan. Melalui fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga legislatif, Fraksi Keadilan dan Persatuan telah melakukan telaah kritis, analisis mendalam serta penyerapan aspirasi langsung dari konstituen selama tahun berjalan. Pendapat akhir ini disusun bukan semata-mata sebagai kritik, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik fraksi dalam memberikan rekomendasi yang konstruktif. Hal ini demi memastikan agar anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua Selatan benar-benar dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan, kemakmuran, dan kemajuan seluruh rakyat Papua Selatan. Terkait hal ini, Fraksi Keadilan dan Persatuan perlu mengingatkan kita semua bahwa laporan pertanggungjawaban Gubernur Papua Selatan tahun anggaran 2025 ini tentunya bukan hanya sebatas formalitas, tetapi sangat penting untuk menguji sejauh mana konsistensi pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah, serta bagaimana konsistensi antara data-data yang disajikan baik dalam laporan realisasi anggaran dengan posisi saldo serta neraca maupun

dalam setiap program, proses manajemen program melalui mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi dapat mendapat pengawasan yang memadai dan

0: keteliruan atau kekurangan di satu tahapan. Misalnya di perencanaannya tidak harus menunggu selesainya pelaksanaan program tersebut. Fraksi Keadilan dan Persatuan berharap saran maupun catatan dari fraksi-fraksi maupun komisi dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi gubernur dalam menyusun kebijakan dan program kerja di masa yang akan datang demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, berorientasi pada hasil. Hadirin sidang paripurna yang kami muliakan, terhadap beberapa catatan rekomendasi dan evaluasi yang mana pembahasannya telah dilakukan oleh panitia khusus LKPJ, maka Fraksi Keadilan dan Persatuan DPR Papua Selatan menerima laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun anggaran 2025. Dengan catatan mutlak bahwa seluruh rekomendasi strategis yang disampaikan Dewan dalam paripurna ini wajib ditindaklanjuti secara nyata oleh gubernur beserta jajaran OPD dalam menyusun kebijakan dan APBD perubahan maupun APBD tahun berikutnya. Demikian pendapat akhir Fraksi Keadilan dan Persatuan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan terhadap keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Selatan tahun anggaran 2025. Akhirnya kami mengaturkan terima kasih atas perhatiannya dan kami menyampaikan permohonan maaf jika dalam laporan pendapat akhir Fraksi Keadilan dan Persatuan terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak-Ibu sekalian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merauke, 20 Juni 2026. Fraksi Keadilan dan Persatuan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan. Ketua Dr. Haji Safarudin STMT, Wakil Ketua Haji Samsudi, Sekretaris Rianto SM, anggota Cek Wapun POKU, anggota Andi Muhammad Dong SIP. Selesai.
1: Pendengar, di mana saja Anda berada, baru saja kita dengarkan penyampaian pandangan akhir Fraksi Keadilan dan Persatuan yang disampaikan oleh anggota Dewan Rianto. Dan dari pandangan akhir fraksi menyampaikan bahwa Fraksi Keadilan dan Persatuan menerima laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Selatan tahun 2025.
2: Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Saudara Rianto SM yang telah menyampaikan pendapat akhir Fraksi PKS dan Persatuan. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Ketua Fraksi Transformasi Papua Sejahtera atau yang mewakili untuk menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Dipersilakan.
1: Dengarkan secara seksama laporan pandangan akhir Fraksi Transformasi Papua Sejahtera yang menjadi salah satu pandangan akhir fraksi. Dan pendengar, kita fraksi simak bersama Papua pandangan akhir Fraksi Transformasi Papua Sejahtera
3: Papua Selatan. Pendapat akhir Fraksi Transformasi Papua Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan terhadap LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun 2025. Yang kami hormati pimpinan rapat beserta unsur pimpinan dewan, yang kami hormati Gubernur Provinsi Papua Selatan atau yang mewakili Saudara Sekda, yang kami hormati pimpinan komisi, pimpinan fraksi, serta pimpinan alat kelengkapan dewan, yang kami hormati Bapak Ibu anggota DPR Provinsi Papua Selatan, yang kami hormati para asisten staf ahli, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan OPD dan para kepala biro di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan, yang kami hormati seluruh hadirin tamu undangan dan rekan-rekan wartawan yang berbahagia, serta yang kami hormati seluruh masyarakat.

0: Papua Selatan dimanapun berada yang mengikuti rapat paripurna ini. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sidang dewan dan hadirin yang kami muliakan, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Mahakuasa karena atas kasih dan penyertaannya kita dapat mengikuti rapat paripurna ketiga dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Papua Selatan tahun 2025. Pada siang hari ini, pada kesempatan ini kami fraksi KPS menyampaikan terima kasih kepada pimpinan atas kesempatan yang diberikan kepada kami fraksi Transformasi Papua Sejahtera untuk menyampaikan pandangan akhir fraksi kami. Sidang dewan dan hadirin yang kami muliakan, setelah mencermati dokumen LKPJ, mendengar penjelasan pemerintah Provinsi Papua Selatan, serta memperhatikan hasil pembahasan dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh panitia khusus pansus LKPJ, fraksi Transformasi Papua Sejahtera menyampaikan apresiasi dan beberapa pandangan sebagai berikut. Satu, fraksi Transformasi Papua Sejahtera memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan atas pencapaian tata kelola keuangan daerah yang ditujukan melalui keberhasilan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2025. Prestasi ini merupakan bukti komitmen pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan dalam mewujudkan pengelola keuangan dan transparan akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dua, fraksi Transformasi Papua Sejahtera memahami bahwa Papua Selatan sebagai daerah otonomi baru masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang cukup kompleks, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hingga pemerataan pelayanan publik di seluruh wilayah. Oleh karena itu, kami menilai bahwa dengan kebijakan dan penggunaan anggaran harus diarahkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan kebermanfaatan yang nyata bagi masyarakat, sehingga mampu menjawab kebutuhan pembangunan yang terus meningkat di tengah-tengah efisiensi anggaran. Tiga, fraksi Transformasi Papua Sejahtera menegaskan pentingnya perhatian pemerintah Provinsi Papua Selatan terhadap pokok-pokok pikiran pokir DPR Papua Selatan yang berasal dari aspirasi masyarakat yang ada di lima daerah pemilihan. Pokir merupakan representasi kebutuhan, harapan masyarakat yang disampaikan melalui wakil-wakil rakyat, melalui riset, rapat dengan pendapat, hearing dialog, dan kunjungan kerja. Sehingga fraksi Transformasi Papua Sejahtera berpendapat perlu mendapatkan ruang yang profesional dalam perencanaan penganggaran pembangunan daerah. Sinergitas yang kuat agar pemerintah daerah dan DPR Papua Selatan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang merata, inklusif, dan berkeadilan. Empat, fraksi Transformasi Papua Sejahtera memandang bahwa berbagai catatan, rekomendasi, dan evaluasi yang muncul dalam pembahasan LKPJ hendaknya menjadi bahan refleksi dan perbaikan bagi pemerintah Provinsi Papua Selatan yang disampaikan oleh pansus LKPJ. Kami berharap dengan kualitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan program pengawasan, serta pengukuran kinerja dapat harus ditingkatkan dan dapat terukur, sehingga hasil pembangunan semakin dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat Papua Selatan. Sidang dewan dan hadirin yang kami muliakan, berdasarkan hasil pembahasan dan kajian serta kerja-kerja yang disampaikan oleh pansus LKPJ, maka fraksi Transformasi Papua Sejahtera DPR Provinsi Papua Selatan menyatakan menerima laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Provinsi Papua Selatan tahun 2025. Dengan catatan, setiap rekomendasi yang sudah disampaikan oleh Pansus LKPJ untuk dapat ditindaklanjuti, terutama dinas pendidikan yang dianggap tidak kooperatif terhadap kerja-kerja Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan, khususnya Pansus LKPJ Papua Selatan tahun 2025. Fraksi Transformasi Papua Sejahtera memberikan persetujuan ini dengan harapan agar pemerintah Provinsi Papua Selatan terus melakukan pembenahan dan penyempurnaan dalam tata kelola pemerintah, pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas layanan publik, serta percepatan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta harmonisasi dan peningkatan kesejahteraan antar kerjasama antara legislatif dan eksekutif. Kami optimis dengan semangat kolaborasi antara pemerintah Provinsi Papua Selatan, DPR Papua Selatan, dan seluruh elemen masyarakat, maka cita-cita mewujudkan Papua Selatan yang maju, sejahtera, mandiri, dan berkeadilan akan dapat dicapai. Demikian pandangan hakim fraksi Transformasi Papua Sejahtera menyampaikan. Terima kasih Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian. Merauke 20 Juli 2026, Fraksi Transformasi Papua Selatan, Insinyur Celsius Antoni, Ketua Joseph Wanan, Sekretaris Joseph Wanan, Wakil Ketua Robertus Maka, Sekretaris Wahyudi Mahardika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang.
1: Dengar Fraksi Transformasi Papua Sejahtera baru saja menyampaikan pandangan akhir fraksi terhadap LKPJ Gubernur tahun 2025, dan sama seperti fraksi-fraksi lainnya, yaitu menyetujui dan menerima LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun 2025.
2: Semoga kalian hukum yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Selanjutnya, kami memberikan kesempatan kepada Ketua Kelompok Khusus atau yang mewakili untuk menyampaikan pendapat akhirnya. Dipersilakan.
1: Dan yang terakhir, pendengar akan menyampaikan dari Ketua Kelompok Khusus terkait LKPJ Gubernur Papua Selatan yang akan di sampaikan oleh Sofia Kuam Tigai.
3: Pendapat akhir Kelompok Khusus DPRP Provinsi Papua Selatan yang terhormat pimpinan sidang dan Bapak Ibu anggota DPR Papua Selatan, yang terhormat Gubernur Papua Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, yang terhormat Asisten Sekda, staf ahli, para kepala pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan, serta seluruh tamu undangan yang hadir dan masyarakat Provinsi Papua Selatan yang mengikuti sidang rapat paripurna ini melalui sidang siaran Radio Republik Indonesia Regional 1 Merauke. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi. Sekali lagi selamat pagi. Walaupun siang, tapi tetap kita semangat pagi. Sebagai insan yang beriman, pertama-tama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat yang dilimpahkannya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan pada hari ini, Sabtu tanggal 20 bulan Juni 2026, guna mengikuti rapat paripurna DPR Papua Selatan dengan agenda penyampaian laporan panitia khusus pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Selatan tahun anggaran 2025. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Gubernur, Bapak Ibu undangan dan hadirin semua atas kesediaannya meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Saudara Gubernur bersama seluruh OPD dan seluruh staf teknis terkait atas upaya dan kerja keras dalam menyusun penyampaian materi laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun anggaran 2025. Adapun pendapat akhir kelompok khusus DPRP Papua Selatan sebagai berikut. Pendahuluan, kelompok khusus DPRP Provinsi Papua Selatan memandang bahwa evaluasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur tahun 2025 tidak hanya ditujukan untuk menilai capaian program dan kegiatan pemerintah daerah, tetapi juga harus mengukur sejauh mana pelaksanaan otonomi khusus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. Sebagai provinsi yang dibentuk dalam kerangka percepatan pembangunan Papua, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan pembangunan berpihak kepada masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat, pewaris budaya, sekaligus subjek utama pembangunan. Kelompok khusus DPRP menilai bahwa pelaksanaan pembangunan selama tahun anggaran 2025 masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius, khususnya terkait perlindungan hak masyarakat adat, peningkatan kualitas sumber daya manusia orang asli Papua, pengelolaan sumber daya alam, serta efektivitas pelaksanaan dana otonomi khusus. Evaluasi pelaksanaan otonomi khusus. Kelompok khusus DPRP menilai bahwa tujuan utama otonomi khusus Papua adalah mewujudkan keadilan, kesejahteraan, penghormatan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua, serta percepatan pembangunan yang berfokus pada kepentingan masyarakat Papua di 4 kabupaten. Namun demikian, sebagai persoalan mendasar, masih ditemukan antara lain. 1. Kesejahteraan orang asli Papua belum menjadi indikator utama. Pelaksanaan program pembangunan masih cenderung berorientasi pada sarapan anggaran dan pembangunan fisik, sementara peningkatan kualitas hidup orang asli Papua belum menjadi ukuran utama keberhasilan. 2. Dana otonomi khusus belum sepenuhnya berdampak pada kampung-kampung lokal. Sebagai masyarakat adat, masih belum merasakan manfaat langsung dana otonomi khusus dalam bentuk peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun pemberdayaan sosial. 3. Pengakuan hak masyarakat adat masih lemah. Pemetaan wilayah, pengakuan hak ulayat, serta perlindungan masyarakat hukum adat belum berjalan secara optimal. 4. Pendidikan orang asli Papua belum mencapai target. Akses pendidikan berkualitas beasiswa serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia orang asli Papua masih menghadapi berbagai kendala. 5. Pembangunan belum berbasis wilayah adat. Perencanaan pembangunan belum sepenuhnya memperhatikan struktur sosial, budaya, dan wilayah adat yang hidup dalam masyarakat Papua Selatan. Rekomendasi kelompok khusus DPR Papua Selatan. Kelompok khusus DPR Provinsi Papua Selatan merekomendasikan A. Bidang perlindungan hak masyarakat adat. 1. Percepatan penyusunan peraturan daerah khusus atau perdasus tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. 2. Melaksanakan pemetaan wilayah adat secara menyeluruh pada 4 kabupaten. 3. Menjamin keterlibatan masyarakat adat. dalam seluruh proses perencanaan pembangunan. 4. Pelaksanaan pembangunan di Papua Selatan benar-benar berpihak pada masyarakat asli Papua sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus. Di bidang pendidikan orang asli Papua, 1. Menetapkan pendidikan sebagai prioritas utama penggunaan dana otonomi khusus. 2. Meningkatkan jumlah beasiswa afirmasi bagi orang asli Papua Selatan. Ini ditekankan kepada Dinas Pendidikan. 3. Pembangunan sekolah berpola asrama pada wilayah terpencil dengan tepat menetapkan mekanisme pengelolaan sesuai dengan karakteristik wilayah adat. 4. Mengembangkan pendidikan berbasis budaya dan bahasa daerah. 5. Membuka kelas kerjasama meningkatkan kompetensi guru orang asli Papua untuk di tempat-tempat daerah-daerah kampung. C. Bidang kesehatan. 1. Memperkuat pelayanan kesehatan kampung dan distrik di 4 kabupaten. 2. Menambah tenaga kesehatan orang asli Papua melalui program afirmasi. Harap diperhatikan untuk Kepala Dinas Kesehatan. 3. Menurunkan angka stunting melalui intervensi terpadu berbasis keluarga dan kampung. D. Bidang ekonomi masyarakat adat. 1. Mengembangkan ekonomi berbasis potensi lokal seperti sagu, kelapa, perikanan, peternakan, dan kerajinan budaya. 2. Membentuk lembaga ekonomi adat dan koperasi masyarakat adat. 3. Mendorong keterlibatan orang asli Papua dalam investasi dan pengelolaan sumber daya alam. E. Bidang budaya dan identitas Papua. 1. Melindungi bahasa daerah yang terancam punah. 2. Mengembangkan pusat kebudayaan Papua Selatan. 3. Mendorong dokumentasi dan revitalisasi pengetahuan tradisional masyarakat adat. 4. Mendorong pembangunan rumah-rumah adat yang representasikan pada budaya di 4 kabupaten. F. Bidang otonomi khusus. 1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi dana otonomi khusus. 2. Menjadikan kesejahteraan orang asli Papua sebagai indikator utama keberhasilan otonomi khusus. 3. Memastikan bahwa seluruh program pembangunan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat adat. 4. Mengedepankan prinsip Papua Selatan membangun dari kampung dan wilayah adat. Bapak, Ibu, pimpinan sidang yang kami muliakan. Berdasarkan hasil pembahasan kajian serta kerja-kerja nyata, kerja-kerja yang disampaikan oleh Pansus LKPJ, maka kelompok khusus DPR Papua Selatan menyatakan menerima dan menyetujui laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun 2025 dengan harapan pemerintah Papua Selatan terus melakukan pembenahan dan penyempurnaan dalam tata kelola pemerintah, pengelolaan keuangan daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap orang asli Papua. Terakhir penutup. Kelompok khusus DPR Papua Selatan menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Papua Selatan tidak dapat diukur semata-mata dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi harus diukur dari peningkatan kualitas hidup, bermartabat kemandirian, serta perlindungan hak-hak orang asli Papua. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Papua Selatan diharapkan menjadikan rekomendasi ini sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah agar pelaksanaan otonomi khusus benar-benar menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan keberpihakan kepada masyarakat adat sebagai subjek utama pembangunan di tanah Papua. Dan akhir kata, jika punya hati, gunakanlah hati untuk melayani berdasarkan kejujuran. Ketua Kelompok Khusus Natalia Kalo, Wakil Ketua Sabinus Aino Jubjo, Sekretaris Matias Sanakawem, Anggota Joseph Alvin Depse, Aloysius Jopeng, Antonius Tawaka, Elizabeth Hahare, Victoria Denagese, dan Supia Luciana Kuantahai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian.
1: Baru kita dengarkan bersama penyampaian pandangan akhir dari kelompok khusus yang disampaikan oleh Sofia Kuantigai. Dan dari pandangan akhir tersebut, kelompok khusus menerima dan menyetujui laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Selatan tahun 2025.
2: Terima kasih disampaikan kepada yang berhormat Saudari Sofia Luciana Kuantigai atas penyampaian pendapat akhirnya. Sidang Dewan dan hadirin yang kami muliakan, kita sama-sama telah mendengarkan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dan kelompok khusus terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur tahun 2025 serta pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan. Sebelum kita masuk pada acara pengambilan keputusan, kami telah mendengar dan membaca langsung dari laporan pandangan akhir fraksi 6 fraksi dan satu kelompok khusus. Ternyata 4 fraksi menyatakan menerima dan 2 belum ada keterangan menerima atau menolak. 1 kelompok khusus menyatakan menerima. Untuk itu kami ingin bertanya langsung kepada fraksi pertama yang terhormat Bapak Untung Rutom mewakili fraksi PDI Perjuangan, apakah LKPJ Gubernur tahun 2025 diterima atau tidak?
4: Terima kasih, pimpinan. Kami dari fraksi PDI Perjuangan, kami lupa menyampaikan menerima. Yang pasti bahwa PDIP pasti menerima LKPJ. Alasan menerima itu karena kami bangga terhadap pemerintah daerah karena laporannya melalui pemeriksaan BPK terjadi peningkatan dari WDP ke WTP. Demikian, terima kasih.
2: Terima kasih. Selanjutnya kepada fraksi Golkar, kami juga belum mendengar dan melihat membaca langsung ada pernyataan di laporan pendapat akhirnya. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Dari fraksi Golkar, sebenarnya tadi itu terlambat ketik saja. Ya, maksud kami sudah jelas. Ya, betapa bodohnya buang diri ya, bunuh diri. Bunuh diri kalau kita menolak. Karena apa, memang luar biasa. Saya pernah di kabupaten dan teman-teman ini beberapa periode. Dulu kita mau cari WTP saja untuk Kabupaten Merauke itu mata berdarah-darah. Ya, disclaimer terus. Tapi tahun ini luar biasa, dan sekaligus kami dari fraksi Golkar, mungkin lebih dari itu, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Sekda, Pak Gubernur, Wakil Bupati, dan seluruh OPD karena kerja keras kita. Tahun pertama kita yang duduk di sini, kita buat sejarah. Terima kasih, Tuhan berkati. Menerima?
5: Ya.
2: Oh iya. Alhamdulillah.
5: Ya.
2: Baik, Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati,
5: izin pimpinan.
2: Silakan.
5: Sebenarnya materi tadi itu yang baca tadi rancangan yang aslinya baru mau disampaikan. Tapi iya, nanti kami akan kasih dalam bentuk tertulis. Terima kasih.
2: Terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati, Bapak Sekda beserta jajaran yang saya hormati dan saya banggakan, kita masuk pada acara pengambilan keputusan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur tahun 2025 dan pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan yang telah dibahas bersama pada masa sidang saat ini. Sesuai peraturan DPR Provinsi Papua Selatan nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib Dewan, pasal 137 ayat 2 huruf C menyebutkan bahwa keputusan dalam rapat paripurna dinyatakan sah apabila disetujui dengan suara terbanyak dalam rapat yang dihadiri oleh lebih dari 1/2 jumlah anggota Dewan sebagaimana diatur dalam pasal 137 ayat 1 huruf C tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan tahun 2025. Untuk itu kami minta persetujuan kepada Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. 1.
6: terhadap materi laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Selatan tahun 2025 apakah dapat disetujui dan diteruskan dengan keputusan Dewan? Yang kedua, terhadap rancangan pokok-pokok pikiran TPR Papua Selatan yang telah disepakati sesuai daerah pemilihan, apakah dapat disetujui dan ditetapkan dengan keputusan Dewan? Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, Dewan telah menyetujui untuk ditetapkan dengan keputusan Dewan masing-masing. Satu, menerima laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Selatan tahun 2025 dengan sejumlah rekomendasi. Dua, pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan. Persetujuan tersebut perlu dituangkan dalam surat keputusan Dewan atau rancangan keputusan yang dimaksud telah disiapkan di hadapan masing-masing Bapak Ibu anggota Dewan. Dengan demikian, kami yakin dan percaya bahwa rancangan tersebut telah dipelajari oleh yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan. Selanjutnya kami persilakan yang terhormat Sekretaris Dewan untuk membacakan surat keputusan DPR Papua Selatan. Waktu dan tempat dipersilakan.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan surat keputusan yang akan disampaikan oleh
7: Dewan Perwakilan Sekwan Rakyat Papua DPR Papua Selatan. Rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan nomor garis miring KPTS garis datar PS garis miring Romawi 6 garis miring 2026 tentang persetujuan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Selatan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan menimbang A. bahwa materi tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Selatan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 yang telah disampaikan oleh Gubernur Papua Selatan dalam pembukaan rapat paripurna tanggal 18 Juni 2026 telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan disetujui. B. Bahwa sesuai hasil pembahasan tersebut pada huruf A, maka dipandang perlu untuk memberikan persetujuan yang ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan. Mengingat angka 1 sampai dengan 16 memutuskan menetapkan kesatu bahwa menetapkan kesatu menyetujui dan menerima laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Selatan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 dengan sejumlah rekomendasi sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Salor pada tanggal 20 Juni 2026. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan, Ketua Heribertus Silvinus Silubun. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan. Rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan nomor tahun 2026 tentang pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan. Menimbang A. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 pada pasal 107 ayat 2 yang menyatakan bahwa perumusan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 huruf A untuk provinsi mencakup
8: penelahan pokok-pokok pikiran DPR DPRD Provinsi. B. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 126 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan nomor 1 tahun 2025 bahwa anggota melaksanakan masa reses yang menghasilkan pokok-pokok pikiran. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan. Mengingat angka 1 sampai dengan 18 memutuskan menetapkan kesatu pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan masa reses pertama tahun 2026. Kedua, adapun pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan dimaksud pada diktum kesatu tersebut terdapat pada lampiran surat keputusan ini. Ketiga, lampiran tentang pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan tahun 2026 sebagaimana dilaporkan oleh masing-masing komisi. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Salor pada tanggal 20 Juni 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan, Ketua Heriberto Silvinus Silubun. Selesai.
1: Kita dengarkan bersama pembacaan surat keputusan.
9: Terima kasih,
1: Dewan terhadap rancangan keputusan LKPJ dan juga pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan.
2: Saya hormati, pada kesempatan ini kami tawarkan kembali kepada yang terhormat anggota Dewan, apakah kedua rancangan keputusan Dewan tersebut dapat disetujui dan ditetapkan menjadi keputusan Dewan? Setuju ya. Terima kasih.
10: Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan saksikan bersama-sama penyerahan hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan oleh pimpinan Dewan kepada Gubernur Papua Selatan, dalam hal ini diwakili Sekretaris Selatan.
1: Dan pendengar, saat ini akan dilakukan penyerahan hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan oleh pimpinan Dewan kepada Gubernur Papua Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Papua Selatan, di mana dari dua rancangan keputusan Dewan disetujui dan ditetapkan menjadi keputusan Dewan. Kedua keputusan Dewan tersebut yaitu menerima laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Selatan tahun 2025 dengan sejumlah rekomendasinya serta menerima pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan. Dan saat ini sudah dilakukan penyerahan hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan oleh pimpinan Dewan kepada Gubernur Papua Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah. Dan sudah dilakukan di mana dari hasil rapat paripurna ketiga tadi yang menjadi pendapat akhir fraksi-fraksi dan kelompok khusus terhadap LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun 2025 dan pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan
10: tahun anggaran 2025.
1: Dan selanjutnya pendengar, setelah dilakukannya penyerahan hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan oleh pimpinan Dewan kepada Gubernur Papua Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh Wakil Ketua 1 DPR Papua Selatan, Wakil Ketua 2 DPR Papua Selatan, dan juga Wakil Ketua 3 DPR Papua Selatan serta Sekretaris Daerah Papua Selatan. dari hasil rapat paripurna ketiga yang menjadi hasil rancangan keputusan dewan tersebut dan disetujui dan ditetapkan menjadi keputusan dewan. Setelah dilakukan penyerahan hasil rapat paripurna dan juga penandatanganan berita acara, saat ini pimpinan rapat dan juga sekretaris daerah Papua Selatan kembali ke tempat duduk masing-masing untuk selanjutnya

0: Pimpinan Dewan dan hadirin yang kami muliakan, kita telah sama-sama mengikuti penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dan kelompok khusus, dan keputusan Dewan serta penyerahan hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan oleh pimpinan Dewan kepada Gubernur Papua Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan. Dengan demikian, seluruh rangkaian acara rapat paripurna ketiga pada pagi hari, siang hari ini telah selesai. Atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan, mengucapkan terima kasih kepada Saudara Sekretaris Daerah yang telah mewakili Gubernur Papua Selatan rapat paripurna serta Dewan serta hadirin sekalian yang telah mengikuti rapat paripurna ketiga pada pagi hingga siang hari ini dengan penuh perhatian. Sidang Dewan dan hadirin yang kami muliakan, sebelum rapat ini paripurna ketiga ini saya skor, saya ingin memohon izin persetujuan. Apakah kita break dulu untuk makan siang dan isoma, sholat duhur? Disetujui? Berapa menit?
1: Silakan.
0: Silakan, Pak. Atau kita lanjut?
2: Jangan.
1: Tergantung ini, Pak. Jawaban gubernur nanti. Apakah sudah siap atau? Itu. Kasih.
3: Kita ada jawab sambutan aja. Kita ada jawaban gubernur sambutannya aja.
0: Tidak ada.
3: Terserah. Apa permohonan bukan?
0: Tidak ada jawaban.
3: Tidak ada.
0: Tidak ada salah. Tidak ada jawaban. Nanti penutupan baru jawaban gubernur.
3: Pak.
0: Sambutan. Tidak ada penutupan. Jadi kita break dulu ya. Setuju?
3: Satu jam aja, Pak.
0: Kita break, kalau begitu satu jam ya, karena kita perlu makan siang dulu dan bagi yang muslim untuk sholat duhur.
3: Setengah dua kita mulai. Setengah jam, setengah dua.
0: Sidang Dewan dan hadirin yang kami muliakan, setelah rapat paripurna ketiga diskurs, kami mengundang kita sekalian untuk hadir dalam penutupan rapat paripurna yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 jam
3: 1.30.
0: Waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai bertempat di ruang sidang DPR Papua Selatan. Selanjutnya dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka rapat paripurna ketiga kami nyatakan diskors.
4: Rapat paripurna ketiga baru saja diskors oleh pimpinan rapat dan nantinya dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi dan kelompok khusus terhadap LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun 2025 dan pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan serta keputusan Dewan terhadap LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun 2025 dan juga terhadap pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan. Dan dengan diskorsingnya rapat paripurna ketiga, maka berakhir pula siaran langsung RRI Merauke, dan nantinya kami akan kembali pada acara penutupan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan dalam rangka pembahasan LKPJ dan POKIR Dewan Papua Selatan pada pukul 13.30 atau 13.45 hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Kerabat kerja yang bertugas, naung jawab Kepala RRI Merauke, produser Bambang Hermawan, teknik siaran luar Markus Korwa, Rahmat dan Elisa Pati, reporter di Juniarti, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kembali ke studio.

101. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Anda sedang mendengarkan esensi buku, ringkasan novel dengan judul Negeri Lima Negara, karya Ahmad Fawdy.

Kisah dalam negeri lima menara mengikuti perjalanan hidup Alif, seorang remaja yang tinggal di Jakarta. Meskipun kehidupannya di Jakarta nyaman dan modern, ia merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Ia merindukan petualangan dan ingin menjalani pengalaman yang lebih berarti. Impiannya adalah menjadi seorang penulis yang terkenal. Suatu hari, Alif memutuskan untuk meninggalkan Jakarta dan pergi ke Pondok Madani, pesantren yang terletak di sebuah desa terpencil di Jawa Barat. Ia ingin menjalani pendidikan Islam dan mencari pengalaman yang berbeda. Keputusan ini diambil tanpa persetujuan keluarganya yang ingin melihatnya menjadi seorang dokter. Di Pondok Madani, Alif bertemu dengan berbagai karakter yang beragam, termasuk Raja, Aisyah, Dul Majid, Said, dan sejumlah tokoh lainnya. Ia juga berinteraksi dengan Kiai Ibrahim, pemimpin pesantren yang bijaksana dan sabar, serta Ustadz Sodik, seorang guru yang keras tetapi peduli. Selama masa di pesantren, Alif mengalami berbagai perubahan dalam hidupnya. Ia belajar tentang nilai-nilai Islam, kedisiplinan, dan kerja keras. Alif juga menghadapi tantangan besar dalam akademik dan berusaha untuk mencapai prestasi yang tinggi. Namun, perjalanan menuju kesuksesan tidaklah mudah, dan Alif mengalami kegagalan dan tekanan di sepanjang jalan. Kisah cinta juga menjadi salah satu aspek penting dalam novel ini. Alif jatuh cinta pada Aisyah, teman sekelasnya di pesantren. Namun, hubungan mereka terhambat oleh perbedaan aturan dan nilai-nilai di pesantren. Meskipun cintanya tidak berjalan mulus, hubungan ini mengajarkan Alif tentang pengorbanan dan kedewasaan. Selain itu, Negeri Lima Menara membahas tema pertemanan. Alif mengembangkan persahabatan yang kuat dengan Raja, Dul Majid, Said, dan teman-teman lainnya. Mereka saling mendukung dan menghadapi rintangan bersama. Persahabatan ini menjadi sumber dukungan dan kekuatan bagi Alif dalam menghadapi berbagai tantangan. Novel ini juga menggambarkan kehidupan pesantren, pendidikan agama, dan nilai-nilai Islam. Alif dan teman-temannya belajar tentang agama, hafal Al-Quran, dan mengikuti pembinaan moral. Pesantren mengajarkan mereka tentang kedisiplinan, ketekunan, dan keikhlasan. Buku ini juga menggarap tema perjuangan dan keberhasilan. Alif berusaha keras untuk mencapai impian dan tujuannya, meskipun menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Ia juga belajar tentang pentingnya tekad dan ketekunan dalam meraih kesuksesan. Gaya penulisan Ahmad Fuadi dalam Negeri Lima Menara sederhana dan mudah dipahami. Ia berhasil menggambarkan suasana pesantren dan pengalaman hidup di sana dengan rinci. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan moral tentang pentingnya pendidikan, persahabatan, dan nilai-nilai agama. Dalam kesimpulan, Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi adalah novel yang menginspirasi tentang perjalanan hidup seorang remaja menuju kematangan dan kesuksesan. Buku ini membahas berbagai tema, termasuk pendidikan, persahabatan, cinta, dan nilai-nilai agama. Melalui karakter Alif, pembaca dapat merenungkan tentang pentingnya tekad, kerja keras, dan kesabaran dalam mencapai tujuan. Novel ini telah menjadi salah satu karya sastra terkenal di Indonesia dan menginspirasi banyak pembaca untuk mengikuti impian mereka.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi ya, baru saja Anda ikuti siaran langsung rapat paripurna ke-4 DPRP langsung dari kantor pusat Pemprov Papua Selatan di KTM Salor Merauke bersama reporter Dwi Juniarti. Dan nanti ya, kami akan melanjutkan kembali ya terkait juga dengan siaran langsung tersebut. Nah, pendengar, saat ini sudah dipukul 12:59 dan selanjutnya kita akan ikuti ya warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Margaret Erwin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Informasi di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Nah, pendengar, ya masih bersama saya Ari yang masih akan terus menemani Anda dan lagu-lagu hiburan ya coba akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nah, untuk karena semuanya ya pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke dan untuk siaran Piala Dunia 2026 antara Turki menghadapi Paraguay ya di siang hari ini dapat Anda dengarkan melalui Pro 2 FM pendengar. Dan nanti ya terkait juga dengan siaran langsung rapat paripurna ya 4 DPR DPRP langsung dari kantor pusat Pemprov Papsel KTM Salor Merauke akan kami hadirkan kembali pendengar. Nah, pendengar di manapun Anda berada, lagu-lagu hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruk Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik, sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai, sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda. Semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmar Yeti Harim.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hey, telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Broke siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Ya, mendengar selanjutnya kita ikuti kembali siaran langsung rapat paripurna keempat DPRP langsung dari kantor pusat Pemprov Papua Selatan di KTM Salor Merauke. Selamat mendengarkan.
1: Dan ternyanya kita telah menyelesaikan seluruh tahapan rapat paripurna pada masa sidang saat ini. Dan hari ini kembali kita diberi kesempatan untuk menghadiri acara penutupan rapat paripurna Dewan dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah meluangkan waktu guna menghadiri acara penutupan rapat paripurna Dewan saat ini. Rapat paripurna ini telah berlangsung selama 3 hari, yaitu sejak pembukaannya pada Kamis tanggal 18 Juni 2026 dan akan ditutup pada hari ini, Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Hadirin sidang Dewan yang kami hormati, materi laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur ini telah dibahas secara serius oleh Dewan yang terhormat, dimulai dari laporan panitia khusus Dewan, jawaban gubernur hingga pendapat akhir fraksi-fraksi dan kelompok khusus Dewan. Saya mengikuti dan mencermati setiap tahapan persidangan di mana setiap momentum digunakan oleh anggota Dewan dan fokus dan kelengkapan Dewan seefektif mungkin dalam rangka mengkritisi sekaligus memperkaya materi RKPJ ini sebagai wujud tanggung jawab politik Dewan kepada rakyat yang diwakilinya. Hadirin sidang Dewan yang saya hormati, bahwa fraksi-fraksi Dewan telah menyampaikan pendapat akhirnya sebagai sikap politik mewakili

0: kesepakatan menerima untuk ditetapkan dengan keputusan dewan masing-masing, yaitu 1. Materi tentang laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun 2025, 2. Pokok-pokok pikiran dewan tahun 2026. Atas nama pimpinan dewan, saya menyampaikan terima kasih yang tinggi kepada Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat atas keseriusannya telah menyelesaikan seluruh tahapan dalam sidang paripurna saat ini. Kepada saudara gubernur atau yang mewakili dan seluruh OPD, saya menyampaikan jeritan dan harapan rakyat melalui pokok-pokok pikiran dewan untuk diperhatikan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah ke depan. Hadirin sidang dewan, tamu undangan yang saya muliakan. Hari ini kita semua sedang berdiri di tengah gelombang ekonomi yang tidak mudah, di mana ada kecemasan, rasa lelah, bahkan kekecewaan karena daya beli yang semakin menurun seiring menurunnya tingkat kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara negara. Bahwa di saat kita sedang berusaha untuk menyelesaikan diri dengan keterbatasan anggaran, pendapatan dan belanja daerah akibat efisiensi oleh pemerintah pusat, di saat yang bersamaan kita dihadapkan dengan gejolak politik dunia yang berdampak pada menurunnya nilai tukar rupiah, semakin memperbesar krisis di bidang ekonomi. Bahwa krisis ini bukan sekadar angka statistik, melainkan visual dari perjuangan hidup rakyat setiap hari, dan berkenaan dengan itu, izinkan saya menyampaikan beberapa hal kepada pemerintah daerah. Pertama, teruslah berusaha untuk mendengar, memahami, dan merespon suara dan jeritan hati rakyat kita. Kedua, siapkan rencana strategis dalam rangka menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, terutama di Papua Selatan. Tiga, sinergitas aparatur negara menjadi faktor penentu dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman bagi berlangsungnya aktivitas ekonomi. Hadirin sidang dewan, tamu undangan yang kami hormati. Demikian yang dapat kami sampaikan mengakhiri seluruh rangkaian pembahasan materi persidangan pada masa sidang saat ini. Kami menyadari bahwa selama persidangan berlangsung, pasti terdapat banyak kekurangan baik dari sisi teknis penyelenggaranya maupun dari sisi pelayanannya. Untuk itu, izinkan saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak Ibu mengikuti seluruh tahapan dalam paripurna dewan saat ini. Kami sampaikan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua.
1: Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, selanjutnya kita akan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Leo Wairara. Kami silakan.

Selamat siang semua. Macam kurang semangat di gitu. Semakan sudah selesai semua. Selamat siang semua. Ya, shalom, salve, salve, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera buat kita semua ya. Dan Bapak Ibu Saudara, dari hari Kamis kemarin yang terhormat.

bukan praktisi, juga Pak Gubernur yang diwakili oleh Bapak Sekda, dan juga semua pimpinan OPD dan juga Forkopimda, Bapak TNI Polri yang boleh hadir hari ini dari kejaksaan, terima kasih. Nah, saya percaya Bapak-Bapak semua itu Tuhan pilih untuk mewakili masyarakat yang ada di Papua Selatan. Untuk itu kita patut untuk syukur kalau hari ini sudah ada dalam penutupan rapat bersama ini, dan saya akan memimpin doa bersama dengan iman kepercayaan Kristen, dan saya minta untuk Bapak Ibu Saudara ya beragama sahabat akidah lain boleh menyesuaikan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Bolehkah kita bangkit berdiri untuk kita sama-sama akan berdoa. Saya juga ingin menyapa dalam bahasa dalam daerah Papua Selatan, Waninggap Anit. Ya, selamat siang buat semua. Mukorem, Indamai, Bermom. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, bagi Maha Penyayang, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, Tuhan yang memberikan nafas hidup buat kami, secara khusus kami yang ada di Provinsi Papua Selatan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pertolongan-Mu, di mana Tuhan sudah menolong kami di dalam rapat paripurna LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun anggaran 2025 dan pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan yang boleh berlangsung dari hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 sampai dengan hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 boleh berjalan dengan baik dan boleh bersepakat untuk bersatu bergandeng tangan membangun Papua Selatan yang tercinta. Tuhan, secara manusia kami punya kekurangan. Kami minta ampun jika masih banyak hal yang kami buat tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kami tidak luput dari kesalahan. Tetapi kami mohon pertolongan Tuhan, tangan Tuhan yang penuh kuasa, kiranya memampukan kami semua. Secara khusus, kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bapak Sekda, dalam memimpin Provinsi Papua Selatan. Tuhan tolong dengan hikmat dan kasih karunia daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat semua kami anggota Dewan yang Tuhan percayakan hari ini mewakili masyarakat di Provinsi Papua Selatan. Mulai dari Bapak Ketua, Wakil, sampai dengan seluruh anggota. Tuhan menolong dengan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga kami mampu menyelesaikan amanah yang Tuhan percayakan dan berjalan dengan baik seturut dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa serahkan Bapak Gubernur dan juga Ketua DPR yang saat ini bersama dengan rombongan ada di Asmat untuk menyambut kedatangan dari Bapak Wakil Presiden. Tuhan juga lindungi, Tuhan menolong sehingga semua yang dilakukan di sana boleh berjalan seturut dengan pertolongan Tuhan. Dan juga kami yang ada di tempat ini, kami percaya Tuhan sudah memimpin kami, biarlah Tuhan yang akan terus menolong kami. Sehingga waktu kami bekerja dengan pikiran, terlebih dengan hati kami, kami percaya akan sampai kepada hati dari seluruh masyarakat yang ada di Papua Selatan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia di tengah situasi hari ini yang tidak menentu secara khusus ekonomi dan keuangan. Tapi kami percaya Tuhan juga menolong bangsa kami mulai dari Bapak Presiden dan seluruh jajaran kabinet juga MPR-DPR dalam mengambil keputusan, Tuhan menolong. Kami juga berdoa buat aparat TNI Polri dalam bertugas, Tuhan juga menolong dalam kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Provinsi Papua Selatan, baik seluruh pemimpin bahkan sampai dengan masyarakat, dari pusat sampai ke daerah, biarlah Tuhan menolong, kami boleh bersehati membangun Papua Selatan di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semuanya. Tuhan

0: berkati semua yang sudah bertugas hari ini. Tuhan memberikan kesehatan kekuatan. Secara khusus hamba berdoa buat Bapak Sekta dan seluruh anggota Dewan yang terkasih. Di dalam pergumulan mereka mungkin ada air mata, ada pergumulan keluarga pribadi yang mereka tidak bisa tunjukkan depan masyarakat. Tapi biarlah Tuhan menolong mereka, Tuhan beri kekuatan, Tuhan hapus air mata. Kami teringat setiap anggota yang mungkin hari ini tidak hadir. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semuanya dan kami serahkan kehidupan ini selanjutnya. Juga semua program keputusan bahkan yang masih akan dilaksanakan ke depan, biarlah Tuhan menolong kami. Ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan, dimulai dari hamba sendiri yang berdoa, agar tidak terhambat doa, janji, berkat, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan hamba alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup, jalan yang lurus. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kami berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Tetap semangat, tetap sehat.
1: Dengan Tuhan mana saja Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama pembacaan doa yang disampaikan oleh Pendeta Leo Wairaya pada acara penutupan rapat paripurna DPR Papua Selatan dalam rangka LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun 2025 dan penyampaian pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan. Dan selanjutnya pendengar, kita ikuti pernyataan penutupan rapat paripurna oleh pimpinan rapat.
2: Rangkaian acara penutupan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Selatan hari ini Sabtu 20 Juni 2026 selesai. Saya secara pribadi dan juga atas nama pimpinan serta anggota Dewan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat Saudara Gubernur yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Forkopimda Papua Selatan, para staf ahli, para asisten, pimpinan OPD dan para kepala biro, serta pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan, serta para tamu undangan hadirin sekalian yang telah ikut berpartisipasi mensukseskan jalannya rapat paripurna sejak pembukaan hingga penutupan rapat paripurna pada siang hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengabdian sehari-hari. Selanjutnya, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan pada siang hari ini, Sabtu 20 Juni 2026, kami nyatakan ditutup secara resmi.
1: Pendengar, di mana saja Anda berada, pernyataan penutupan rapat paripurna oleh pimpinan rapat baru saja dilakukan setelah DPR Papua Selatan melakukan secara maraton rapat paripurna dalam rangka LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun 2025 dan penyampaian pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan. Dan selanjutnya pendengar, kita ikuti lagu Tanah Papua. Thank you.

0: Hadirin silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara penutupan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan dalam rangka pembahasan dan penetapan LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun anggaran 2025 dan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan pada hari ini Sabtu 20 Juni tahun 2026. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan selamat siang. Tuhan memberkati kita sekalian. Dan kepada pimpinan yang terhormat, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan, Sekretaris Daerah Papua Selatan, Forkompinda Papua Selatan, berkenan meninggalkan ruang sidang.
1: Rapat paripurna dalam rangka laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Selatan tahun 2025 dan penyampaian pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan secara maraton baru saja ditutup oleh pimpinan rapat, dan dengan demikian berakhir pula seluruh rangkaian siaran langsung RRI Merauke. Kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Kepala RRI Merauke, produser Bambang Her Mawan, teknik siaran luar Markus Korwa, Rahmat dan Elisa Pati, serta reporter menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan selamat siang kembali ke studio.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di saat ini. Dan tadi baru saja Anda ikuti lanjutan ya dari silang DPRP Papua Selatan, pendengar. Nah, untuk Anda semuanya, saat ini sudah dipukul 14:33 dan lagu-lagu hiburan dangdut ya masih akan coba kami hadirkan untuk Anda di saat ini. Ya, untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

0: Kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Perjanjian Baru, Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Warta Berita Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Warta Berita Lintas Sore selengkapnya bersama saya Agus Saryanto.

Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen memperkuat jaminan perlindungan bagi para pekerja rentan di daerah ini melalui optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno mengatakan, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu instrumen yang sangat krusial dalam memberikan perlindungan nyata kepada para pekerja dari berbagai risiko sosial dan ekonomi yang mungkin terjadi dalam menjalankan aktivitas kerja. Menurutnya, kehadiran program jaminan sosial ketenagakerjaan tidak sekedar memberikan rasa aman bagi para pekerja dan keluarga, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan produktivitas kerja yang tinggi. Ia menjelaskan, Pemprov Papua Selatan senantiasa mendukung implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh, sehingga diharapkan perlindungan ini menyasar baik pekerja di sektor formal maupun informal, termasuk pekerja rentan. Guritno menambahkan, rapat koordinasi jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi wadah untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan, serta merumuskan langkah-langkah strategis ke depannya.

0: Perusahaan listrik negara PLN Persero terus berupaya memperluas akses listrik hingga ke wilayah pedalaman Papua Selatan. Langkah tersebut dilakukan melalui berbagai pendekatan sesuai kondisi geografis masing-masing daerah. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: General Manager PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat Robert Rumsaur mengakui saat ini masih banyak wilayah di Papua Selatan yang belum menikmati layanan listrik secara optimal. Keadaan itu dipengaruhi kondisi geografis dan keterbatasan akses transportasi yang menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program elektrifikasi. Menurutnya, masih banyak daerah yang harus dilistriki sehingga dilakukan berdasarkan skala prioritas dan mempertimbangkan berbagai faktor di lapangan. Robert menjelaskan upaya yang dilakukan PLN antara lain melalui perluasan jaringan dari sistem yang telah tersedia. Selain itu, PLN juga menyiapkan sistem kelistrikan mandiri untuk daerah yang belum terjangkau jaringan utama.
2: Setelah MOU ini akan diikuti lagi dengan perjanjian kerjasama lagi yang lebih detail, lebih teknis terkait dengan program yang akan dilaksanakan antara lain pemberian token gratis untuk putra daerah, terus kemudian penyambungan ini biaya penyambungannya, terus

0: kemudian apa namanya supersan. Jadi memang ada beberapa program yang akan ditindaklanjuti selain dari MOU yang kita tandatangani secara global di hari ini.
1: Untuk beberapa daerah yang terkendala, ia menyampaikan alternatif yang digunakan PLN adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pemilihan jenis pembangkit dilakukan berdasarkan hasil kajian kebutuhan dan beban listrik di masing-masing lokasi. Sementara, wilayah yang menjadi perhatian mencakup Merauke, Bovendigul, Asmat, dan sejumlah daerah pedalaman lainnya. PLN berharap masyarakat di wilayah terpencil dapat menikmati layanan listrik secara bertahap sesuai prioritas yang dilakukan. Jessica Ardana melaporkan.
2: Polres Merauke menyiapkan petugas khusus untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan SKCK secara online. Langkah itu dilakukan untuk memastikan seluruh warga tetap mendapatkan pelayanan yang sama. AKP Imade Arta Ariana, Kasat Intelkam Polres Merauke mengakui, masih terdapat sejumlah kendala di lapangan. Di antaranya terdapat masyarakat mengalami keterbatasan perangkat maupun akses jaringan internet. Melihat kondisi itu, pihaknya menunjuk satu anggota yang bertugas membantu masyarakat melakukan login, mengunggah dokumen, hingga menyelesaikan proses permohonan SKCK online. Petugas tersebut juga menyediakan perangkat yang dapat digunakan masyarakat saat mengurus SKCK. Pendampingan diberikan khusus bagi warga yang belum memahami prosedur layanan digital. Menurut Made Arta Ariana, pelayanan tetap dibuka bagi masyarakat yang datang langsung ke Polres Merauke, dan kehadiran petugas pendamping diharapkan dapat membantu proses adaptasi terhadap sistem baru tersebut. Polres Merauke menargetkan masyarakat semakin memahami tata cara pembuatan SKCK online. Dengan demikian, pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta transparan. Terima kasih pendengar Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, pemerintah Kabupaten Mapi terus mendorong pengesahan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Regulasi tersebut dinilai memiliki keterkaitan erat dengan upaya menjaga lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah setempat. Berikut laporan Desi Baluk.
3: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mapi, Silvio Yamlean, mengatakan masyarakat adat merupakan pihak yang selama ini hidup berdampingan dengan hutan, rawa, dan berbagai kekayaan alam. Karena itu perlindungan hak masyarakat adat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, perlindungan hak masyarakat adat dan lingkungan hidup sangat erat kaitannya karena semua kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan pada akhirnya kembali kepada masyarakat adat. Ia menjelaskan setiap kegiatan pembangunan maupun investasi yang masuk ke wilayah adat harus melibatkan masyarakat setempat. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak-hak adat tetap dihormati dan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.
4: Dan untuk hak untuk lingkungan hidup ini sangat erat kegiatannya. Karena begini, terkait dengan lingkungan hidup itu semua kegiatan-kegiatan terkait dengan perlindungan hak-hak adat yang ada di sana itu pasti kembali ke masyarakat adat terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.
3: Silvio Yamlean menilai wilayah yang masih dikelola berdasarkan nilai-nilai adat umumnya memiliki tingkat kelestarian lingkungan yang lebih baik. Kondisi tersebut juga masih dapat ditemukan di sejumlah wilayah adat di Kabupaten Mapi. Pemerintah berharap pengesahan perda tersebut dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam melindungi hak ulayat sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Desi Baluk melaporkan.
2: SMA YPK Merauke mentargetkan penerimaan siswa baru sebanyak 6 rombongan belajar pada tahun ajaran mendatang. Target tersebut bersifat sementara mengingat sekolah belum dapat memastikan apakah jumlah tersebut akan tercapai hingga berakhirnya masa pendaftaran. Santi Jambermias, Kepala Sekolah SMA YPK Merauke menyampaikan target yang ditetapkan sebanyak 6 rombel, namun biasanya jumlah melebihi target. Menurutnya, penetapan target 6 rombel dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang kelas yang terbatas. Selain itu, perhitungan jumlah siswa juga mencakup peserta didik yang tidak naik kelas. Sementara itu, proses penerimaan peserta didik baru telah dibuka dalam 2 gelombang. Tahapan tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi calon peserta didik yang ingin mendaftar. Gelombang pertama telah dibuka sejak 25 Mei sampai 12 Juni. Selanjutnya, gelombang kedua berlangsung pada 15 Juni hingga 30 Juni mendatang. Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 2 Merauke membuka pendaftaran siswa baru tahun pelajaran 2026-2027. Ketua Panitia, Evi Tethol, mengatakan, penerimaan siswa baru berdasarkan 8 rombongan belajar, yakni sebanyak 256 siswa. Sejak dibuka pendaftaran tanggal 17 Juni hingga kini sudah mencapai lebih dari 300 siswa. Menurut Evi Tethol, setelah menerima berkas dilanjutkan dengan seleksi menulis, membaca, berhitung, minimal bisa membaca dan menulis. Dijelaskan, sistem penerimaan sesuai dengan juknis dari pemerintah melalui dinas terkait masih menggunakan sistem zonasi 43%, jalur prestasi dan jalur afirmasi serta kepindahan orang tua. Evi Tethol mengaku, memang SMP Negeri 2 Merauke menjadi sekolah favorit karena dari letaknya sangat strategis, disiplin dan tingkat kualitas pendidikan juga mulai membaik. Sekian Warta Berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikae anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

program acara Green Radio. Berisikan informasi atau obrolan seputar edukasi, kisah inspiratif, dan aksi nyata pelestarian lingkungan dan juga alam sekitar. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, peningkat Anda masih di Pro 1 Radio Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini, dan ada di program Green Radio yang akan berbagi informasi-informasi di ruang dengar Anda. Nah, untuk Anda ya yang saat ini yang sedang mendengarkan dengan beragam kesibukan-kesibukan Anda, ya tentunya untuk Anda sekalian ya di sore hari ini, ya di program Green Radio yang berisikan informasi ataupun juga obrolan seputar edukasi, kisah inspiratif, aksi nyata pelestarian lingkungan, ya alas pelestarian lingkungan sekitar ataupun alam, ya tentunya ini di sore hari ini kami akan hadirkan hingga nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Nah, untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama kami ya di 94,8 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: bagus mulu, ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya,
1: Pelatih.
0: Ya udah ya, Dren. Nanti kita beli mobil ya, kalau di sini situ. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan karena panasan, tetap jelas hujan.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke di program Green Radio, pendengar di saat ini. Ya, pendengar, kali ini kami coba berbagi informasi untuk Anda di mana Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup menyegel PT Beringin Petroleum Energi di Panongan, Kabupaten Tangerang. Ya, di mana perusahaan ini adalah perusahaan pengolahan oleh bekas ya menjadi chemical diesel oil. Ya, ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Ya, penyegelan ini atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup. Ya, kami melakukan penindakan penegakan hukum terhadap salah satu bidang usaha PT, yaitu PT BPE. Ya, dikatakan kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi CDO, bahan bakar kimia diesel. Ya, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah di sini dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Ya, kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara oleh adanya dua cerobong tanpa PPU, ya tanpa pengendali udara, sehingga hasil pembakaran dari proses CDO ini langsung dibuang ke udara. Ya, dikatakan bahwa pihaknya akan proses tiga pelanggaran, baik itu pidananya, kemudian perdatanya, sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Ya, kenapa administrasinya kena? Karena ternyata perusahaan ini amdalnya ada, tapi tidak ada pertek atau SLO. Jadi secara administrasi juga melanggar. Ya, dikatakan untuk pidana mungkin bisa dikenakan pasal 98, 103 maupun 104 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pencemaran lingkungan. Kemudian pasal 103 tentang limbah yang tidak dilakukan pengolahan serta 104-nya dumping limbah, pendengar. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda di mana KLH segel pabrik produksi oli bekas di Kabupaten Tangerang.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, so terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, Ibu label kemasan sama komposisi bahan saja tak jelas. Kapan tanggal kedaluwarsa juga tak ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

Ya, peringkat Anda masih di Pro 1 RRD Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini, pendengar. Dan untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya, 51 menit lepas dari pukul 15 saat ini, dan Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke, pendengar.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan pendengar, ya, banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa tahun terakhir dinilai tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai persoalan lingkungan yang berlangsung dalam jangka panjang. Hal ini disampaikan oleh dosen teknik lingkungan dan peneliti PSLH UIN Raniri, ya, Banda Aceh. Ya, di mana ini disampaikan, ya, menanggapi pertanyaan mengenai hubungan antara penebangan hutan dan banjir yang semakin sering terjadi, dia mengatakan bahwa kerusakan lingkungan merupakan proses yang dampaknya baru dirasakan dalam jangka panjang. Ya, selain itu, perubahan iklim juga memperparah kondisi karena menyebabkan curah hujan ekstrim yang sulit diprediksi. Ya, dikatakan juga bahwa konversi lahan hijau menjadi kawasan permukiman, komersial maupun industri turut mengurangi daya dukung lingkungan terhadap air hujan. Nah, itu dia ya informasinya untuk Anda, dan informasi ini kami kutip dari laman rri.go.id. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan pendengar, kali ini kami sampaikan ruang informasi untuk Anda. Ya, yang pertama berasal dari Panitia Sistem Penerimaan Siswa Murid Baru atau SPMB SMAN KPG Khas Papua Merauke. Ditujukan kepada seluruh siswa-siswi lulusan sekolah menengah pertama di Kabupaten Merauke, MAPI, Asmat, Bovendigul, Pegunungan Bintang, dan sekitarnya. Dalam rangka mempersiapkan calon guru SD yang profesional, maka SMAN KPG Khas Papua Merauke membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun pelajaran 2025-2026 dengan ketentuan sebagai berikut. Pendaftaran dibuka tanggal 22 sampai 30 Juni 2026 dan waktu pendaftaran pada hari Senin sampai Kamis pukul 8 sampai 13 waktu Indonesia Timur. Dan untuk hari Jumat pukul 8 sampai 12.30 waktu Indonesia Timur di SMAN KPG Khas Papua Merauke, Jalan Dorem Buti Samkai Merauke. Dengan persyaratan, mengisi formulir pendaftaran, fotokopi akte kelahiran 1 lembar, fotokopi kartu keluarga 1 lembar, surat keterangan lulus sementara, surat kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat, dan usia paling tinggi 21 tahun per 1 Juli 2026. Untuk berkas lainnya dapat dilengkapi setelah dinyatakan diterima. Biaya pendaftaran gratis dan bagi siswa berprestasi di bidang akademik, olahraga, seni, dan budaya bebas uang DPP selama pendidikan dengan menunjukkan fotokopi raport atau sertifikat piagam kejuaraan lomba. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi panitia SPMB dengan kontak person di nomor HP Ibu Leni di 0821-9935-4494, Ibu Sari di nomor HP 0822-2147-4037, atau Bapak Manda di 0821-9504-6056. Ya, selanjutnya informasi disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda

0: tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pak Haidar, tadi saya lihat bapaknya Vera datang ke sekolah, ada apa ya?
1: Iya Pak Yogi, tadi katanya Vera udah gak bisa lagi lanjutin sekolah.
0: Wah, saya sedih sekali melihat anak-anak didik kita di kampung ini. Banyak ya yang putus sekolah.
1: Iya, padahal pendidikan kan penting ya buat mengubah nasib anak-anak kita.
0: Benar sekali Pak Haidar. Kalau mereka sekolah kan, mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik untuk masa depan mereka.
2: Investasi terbaik yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita adalah pendidikan. Mari kita pastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal. Biarkan setiap anak bersinar dengan pengetahuannya, menerangi jalan menuju masa depan yang lebih baik.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Dan untuk Anda juga ya yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda terus bersama siaran Pro 1 RRI Merauke di sore hari ini. Dan untuk Anda ya yang saat ini yang sedang mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya, karena di sore hari ini ya sudah di pukul 16:30 untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih, selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Siap.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Jadi senang karena bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan dengan mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dibiayai oleh negara.
0: Bahkan, guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSIL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Gitu. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini, mungkin anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Kelas
11: 1 SD.
12: Oh,
11: 7 tahun.
13: Kenapa alasan Ibu kasih sekolah ke sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Sebenarnya orangnya baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu tahu alasan mau kesekolah di sini?
12: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur gabut, ibu sampai sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Tujuan utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pasti hanya ini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan dua pendidikan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Anda masih di hiburan lagu-lagu dan juga informasi ya di sore hari ini. Dan untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke di sore hari ini, karena lagu-lagu hiburan dan juga informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Asma telah memiliki peralatan serta cara untuk mempertahankan hidupnya. Mereka telah memiliki kemampuan untuk membuat jaring sendiri yang terbuat dari anyaman daun sagu. Jaring tersebut digunakan untuk menjaring ikan di muara sungai. Caranya pun sederhana sekali, yaitu dengan melemparkan jaring tersebut ke laut untuk kemudian ditarik bersama-sama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Dan masih saat ini ya, sudah di pukul 17.22 dan selanjutnya ya kami akan hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda. Sambil kita nantikan kumandang azan maghrib di sore hari ini akan jatuh pada pukul 17.32. Dan itu artinya waktunya untuk saya pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan siaran kami mulai dari siang tadi hingga saat ini. Dan kita akan jumpa lagi di esok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan sampai jumpa.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7.

kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Quran Surah Hud ayat 90.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Rosatu RRI Merauke, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Almendo Maturbos dalam rangkaian Merauke malam ini, edisi siar Sabtu 20 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda ya, dari pukul 00 hingga sampai dengan pukul 18 lebih 10 menit. Anda telah juga mempersemai dengan Yogi dan juga Ari, rekan saya.

di program Merauke Pagi hingga Merauke Siang sampai Merauke Sore tadinya. Dan lainnya segala hiburan di malam hari ini Anda akan kami hadirkan juga ya untuk Anda. Tak lupa kami informasikan untuk Anda di pukul 19 Anda akan kami hadirkan Gema Papua dan juga Warta Berita Pusat Pemberitahuan Republik Indonesia di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Tak lupa di pukul 20 waktu Indonesia Timur juga Anda akan kami hadirkan drama radio di malam hari ini. Waktu itu selama menikmati lagu-lagu hiburan sembari menikmati weekend Anda di hari ini Sabtu ya. Dan ya, berikan lagu-lagu hiburan untuk Anda di Merauke malam ini.

FM Merauke dimanapun Anda berada. Berikut satu buah pemberitahuan untuk Anda di malam hari ini. Berasal dari Kepala Kampung Kamangi, Distrik Tanah Miring, yang ditujukan kepada seluruh warga Kota Merauke dan sekitarnya. Adapun isi pemberitahuan. Adapun isi pemberitahuan terkait dengan sebidang tanah garapan milik Windy Marisa Sofian, SPDSH, dengan ukuran 800 meter persegi dengan uraian panjang 40 meter dikali lebar 20 meter. Dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah utara berbatasan dengan rencana jalan. Sebelah selatan dan barat tanah milik Windy Marisa Sofian, SPDSH, dan sebelah timur berbatasan dengan rencana jalan. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual beli oleh Windy Marisa Sofian selaku pemilik tanah atau pihak pertama dengan Milka Patabel selaku pembeli atau pihak kedua. Bagi siapa yang merasa keberatan tentang tanah tersebut agar segera melapor ke Kepala Kampung Kamangi. Distrik Tanah Miring selama-lamanya satu minggu setelah pengumuman ini dikeluarkan. Ya, demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk Anda dan selamat malam. Tentunya akan kami hadirkan untuk Anda pukul 19 waktu Indonesia Timur, Gema Papua, yang diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Sekor 1 Tanah.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Berkata kami hadirkan untuk Anda Gema Papua hari ini.
1: Menurutnya komoditas yang menjadi perhatian utama saat ini adalah telur ayam ras, bawang merah, dan cabai rawit. Untuk telur ayam ras, kondisi yang terjadi cukup unik karena stok di pasaran tergolong melimpah, namun harga jual masih berada di atas harga acuan pemerintah. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu melindungi peternak lokal agar tidak mengalami kerugian akibat melimpahnya pasokan telur dari luar daerah. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Ketahanan Pangan bersama pihak terkait, selama Mei 2026 terdapat sekitar 30 ton lebih telur yang masuk ke Nabire dari luar daerah, sedangkan hingga pertengahan Juni telah mencapai sekitar 14 ton.
2: Batas ini juga menjadi ukuran bagi pemerintah untuk mengambil langkah intervensi. Ya, tentunya dengan kita melakukan kajian, kenaikan harga ini disebabkan oleh apa? Kalau misalnya stoknya, produksinya berkurang, berarti langkah yang kita berikan adalah dengan perluasan untuk peningkatan produksi. Tetapi dalam jangka waktu yang dekat, kita melakukan intervensi dengan pemasukan dari luar daerah untuk menstabilkan harga. Jadi kalau misalnya itu disebabkan karena penimbunan, ya kan? Spekulasi daripada para pemasok dan segala macam itu ranahnya Satgas Pangan dan tim sapu bersih pelanggaran harga pangan di pasaran yang dikoordinir oleh Polri dalam hal ini Satreskrim.
1: Sementara itu, salah satu pedagang di Pasar Sentral Kaliboba Nabire, Haji Siti, mengaku kenaikan sejumlah harga komoditas telah berlangsung kurang lebih satu minggu. Ia mengaku kenaikan harga juga disebabkan oleh transportasi laut dan stok yang juga berkurang.
3: Tomat 1 kilo kena 70, kalau rica 1 kilonya 140, kalau bawang merah 1 kilonya 80, kalau bawang putih 1 kilonya 60, harganya naik semua. Sebelumnya itu tomat 50.000, naik sekarang 70.000. Bawang merah biasanya 70, naik 80. Kalau bawang putih tetap jual, sebenarnya naik tapi tetap jual 60. Rica biasanya cuma 80-70, naiknya langsung.
1: Pemantauan stok dan harga pangan yang dilakukan oleh pihak Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire bersama tim inflasi daerah merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah dalam memastikan ketersediaan pasokan, menjaga stabilisasi harga bahan pokok, serta menekan inflasi. Robi Vanindi melaporkan.

0: melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, hingga pelaku usaha kehutanan. Mewakili Gubernur Papua, Asisten 3 Sekda Papua Susana Wanggai mengatakan, pemanfaatan dana RBP REDD Plus harus memberikan dampak yang terukur, berkelanjutan, dan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama masyarakat adat sebagai penjaga utama hutan Papua. Menurut dia, Papua memiliki salah satu kawasan hutan tropis terbesar dan terpenting di dunia. Karena itu, pelestarian hutan harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang menghormati nilai-nilai adat dan budaya lokal.
1: Ini tentu bukan hal yang bukan mudah untuk kita jalankan, tetapi bagaimana sama-sama kita melihat dan kita duduk bersama-sama juga dengan mitra pembangunan dan pihak-pihak terkait untuk melihat program-program apa yang harus kita rencanakan dengan baik ke depannya. Tentu di sini kita dalam perencanaan, dan kemudian yang penting lagi bagaimana nanti pelaksanaan sampai evaluasi, itu yang paling penting. Dan ini semua tentunya dalam rangka untuk bagaimana kita mensejahterakan masyarakat kita, secara khusus masyarakat adat atau lokal yang punya hutan.
0: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Yakonias Maitindo, menjelaskan, Papua memperoleh alokasi dana RBP REDD Plus DCF Output 2 sebesar 36,97% atau setara sekitar 29,65 miliar. Dana tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi Papua dalam menurunkan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan pada periode 2014 hingga 2016.
2: Sehingga kita berharap bahwa kegiatan hari ini atau dimulainya kegiatan hari ini, maka seluruh program-program yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan karbon atau penurunan emisi itu akan kita lakukan di seluruh Papua.
0: Pak, contoh konkret kegiatan dari pendanaan ini apa, Pak?
2: Kita akan melakukan penanaman di daerah yang kita sebut dengan daerah kritis, tapi juga kita akan coba menghidupkan, kita memastikan kampung iklim yang ada di masyarakat, karena hari ini kita sedang ada pada posisi perubahan iklim yang kalau kita mau bilang sudah tidak bisa mitigasi lagi, kita ada pada posisi adaptasi dengan perubahan iklim yang sedang terjadi. Maka aksi-aksi nyata yang harus dilakukan pada tingkat apa itu oleh masyarakat adat harus dilakukan. Atau nanti kawan-kawan yang ada di KPH dan CDK, itu mereka adalah ujung tombak dari proses ini akan dilakukan di lapangan.
0: Direktur Program Indonesia Perkumpulan Samdana Institut, Dr. Martua Sirait mengatakan pihaknya dipercaya pemerintah Provinsi Papua sebagai lembaga perantara dalam pelaksanaan program tersebut.
3: Prioritasnya menjadi prioritas provinsi, provinsi khususnya Kementerian Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup menjadi penerima manfaatnya. Dan itu seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi, aspek-aspek perencanaan kehutanan di tingkat tapak untuk dapat memberikan jalan bagi pengakuan wilayah adat dan juga rehabilitasi hutan untuk menjaga hutan Papua.
0: Di sisi lain, Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Dr. Estiko Triwiradio menjelaskan, sebagian besar pendanaan tahap awal akan difokuskan pada penguatan sistem pendukung REDD+, terutama kegiatan monitoring, reporting, dan verification, serta penyusunan laporan emisi. Menurutnya, dokumen dan sistem tersebut menjadi syarat penting agar Papua dapat mengakses pendanaan iklim yang lebih besar pada masa mendatang.
4: Kita mendapatkan dana itu dalam bentuk program dan kegiatan, tidak dalam bentuk cash, tapi dana itu akan kita optimalkan untuk ke masyarakat gitu. Tapi dana ini akan kita gunakan untuk modal lagi untuk bisa kita mendapatkan dana yang lebih lanjut dari setelah tahun 2014-2016. Kita masih banyak stok dari kegiatan tahun 2017, 2020, 2021 sampai 2022 itu yang kita harus buatkan beberapa dokumen bisa mendapat pendanaan dari sumber-sumber yang lain.
0: Ia menambahkan Papua masih memiliki peluang memperoleh pendanaan lanjutan dari capaian pengurangan emisi pada periode berikutnya. Karena itu berbagai dokumen dan persyaratan teknis perlu disiapkan sejak sekarang agar Papua dapat mengakses sumber pendanaan iklim global yang lebih besar di masa depan. Reski Kurniawan melaporkan.
5: Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 41 Biak Numfor resmi menyerahkan hasil pembelajaran semester genap untuk pertama kali.

0: mahasiswa. Berikut laporan Tri Rian dari RRI Biak.
1: Uang Rakyat Menengah Atas SRMA 41 Biak Info resmi menyerahkan hasil pembelajaran semester genap untuk yang pertama kalinya kepada 90 siswa berlangsung di Auditorium Sekolah Rakyat Jalan Ali Bai, Subdistrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, Jumat 19 Juni 2026. Jalan tersebut turut dihadiri para orang tua dan wali asuh dari siswa masing-masing. Kepala SRMA 41 Biak Numfor, Samuel Fantuniawan, menyampaikan rasa syukurnya atas penyelesaian pembelajaran siswa di semester genap ini, sebab para siswa dinyatakan naik kelas 100%. Samuel juga mengungkapkan dalam kegiatan tersebut turut diberikan piagam penghargaan kepada 12 siswa berprestasi terbaik dari tingkat 1 hingga 3 dari masing-masing kelas. Selain itu juga diberikan satu penghargaan kepada siswa sebagai pengunjung terbanyak di perpustakaan milik Sekolah Rakyat.
2: Kan mereka semua naik kelas, dan ini merupakan apa kabar gembira juga buat anak-anak dan juga orang tua mereka bahwa mereka boleh menyelesaikan, karena kita tahu proses berjalannya satu tahun ini kurang lebih ada yang sakit, ada yang tidak bisa jauh dari orang tua, sehingga akhirnya mereka harus mengundurkan diri. Tapi puji Tuhan, anak-anak yang kurang lebih 90 ini mereka boleh menyelesaikan selama satu tahun. Dan penilaiannya baik di asrama, baik kehadirannya, baik di akademiknya, itu semua baik sehingga mereka boleh naik kelas. Ya, anak-anak yang berprestasi tadi, kami dari sekolah ada menyediakan hadiah, reward, dan juga kami memberikan sertifikat. Kami tahu itu tidak seberapa, tapi menurut kami itu menjadi motivasi bagi mereka sehingga mereka lebih lagi, karena kami lihat dari yang tadi, dari semester lalu, ada yang tadinya peringkat 1 jadi peringkat 2, tadi adanya yang ada yang tidak peringkat sama sekali, sekarang jadi peringkat 1. Dan kami yakin dan percaya hal-hal kecil begini karena merupakan kebanggaan bagi mereka di depan orang tua mereka, sehingga itu sangat membantu untuk meningkatkan motivasi mereka secara pribadi.
1: Salah satu siswa, David Johannes Ayer, merupakan siswa asal Kampung Kalmeri, Distrik Numfor Barat, mengaku bangga dengan prestasi yang diraihnya. Ia meraih peringkat 1 di kelas 10B dan berharap prestasinya dapat terus dipertahankan guna mewujudkan cita-citanya di masa depan.
3: Harapan saya ke depan semakin baik lagi dan juara, dan selalu mendapat juara peringkat 1.
1: Penyerahan hasil pembelajaran semester genap di Sekolah Rakyat berlangsung tertib, dan para siswa selanjutnya akan kembali bersekolah pada 11 Juli 2026 datang.
0: Harga minyak goreng di Kabupaten Kepulauan Yapen mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Cindy Faidivan melaporkan dari RRI Serui.
4: Harga minyak goreng di Kabupaten Kepulauan Yapen mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini dikeluhkan para pedagang karena berdampak pada daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok tersebut. Salah seorang pedagang di Pasar Aroro Iroro Serui, Yayat, saat ditemui mengatakan harga minyak goreng yang sebelumnya dijual Rp23.000 per liter kini naik menjadi Rp27.000 per liter. Kenaikan harga ini sudah terjadi sekitar satu bulan terakhir. Penjualan minyak goreng saat ini sangat bergantung pada minat dan kemampuan masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok.
5: Sekarang minyak goreng ini dari 220 sekarang menunjuk 260.
6: Itu yang 400
5: sebenarnya agak menurun sih. Sekarang yang refill saja juga sama, harganya sama sih. Yang 1 liter yang 1.900 sama juga harganya. Satu karton 160.
7: Ini dari biasa berapa?
5: 48. Kita jual 48.
7: Sekarang?
5: Dulu kan cuma 45. Sekarang 48.
7: Liter.
5: Satu liternya aja naik 2.000 sih, 27.
7: Mungkin ada kenaikan harga minyak goreng ini, biola, masuk. Pembeli berkurang atau?
5: Sejak, ya, dia utamakan cari yang murah sih. Dia carikan murah. Makanya agak menurun sih.
4: Sementara itu, pimpinan cabang distributor IJ Serui, Edi Irawan, menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak goreng dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya biaya angkutan logistik yang berpengaruh terhadap distribusi barang ke daerah.
8: Kalau harga yang ada perubahan belakangan ini, kalau dari info dari pusat, memang infonya sih terkait perubahan harga angkutan ya, angkutan logistiknya seperti itu. Cuman kalau harga yang kita dapat dari pabrik kan kita memang tidak tahu. Jadi
6: setiap ada perubahan harga, misalkan dari ongkos angkut yang berubah, itu ya kita cuma tinggal menerima pemberitahuan harga saja.
4: Ia berharap kelancaran distribusi logistik dapat terus terjaga sehingga pasokan minyak goreng tetap tersedia dan harga di pasaran dapat lebih stabil. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
0: Ketua DPRK Waropen memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan seminar kepemimpinan perempuan yang diselenggarakan gabungan organisasi wanita. Kembali dari RRI Serui, selengkapnya dilaporkan Tabina Rumpaidus.
9: Kamis 18 Juni 2026 berlangsung di Ballroom Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, gabungan organisasi wanita GW Kabupaten Waropen melaksanakan kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan. Kegiatan ini mengangkat tema kepribadian smart, organisasi maju, dan perempuan berjaya. Sebagai upaya memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah, panitia menghadirkan sejumlah narasumber berpengalaman, salah satu pemateri, praktisi, dan pengajar Master of Ceremony, Poppy Soikota, yang membawakan materi tentang teknik komunikasi publik dan keterampilan menjadi pembawa acara profesional. Selain itu, peserta juga mengikuti sesi panel mengenai kepribadian dan etika berorganisasi, materi yang disampaikan pembicara nasional Sri Sumahardani guna membentuk perempuan yang mampu menjadi teladan dalam organisasi maupun kehidupan bermasyarakat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen, Yaneke Suryana Keciadi Panesos, dalam membuka kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada GW Waropen yang telah melaksanakan kegiatan tersebut. Perempuan sangat penting dalam menggerakkan pembangunan dan kemajuan daerah Waropen.
10: Sedikit-sedikitnya kepada GW sekali lagi dan juga seluruh penyelenggara yang telah bekerja dan menyiapkan acara ini dengan sangat baik. Ya, dengan itu sekalian di ruang ini membuktikan bahwa perempuan itu penting dan perempuan itu siap bergerak maju.
9: Dikatakan kontribusi perempuan menentukan arah masa depan dan kepemimpinan perempuan membawa warna tersendiri.
10: Kepemimpinan perempuan membawa warna tersendiri, penuh dengan empati, ketelitian, ketegasan yang humanis, serta ketikan sosial yang tinggi. Namun kita sadari bahwa untuk menjadi pemimpin yang efektif dengan niat yang baik saja tidak cukup. Kita butuh pengetahuan, keterampilan, rasa percaya diri, dan jaringan yang kuat. Oleh karena itu, pelatihan peningkatan kapasitas ini hadir sebagai wadah untuk mengasah potensi kepemimpinan yang adaptif dan solutif, meningkatkan pemahaman regulasi, kebijakan publik, dan komunikasi yang efektif, membangun sinergi antar perempuan hebat di negeri sejuta.
9: Kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan diikuti Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadipan dan anggota DPRK Erni Watopa, pengurus GW Kabupaten Waropen, tim penggerak PKK Persatuan Istri Anggota Dewan atau PIAT, Bayangkari, Persib, PWKI, WKRI, KAM Wanita Muslim, Majelis Taklim, serta perempuan yang memimpin berbagai organisasi dan komunitas di daerah. Dari Biak, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Skor Wil 1 Papua, Sabtu 20 Juni 2006. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Imanul Sambiri mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, kakak, saya lapar ini. Belikan saya makanan dulu, kak.
1: Kutang lapar juga ya?
0: Iya, toh kakak. Saya kan masih punya perasaan. Saya bukan robot.
1: Baru? Kau mau makan apa?
0: Saya mau makan chicken katsu, spaghetti, ramen, capcay goreng.
1: Eh, kau ini lapar kak, keserupan. Makan sendiri saja, dia pemenu pun banyak apa. Macam orang satu kampung yang makan.
0: Hahaha, saya lapar toh kakak.
1: Kau terlalu gaya juga. Menu makanan saja mesti western. Biasakan tuh makan itu makanan lokal. Macam ikan kuah kuning papeda, sayur asam, tempe bacem, sambal terasi. Buduh, dia pun enak apa coba. Selain itu, kita tetap lestarikan kuliner lokal juga. Tapi itu juga menyehatkan.
0: Kakak, stop bicara lama sudah. Papeda suka panggil-panggil saya nih.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

0: Ya, pendengar Persatu RM Rocknya, berkat rekaman yang datang untuk Anda, satu paket drama radio dengan judul Pelajaran yang Tidak Pernah Selesai, produksi RRI Malang. Itu selama mendengarkan
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Menurut saya, pendidikan itu penting, Pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
3: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
4: Jadi, kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
5: Ya, penting dong, Nak. Dulu, Ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang, Ibu sering sedih, loh.
6: Padahal yang enggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
7: Drama Radio RRI Malang, pelajaran yang tak pernah usai.

0: Pelan-pelan dulu, sabar dulu. Kali ini kalau dengar bel, langsung buru-buru banget pengen pulang terus. Coba tenang dulu, bapak ini mau bicara sebentar sama kalian.
1: Waduh, guru nih kalau suruh tenang gini biasanya malah bikin gak tenang.
2: Nah itu dia, Rin. Aku mau nyampe mental dulu, kalau tiba-tiba disuruh nulis esai 2 halaman.
0: Tenang, bapak hanya mau berdiskusi dan mendengar pendapat kalian saja.
1: Loh, serius ini pak, jarang-jarang guru mau mendengarkan muridnya.
0: Serius dong, bapak mau tahu satu hal, dan jawabannya bebas. Menurut kalian, pendidikan itu penting atau tidak?
1: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
0: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
3: Saya pak, jujur, saya ragu. Bukan karena saya malas atau pergi sekolah, tapi ya karena sering lihat orang yang sudah sekolah, malah tetap hidup susah. Jadi kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
0: Keraguan itu wajar, Dwi. Pendidikan memang tidak semudah dan sesederhana itu. Sekolah bukan janji hidup mudah, tapi bekal supaya kita tidak berjalan tanpa arah.
1: Sebenarnya aku juga pernah mikir gitu, Don. Tapi aku lebih takut kalau berhenti belajar, nanti hidupku cuma jalan di tempat atau aku nggak ngerti apa-apa.
3: Justru yang bikin aku takut itu harapan, Rin. Takut berharap terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit.
0: Lebih sakit mana, Don? Jatuh setelah berusaha atau hidup dengan penyesalan karena tidak pernah mencoba sama sekali? Ya sudah kalau begitu, kalian pulang dulu saja sekarang. Hati-hati di jalan ya anak-anak.

0: Kenapa, Don? Kok kayaknya lagi capek banget? Habis ngapain sih tadi di sekolah?
1: Tadi di sekolah bahas pendidikan, Bu. Doni jadi kepikiran. Sekolah itu penting gak sih sebenarnya?
0: Ya penting dong, Nak. Dulu Ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang Ibu sering sedih loh.
1: Sedih kenapa, Bu?
0: Sedih karena hidup Ibu banyak ditentukan keadaan, bukan pilihan. Ibu tidak mau kamu hidup seperti itu, Nak.
1: Tapi sekolah juga gak menjamin hidup kita bisa berubah, Bu.
0: Sekolah mungkin tidak membuatmu langsung sukses, Nak. Tapi bisa memberikan Doni keberanian untuk bermimpi dan juga memilih.
2: Kenapa ya, Mai? Orang tuh sering bilang kalau aku ini bukti kalau sekolah itu gak penting. Padahal yang gak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
3: Masalahnya nih ya, Bim, banyak anak sekarang yang ngira pendidikan cuma soal gedung dan seragam. Padahal yang paling penting adalah proses belajar dan cara berpikir.
2: Di sekolah kita diajarin teori, sedangkan kehidupan itu bukti kenyataan yang ada. Kalau dua-duanya nggak ketemu, anak-anak jadi bingung dan akhirnya nyerah dong.
3: Dan ketika mereka menyerah, yang disalahkan malah pendidikan. Padahal yang perlu dibenahi adalah cara kita memaknai pendidikan itu sendiri loh.
2: Nanti sore kita ke balai desa ya, Mai. Mumpung ada rapat yang membahas tentang turunnya minat anak-anak untuk bersekolah.

0: kenapa akhir-akhir ini banyak sekali anak yang putus sekolah ya?
1: Itu karena sekolah hanya menjual mimpi tanpa menjelaskan proses. Anak-anak perlu kejujuran, bukan janji manis.
2: Jika pendidikan ingin dipercaya, maka pendidikan ini harus membumi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
3: Kalau anak-anak berhenti belajar, yang rugi bukan cuma mereka, tapi kita semua sebagai masyarakat.
1: Belajar itu bukan kewajiban yang memaksa. Belajar adalah kesempatan untuk memahami hidup.
4: Mungkin pendidikan gak menjanjikan segalanya, tapi tanpa pendidikan, Doni gak akan tahu harus berharap.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Inspirací den inspirací. Prosa tu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi, yang pertama PT VIB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Permanente, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali. Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VIB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo, Pak Silmi, selamat siang, Pak Silmi.
5: Orang yang sedang begitu pembahasan itu benar nggak sih, Pak?
4: Sampai ada apa, Pak?
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronald Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Pramyudi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku Staf Subdirektorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Heri Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar atau Munas Konbas NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbas NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2006, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Amsor, Pasukan Inti Pagar Musa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya sudah diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses diri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Komite Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri

0: bagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
1: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA LUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan untuk mendapat.
3: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut, banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
2: Tetapi juga banyak di antara alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
3: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saifuddin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
2: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
3: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
4: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
5: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
4: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur, karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang harus.
5: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambunbungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
6: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala tengah besar hanya.
5: Sedangkan salah seorang pelaku

0: UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
1: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan Petri tahu ini apa kekayaan yang berbau dengan kuliner begitu.
0: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Candi.

0: ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak Ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bakti, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi, budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pak Gelu Tua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN. Dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional. Dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagi Lutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karmila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Asegab, menyiapkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan serta menegakkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asega.
6: Nilai-nilai kebersamaan yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemampuan haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
5: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap serangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan kebesaran bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di Tanah Suci.
8: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh hari ini kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
7: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.994 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19 operasional kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di Tanah Air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
9: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di asrama haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju Tanah Air.
10: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
9: Ya, pendengar, dalam data berjalan TPI Embarkasi Solo juga, hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. TPI Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional melalui pembenahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
11: Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat kemarin. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia elit pro akademi EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional BTN PSSI untuk menyelaraskan program timnas dan kompetisi nasional.
12: Kita dalam proses apa yang disampaikan itu harus kita lakukan. Termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonom, ini juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program timnas. Tentu itu juga kita sadari karena perjuangan cepat dulu menyelesaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh ataupun visinya apa seperti apa, tapi sebetulnya upaya itu sudah tahapan untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu, kita juga mensupport database statistik atau juga ada teknik reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Pasnova dan tim kita Pasnova ya pada tim nasional di media sini.
11: Melalui kesempatan yang sama, Divisi Pengembangan Sepak Bola I-League Abdi Raffi Akmal mengungkapkan pihaknya berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang memiliki daya saing mumpuni, para pemain muda yang siap memperkuat tim nasional Indonesia.
13: Selain kompetisi yang kita soal memperbaikkan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi, bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal dari bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal mencari player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, harapannya tadi naik. minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi nggak bilang minimal kita start dari 5 gitu ya, ya itu yang orang harapkan.
11: Hingga saat ini Ailik selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA, namun juga berkaca pada musim lalu EPA mulai bergulir pada bulan Oktober. Dari Jakarta, Nia Abdul Geloli, Pro 3 RRI, terus mengundang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: tidak tergeser agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa status sosial kita. Kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila,

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mijol. Kurma mijol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mijol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul.

Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Dengan sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026, tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: gitu loh, Lela. Cinta itu cinta.
1: Iya, Cinta.
0: Intan, sini kan duduk. Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung sama kita.
0: Dan gitu loh, Intan. Sani, kita duduk.
2: Iya dong.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: 3 tahun kan ya?
2: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang

0: Viral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Sejak kecil Jordan memiliki ketertarikan dalam bidang olahraga. Salah satu cabang olahraga kesukaannya adalah bola basket. Saat baru duduk di bangku SMA, Jordan pernah ditolak saat ingin mengikuti seleksi masuk tim basket sekolahnya. Alasan utama pada saat itu adalah karena badannya yang terlalu pendek. Selain itu, ia juga dinilai kurang mahir dalam permainan basket. Jordan sangat sedih mendengarkan hal tersebut, tapi ia tidak menyerah. Ia tetap berlatih dengan giat setiap hari di rumahnya. Tidak hanya tekniknya, ia juga melatih fisiknya dengan sangat keras dan disiplin. 2 tahun berikutnya ia kembali mengikuti seleksi tim sekolahnya dan diterima. Meski sudah diterima dalam timnya, ia tidak langsung puas dan bermalas-malasan. Ia tetap rajin berlatih, bahkan ia sering pulang terlambat karena latihan tambahannya. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya. Pada games pertamanya, ia berhasil mencetak 40 angka. Ia juga memiliki statistik yang mengesankan, rata-rata 25 angka per game, dan memenangkan kompetisi SMA di tahun yang sama. Sejak saat itu, karir basketnya terus menanjak. Ia bergabung dengan tim Universitas Carolina Utara dan memenangkan beberapa kompetisi pada tahun 1983 dan 1984. Kemudian ia mendapat kontrak dan bergabung dengan tim Chicago Bulls pada tahun 1984. Karir Jordan di dunia basket profesional NBA sangat gemilang. Ia mengantarkan timnya menjadi juara sebanyak 6 kali, 5 kali menjadi MVP di sepanjang musim, dan 14 kali masuk ke dalam NBA All-Stars. Cerita inspiratif singkat ini diangkat dari kisah kehidupan nyata Michael Jordan, yang mengajarkan sifat tentang pantang menyerah. Bagi Jordan, kesalahan dan kekalahan tidak menjadi masalah. Tidak berani mencoba adalah kegagalan sesungguhnya.

Novel Ketika Anak-Anak Pergi, karya Zigi Zezia Zeofin Naza Priski, merupakan lanjutan kisah petualangan anak-anak seperti Ma, Mi, dan Mo. Sebelumnya muncul dalam cerita-cerita Zigi, mereka kembali menghadapi misteri tentang nasib tokoh lain seperti Vivi, Fufu. Tetapi kali ini masuk ke situasi yang lebih dewasa, yaitu persidangan. Dalam perjalanan itu, anak-anak berhadapan dengan sistem orang dewasa. Mereka menyaksikan bagaimana kebenaran ditentukan. Muncul tokoh-tokoh baru yang memperluas konflik dan sudut pandang. Cerita tetap dibungkus dengan gaya khas Zigi, absurd, imajinatif, tetapi menyimpan realitas yang pahit. Inti dari novel ini bukan sekedar petualangan, melainkan kritik sosial yang sangat kuat. Beberapa esensi pentingnya, anak-anak melihat dunia dengan polos, sementara orang dewasa penuh aturan, logika, dan kepentingan. Persidangan menjadi simbol bagaimana kebenaran bisa menjadi relatif, tergantung siapa yang berkuasa. Melalui proses persidangan, novel ini menunjukkan kebenaran tidak selalu adil. Sistem hukum bisa membingungkan bahkan bagi orang dewasa, apalagi anak-anak. Ada pertanyaan besar, apakah benar itu benar atau hanya disepakati? Judul Ketika Anak-Anak Pergi bisa dimaknai simbolis, bukan sekedar pergi secara fisik, tapi hilangnya masa kanak-kanak karena dipaksa memahami dunia yang keras. Seperti karya Zigi lainnya, cerita ini menyirakan ketidakadilan sosial, cara orang dewasa gagal melindungi anak, sistem yang tidak ramah bagi yang lemah. Hal ini sejalan dengan tema besar karya Zigi yang sering mengangkat penderitaan anak dari sudut pandang mereka sendiri. Dalam novel ini, pada dasarnya penulis berbicara tentang perjalanan anak-anak memahami dunia orang dewasa yang tidak selalu adil. Dengan kata lain, ini adalah cerita tentang kehilangan kepolosan, pencarian kebenaran, dan kritik terhadap sistem yang seharusnya melindungi, tetapi justru

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Antonio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 2026 edisi Minggu 21 Juni 2026 di pukul 02.00 waktu Indonesia Timur. Anda akan dengarkan Belanda versus Swedia dan juga nantinya Anda akan ikuti di pukul 13 waktu Indonesia Timur hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk Tunisia versus Jepang dan juga Spanyol versus Arab. Sampai jumpa, terima kasih untuk bersama Anda dan selalu mendengarkan warta berita dari Politik RRI untuk pertandingan World Cup 2026.
1: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 yang sebesar 5,61% secara tahunan atau year on year, melampaui rata-rata pertumbuhan negara-negara G20 dan ASEAN. Capaian tersebut didukung oleh stabilitas harga yang tetap terjaga. Per Mei 2026, inflasi Indonesia tercatat sebesar 3,08%. Menurut Purbaya, perkembangan tersebut membuktikan bahwa Indonesia memasuki kuartal pertama 2026 dengan pertumbuhan yang kuat, inflasi terkendali, dan ketahanan kebijakan yang kredibel. Kita beralih ke informasi lainnya. Polri menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat di sekitar tempat pembuangan akhir atau TPA Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Kegiatan tersebut menjadi bagian rangkaian menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kasubdit Laka Ditgakum Korlantas Polri, Kombespol Mario Kristi Siregar, mengatakan warga TPA Burangkeng menunjukkan semangat kerja yang patut diapresiasi. Menurutnya masyarakat mampu mengubah barang yang tidak terpakai menjadi sumber penghasilan. Ia menilai semangat tersebut menjadi contoh ketekunan dalam menghadapi berbagai keterbatasan hidup. Karena itu, Polri berupaya hadir melalui bantuan sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Yordania mengutuk penyitaan tanah milik Patriarkat Ortodoks Yunani di kota Silwan, Yerusalem Timur yang diduduki Israel. Kementerian tersebut mengatakan penyitaan itu merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, hukum humaniter internasional, serta status quo historis dan hukum yang berlaku. Juru bicara kementerian atau juga duta besar Fuad Al-Mazali mengatakan Yordania dengan tegas menolak semua tindakan sepihak dan ilegal serta praktik provokatif yang bertujuan mengubah status quo historis dan hukum di Yerusalem dan tempat-tempat sucinya. Kita beralih ke informasi olahraga. Ekuador dan Curaçao bersaing memburu poin pertama ketika bertemu pada laga kedua grup E Piala Dunia 2026 di Stadion GH Field at Arrowhead, Amerika Serikat. Pertandingan itu penting bagi kedua tim setelah sama-sama menelan kekalahan pada laga pembuka. Ekuador takluk 0-1 dari Pantai Gading, sedangkan Curaçao kalah telak 1-7 dari Jerman. Hasil itu membuat keduanya membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang melaju ke babak selanjutnya.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdonse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van der Ven dan Nathan
1: Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol tempo dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberg yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Wiri, selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
2: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.

0: Udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya, Sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Catatan Peristiwa.
3: Mayor Jenderal Raden Suprapto merupakan salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat, korban sejarah gerakan 30 September 1965 yang berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia. Dari perjuangan R. Suprapto, pemerintah kemudian menetapkannya sebagai pahlawan.

dibilang hampir seusia dengan Panglima Besar Sudirman. Usianya hanya terpaut 4 tahun lebih muda dari sang Panglima Besar. Suprapto meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 45 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sanana Gusmao adalah sosok tak terlupakan dalam sejarah Timor Leste.

pendidikan di Dili, Kairala Sasana Kusmau dihadapkan dengan peluang untuk menentukan nasib sendiri atau meraih kemerdekaan. Sanana kemudian memutuskan untuk bergabung dengan gerakan perlawanan yang dikenal sebagai Falintil. Ia menjadi salah satu pemimpin utama dalam perjuangan kemerdekaan Timor Timur yang kini menjadi Timor Leste.

Indonesia Menyapa Malam masih hadir ke ruang dengar Anda, dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan, dan bagaimana untuk Anda mungkin bisa berbagi informasi yang Anda miliki, mungkin terkait dengan lalu lintas ataupun cuaca di wilayah Anda. Silakan di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Jam Menyapa Malam. Pendengar Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Pangandaran ini merasa khawatir terkait dengan tumpahan batu bara di lepas pantai Sukaresik, Pangandaran. Ini dapat mencemari laut dan meminta pemerintah segera menangani tongkang batu bara yang terdampar. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Nova Nugraha.
1: Kapal tongkang

0: Kabupaten Pangandaran. Muatan kapal tongkang yang tumpah dikhawatirkan mencemari pantai tersebut. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI Kabupaten Pangandaran, bahkan meminta pemerintah daerah segera menangani hal ini. Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran, JJ Wiradinata, mengatakan nelayan di Pangandaran khawatir ini akan mengganggu biota yang ada, sehingga jika biota terganggu, kehidupan nelayan pun akan terganggu. Selain kehidupan nelayan, wisata di Pangandaran juga terancam terganggu. Apalagi lokasi terdampaknya kapal dan tumpahan muatan kapal berada di lokasi terumbu karang.
1: Ya, nanti itu kami tunggu. Ya, kami tunggu. Ya, jadi saya kira kemarin kan kita habis cat laut, esensinya bagaimana menjaga laut ini dengan baik.
2: Untuk nelayan sendiri terdapat apa saat ini?
1: Ya, makanya itu yang harus kita kaji. Kalau besok ditemukan, makanya pertama adalah luasan dampak ini seberapa besar, seberapa luas kan? Ya, terus yang kedua adalah apa efeknya? Tapi pasti biota di sini sih
3: terganggu.
1: Ini kan ini saya anak nelayan.
0: Sementara itu, Kasih Humas Polres Pangandaran, Aibtu Yusdiana, mengatakan untuk memastikan adanya pencemaran, tentunya harus dilakukan penelitian oleh pihak berwenang, termasuk untuk bahan muatan kapal tongkang yang ada, apakah muatan tersebut melebihi muatan yang diizinkan ataupun tidak.
4: Kelebihan beban muatannya itu pun harus dilakukan penelaahan apakah sesuai dengan dokumen angkutnya atau misalkan kelebihan muatan kan itu nanti ada tim bersama.
0: Sementara itu, sebelumnya kapal tongkang bermuatan batu bara terdampar di pantai Batu Karas pada Selasa lalu, 16 Juni 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Satpol Airut Polres Pangandaran, tongkang yang berlayar dari Palembang menuju Cilacap tersebut mengalami kerusakan pada bagian pintu lambung kanan sehingga menyebabkan air laut masuk ke dalam badan kapal. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pemerintah terus mendorong pemanfaatan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan di sektor rumah tangga. Di Kabupaten Sleman, puluhan warga mulai meninggalkan penggunaan gas melon dan beralih ke jaringan gas atau CGN yang dinilai lebih praktis dan aman. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karin Anissa.
1: Kita mulai dari bulan November 2024 ya, sampai sekarang. Itu di wilayah saya jadi serentak.
2: Hampir 40 rumah di Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman tak lagi menggunakan gas melon dan mulai beralih menggunakan kompres natural gas atau gas CNG. Salah satu warga RT 04 RW 02 Padukuhan Karangasem, Kelurahan Catur Tunggal, Bambang Prakosa menyebut pengguna gas CNG kebanyakan merupakan kalangan rumah tangga dan pemilik usaha kuliner. Sejak dipasang pada 2024, Bambang mengaku tak perlu lagi mengganti tabung gas dan instalasi gas CNG juga sudah dipastikan keamanannya.
1: Kalau keamanan saya selama di bulan November 2024, di lingkungan saya belum ada keluhan sama sekali, belum ada bencana, bahkan kecil apapun nggak ada. Karena dari sosialisasinya juga jelas, jadi kalau seandainya bepergian, itu kan stop line-nya ada dua. Jadi di dalam, dekat kompor, sama yang di luar. Saya rata-rata 150.000 ya, ya per bulan, karena untuk
3: jualan.
1: Warung. Ya, otomatis. Tapi kalau yang rumah tangga aja berkisar 50-60.
2: Sementara, saat ditemui usai meninjau jaringan gas di Jalan Avandi, Catur Tunggal, Depok, Sleman pada Jumat siang, Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung menyebut pada tahun ini pihaknya akan melakukan percepatan dengan menargetkan 160.000 satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota, mulai dari Jawa, Sumatera maupun Kalimantan. Sejumlah kajian juga akan dilakukan, khususnya berkaitan dengan kesiapan masing-masing kota, termasuk jarak lokasi rumah dengan sumber gas.
4: Dan tahun depan, dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027. Target untuk tahun 2028 itu sudah bisa untuk 1 juta satuan sambungan rumah itu bisa terlaksana. Tahun 2027, jadi yang 160.000 itu bisa melayani masyarakat.
2: Diharapkan perluasan jaringan gas CNG dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap LPG bersubsidi sekaligus meningkatkan pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami hadirkan kerong dengar Anda di mana paparan Kepala BNN Komisaris Jenderal Polisi Yudi Aryo Seto dalam agenda rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan pimpinan Komisi 3 DPR RI, Bapak Dr. Haji Ahmad Saroni, SE MIKOM. Yang saya hormati Bapak Ibu, seluruh anggota Komisi 3 DPR RI yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan penghargaan kami tentunya kepada Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Setio Budianto SH MH. Yang saya hormati jajaran Wakil Ketua beserta para pejabat pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan rekan-rekan dari pimpinan BNN yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang tak henti-hentinya memberikan kita nikmat sehat dan keberkahan pada sore hari ini kita dapat hadir pada rapat kerja bersama pimpinan dan anggota dewan yang terhormat ini, khususnya di Komisi 3 DPR RI, di masa persidangan kelima tahun sidang 2025-2026. Bapak Ibu anggota dewan beserta seluruh peserta rapat yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa anggota agenda rapat hari ini menyangkut dua hal yang sangat menentukan keberlanjutan tugas BNN, yaitu pembahasan rencana kerja dan anggaran tahun 2027 serta evaluasi kinerja dan penyerapan anggaran tahun 2026. BNN memandang ancaman narkotika bukan hanya persoalan penegakan hukum, tetapi ancaman terhadap keamanan nasional, kesehatan publik, ketahanan keluarga, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, kebijakan P4GN harus dijalankan secara seimbang, mencegah pengguna baru, memulihkan penyalahguna berdasarkan asesmen, memutus jaringan dan keuangan sindikat, dan merampas aset-aset terkait tindak pidana, serta membangun ketahanan masyarakat. Lebih luas lagi, upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN telah menjadi pondasi yang sangat krusial dalam mendukung berjalannya seluruh program pemerintah. Sehingga dalam kesempatan yang baik ini, perlu kami sampaikan kembali bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini telah menjadi salah satu ancaman paling serius terhadap ketahanan nasional kita. Kejahatan narkotika saat ini telah bertransformasi, tidak lagi beroperasi secara konvensional, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir lintas negara atau transnational organized crime. Para sindikat kini telah memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi informasi, transaksi keuangan digital, celah jalur perdagangan internasional, serta jaringan komunikasi yang semakin kompleks untuk menjalankan aksinya. Ancaman ini tidak hanya berdampak pada stabilitas keamanan dan penegakan hukum, tapi secara masif menggerus kualitas sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN bukanlah sekedar kegiatan rutin kelembagaan, melainkan sebuah investasi strategis untuk melindungi generasi produktif bangsa guna memastikan terwujudnya bonus demografi yang berkualitas. Dalam konteks ini, kami menegaskan bahwa P4GN tidak boleh hanya dilihat sebagai instrumen penegakan hukum semata, tapi harus dijadikan sebagai bagian penting dalam pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Keberhasilan program P4GN akan sangat menentukan pencapaian berbagai target pembangunan nasional kita, mulai dari penguatan modal manusia, peningkatan daya saing bangsa, hingga percepatan terwujudnya Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, dukungan anggaran terhadap pelaksanaan program P4GN sejatinya adalah bentuk investasi negara dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional sekaligus upaya struktur untuk menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika. Sebagai representasi hadirin negara, dalam melindungi segenap generasi bangsa dan juga sebagai leading sektor dalam pelaksanaan arah kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagaimana tertuang dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2027, BNN telah menyusun berbagai program unggulan yang merupakan langkah strategis BNN dalam melindungi segenap generasi bangsa khususnya anak-anak yang akan tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, cerdas, serta berdaya tangkal dan produktif melalui program Ananda Bersinar yang insya Allah akan segera kami luncurkan secara resmi di pertengahan tahun 2026 ini. Dan program ini menjadi sangat krusial dan mendesak untuk diwujudkan mengingat data yang kita hadapi saat ini berdasarkan hasil survei prevalensi kolaboratif antara BNN dan BRIN serta BPS ditemukan fakta bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkotika tertinggi berada pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun. Fakta ini menegaskan bahwa generasi muda kita adalah kelompok yang paling rentan sehingga intervensi pencegahan sejak usia dini bukan lagi sebuah pilihan melainkan langkah penyelamatan yang mutlak harus dilakukan. Kemudian secara kelembagaan kami juga melakukan penguatan kapasitas SDM, pemenuhan kebutuhan laboratorium narkotika dan pusat rehabilitasi serta optimalisasi berbagai program pencegahan yang berbasis komunitas. Pelaksanaan P4GN tahun 2027 mengedepankan pendekatan yang holistik dan terintegrasi melalui upaya yang pertama pencegahan dan rehabilitasi, kedua pemberantasan dan penegakan hukum, serta yang ketiga penggunaan intelijen dan teknologi. Pendekatan tersebut dilaksanakan secara kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan ekosistem sosial yang tangguh terhadap ancaman narkotika. Bapak Ibu anggota Dewan beserta seluruh peserta rapat yang saya hormati, mengacu kepada surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional perihal pagu indikatif 2027, BNN memperoleh anggaran sebesar 1,44 triliun dengan alokasi per jenis belanja sebesar 1,29 triliun untuk belanja operasional dan 155,93 miliar untuk belanja non operasional. Jika dibandingkan dengan pagu awal tahun 2026, total pagu indikatif BNN mengalami penurunan sebesar 69,55 miliar atau 4,59%. Selain itu terdapat tambahan alokasi baru yang bersumber dari surat berharga syariah negara atau SBSN sebesar 93 miliar untuk pembangunan pusat layanan terpadu P4GN. Berdasarkan kondisi pagu indikasi tersebut, alokasi untuk menunjang tugas fungsi seperti belanja layanan publik terkait rehabilitasi, uji narkotika, layanan asesmen terpadu, dan belanja prioritas nasional, serta belanja prioritas lembaga dan reguler tidak dapat terpenuhi atau sebesar 0 rupiah. Kondisi ini bukan hanya berdampak pada terhambatnya program kerja, tapi berpotensi menghambat pelayanan publik BNN kepada masyarakat secara langsung. Oleh karenanya sangat dikhawatirkan BNN belum mampu secara maksimal mendukung pelaksanaan asa cita Bapak Presiden dan program kerja prioritas nasional dalam upaya P4GN. Bapak Ibu anggota Dewan beserta seluruh peserta rapat yang saya hormati, dalam pelaksanaan program P4GN untuk mendukung asa cita dan program prioritas Presiden, BNN mengusulkan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar 5,05 triliun yang terdiri dari pinjaman atau pembiayaan luar negeri sebesar 3,54 triliun dan rupiah murni sebesar 1,51 triliun. Langkah ini kami ambil dikarenakan apabila merujuk dengan pagu indikatif 2027 yang tersedia, jumlah layanan dan operasi prioritas belum memperoleh dukungan yang memadai. Kami membedakan secara tegas antara kebutuhan minimum rupiah murni untuk menjaga kesinambungan pelayanan dan operasi dengan pembiayaan transformasi multi-year yang tetap tunduk pada proses perencanaan dan prinsip kehati-hatian pemerintah. Sehingga dengan adanya usulan tambahan ini, kami mengharapkan pagu ideal BNN tahun 2027 dapat ditetapkan menjadi sebesar 6,49 triliun dengan rincian. Yang pertama, bidang pencegahan sebesar 157,35 miliar diantaranya untuk advokasi ketahanan keluarga bersih narkotika, advokasi desa bersih narkotika, pembentukan remaja teman sebaya, penyebarluasan informasi pencegahan penyalahgunaan narkotika dan integrasi kurikulum anti narkotika. Pencegahan penyalahgunaan narkotika langsung dengan masyarakat terutama generasi muda. Dan tentunya langkah ini sejalan dengan prioritas BNN dalam mengoptimalkan program Ananda Bersinar atau Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersinar narkotika. Yang kedua, bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 112,77 miliar diantaranya untuk pengembangan potensi masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang, pengembangan potensi masyarakat di kawasan rawan peredaran gelap narkotika, pemberdayaan stakeholder lembaga pendidikan, pemberdayaan stakeholder instansi atau tempat kerja, dan deteksi dini penyalahgunaan narkotika. Fokus pada bidang pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membentuk daya tangkal untuk ketahanan masyarakat yang tangguh terhadap ancaman bahaya narkotika. Upaya strategis ini dilaksanakan melalui beberapa langkah berikut, yaitu pelibatan aktif lembaga pendidikan dalam menghidupkan alarm kewaspadaan di lingkungan sekolah guna menekan risiko penyalahgunaan narkotika pada generasi muda. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat data prevalensi tahun 2025 menunjukkan bahwa lonjakan angka penyalahguna tertinggi berada pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun. Penguatan stakeholder di lingkungan kerja sebagai respon atas market penyalahgunaan narkotika di kawasan perkebunan dan pertambangan. Langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan bersama, terlebih fakta di lapangan menunjukkan bahwa peredaran narkotika di kawasan perkebunan berkorelasi langsung dengan meningkatnya risiko gangguan keamanan dan ketertiban seperti tindak pencurian. Kemudian pelaksanaan Grand Design Alternative Development atau GDAD di kawasan rawan tanaman terlarang melalui pelatihan keterampilan hidup atau life skills, masyarakat diberdayakan untuk membudidayakan komoditas alternatif yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah ekonomi. Seperti di Aceh misalnya yang kita latihkan masyarakat di sana yang tadinya menanam atau bercocok tanam dengan ganja, kita latihkan menjadi petani kopi yang lebih produktif dan berpenghasilan. Kemudian yang ketiga adalah bidang pemberantasan sebesar 579,27 miliar diantaranya untuk layanan asesmen terpadu atau TAT pelaku tindak pidana narkotika, laporan informasi intelijen tindak pidana peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, psikotropika dan prekursor, serta TPPU hasil tindak pidana narkotika, operasi penangkapan DPO dan TO tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta TPPU, pengawasan dan pengelolaan barang bukti dan tahanan serta operasi pemusnahan lahan tanaman narkotika. Usulan tambahan anggaran pada bidang pemberantasan difokuskan pada langkah-langkah strategis sebagai berikut, yaitu pelaksanaan kegiatan intelijen taktis, pengoptimalan tugas dan fungsi penegakan hukum, penerapan tindak pidana pencucian uang. Dan perlu kami tegaskan bahwa jika usulan tambahan di bidang pemberantasan ini tidak disetujui, BNN berpotensi mengalami kelumpuhan operasional penindakan. Tanpa dukungan anggaran ini, operasi intelijen dan pengejaran target operasi maupun buronan DPO kelas kakap akan terhenti. Lebih fatal lagi, kita tidak akan memiliki biaya operasi untuk mengeksekusi aset TPPU. Kondisi ini sama saja dengan membiarkan sindikat narkotika sebagai leluasa dan terus memperkaya diri untuk membiayai kejahatannya di Indonesia. Karena ketiadaan kekuatan kita untuk melumpuhkan kekuatan finansial mereka secara terukur. Sebagai gambaran faktual, saat ini alokasi anggaran untuk penindakan tindak pidana pencucian uang atau TPPU justru mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 anggaran TPPU tercatat sebesar 10,9 miliar lalu menurun di tahun 2025 menjadi 7,1 miliar dan pada tahun 2026 merosot tajam hingga tersisa 1,8 miliar. Tren penurunan ini sangat berbanding terbalik dengan beban kerja dan potensi yang besar yang bisa kita capai. Selain penguatan di sektor TPPU, kita juga dihadapkan pada munculnya tren zat seperti etomidan yang saat ini sedang marak atau mengalami peningkatan signifikan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dukungan anggaran sangat dibutuhkan dan nantinya dimanfaatkan untuk pengadaan alat uji cepat atau rapid test maupun tes urin khusus zat etomidan. Alat deteksi ini sangat kami perlukan untuk penindakan di lapangan, sementara saat ini BNN belum memilikinya sama sekali. Sebagai kondisi saat ini, apabila terdapat temuan yang diduga etumidet, kami memang bisa membawanya ke pusat laboratorium narkotika BNN, namun pengujian tersebut hanya sebatas untuk mengidentifikasi kandungan zat pada barang bukti fisiknya saja, bukan untuk mendeteksi kandungan pada urin pengguna yang dimana akan memakan waktu. Ketiadaan rapid test zat etomidat ini tentu akan menghambat kecepatan kami dalam menindak, memastikan status pengguna secara akurat, serta mengambil keputusan penyelamatan yang cepat di lapangan. Dan juga apabila Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa perkembangan narkotika dunia termasuk Indonesia sekarang ini narkotika jenis cair, Pak. Jadi sabu cair, metafetamin, ganja bahkan cair juga. Etomidet cair. Jadi semua cair. Dan pintu masuknya itu salah satunya dan paling utama adalah melalui rokok elektrik atau vape. Nah, ini yang kami sampaikan di rapat sebelumnya, kami mengusulkan untuk pelarangan total dalam hal ini. Kemudian bidang rehabilitasi sebesar 229,43 miliar diantaranya untuk layanan rehabilitasi, rawat inap, rawat jalan, dan pasca rehabilitasi termasuk pelaksanaan rehabilitasi healing dan telerehabilitasi. Fasilitasi memenuhi pemenuhan standar nasional lembaga rehabilitasi, instansi pemerintah dan lembaga rehabilitasi milik komponen masyarakat. Fasilitasi penyelenggaraan layanan intervensi berbasis masyarakat atau IBM dan pelatihan teknis tenaga rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. Fokus bidang rehabilitasi adalah untuk mendorong peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan rehabilitasi bagi masyarakat yang membutuhkan. Direncanakan pelaksanaan layanan rehabilitasi rawat inap di balai dan loka rehabilitasi BNN, rehabilitasi rawat jalan di seluruh klinik BNNP dan BNNK, serta penyelenggaraan rehabilitasi keliling di 10 lokasi. Selain itu akan dilakukan penambahan tempat rehabilitasi baru, mengingat saat ini BNN baru memiliki 6 balai dan loka rehabilitasi. Urgensi ini semakin relevan, mengingat adanya perubahan paradigma pemidanaan yang berdampak langsung pada lonjakan permintaan layanan rehabilitasi. Dan dengan demikian, tambahan anggaran ini tidak hanya akan memenuhi kebutuhan fasilitas fisik, tetapi juga akan dioptimalkan untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia serta kelembagaan pada pusat-pusat rehabilitasi, baik milik pemerintah maupun masyarakat. Namun demikian, mengacu pada postur pagu indikatif BNN tahun 2027, alokasi belanja non-operasional khususnya pada rincian output atau RO, layanan publik yang mencakup layanan rehabilitasi saat ini berada pada angka 0 rupiah. Jika kekosongan ini tidak segera ditutup melalui persetujuan tambahan anggaran, kita akan menghadapi krisis kemanusiaan dan pelayanan. BNN akan kesulitan dalam melayani korban yang membutuhkan pemulihan akibat overkapasitas fasilitas serta ketiadaan biaya operasional dasar seperti perawatan medis dan kebutuhan makan klien. Dan kelumpuhan layanan ini tentu akan mencederai rasa keadilan masyarakat dan secara langsung mengancam program penyelamatan generasi muda yang menjadi inti dari Astacita. Yang kelima, bidang hukum dan kerjasama sebesar 17,38 miliar diantaranya untuk pembentukan peraturan, layanan bantuan hukum, serta pelaksanaan kerjasama nasional dan internasional. Usulan tambahan anggaran untuk bidang hukum dan kerjasama dimasukkan untuk mendukung kegiatan penyusunan regulasi yang mendukung upaya penanganan narkotika sebagai bagian dari revisi RUU Narkotika dan implementasi pelaksanaan KUHP dan KUHAP, pengelolaan jaringan dalam dokumentasi informasi hukum agar update dan mudah diakses oleh masyarakat, pendampingan hukum dalam hal pra-peradilan dan gugatan terhadap BNN. Di samping itu, anggaran ini juga akan digunakan untuk pelaksanaan kerjasama baik dengan kementerian lembaga, pemerintahan daerah, serta organisasi kemasyarakatan maupun dengan internasional. Yang keenam, bidang pengawasan sebesar 13,1 miliar untuk pelaksanaan audit internal dan pendampingan kepada satker pusat dan daerah agar meminimalisir adanya penyelewengan dan memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara benar serta pembangunan zona integritas. Yang ketujuh, bidang data informasi sebesar 74,71 miliar yang akan digunakan untuk pelaksanaan survei prevalensi penyalahgunaan narkotika masyarakat. Yang kedelapan, di bidang pengembangan SDM sebesar 17,96 miliar untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi SDM BNN. Yang ke-9, bidang laboratorium sebesar 105,01 miliar untuk kegiatan layanan uji laboratorium dan pengadaan sarana drug signature analysis. Yang ke-10, belanja pegawai sebesar 19,32 miliar. 11, operasional perkantoran sebesar 60,67 miliar. 12, bidang kesekretariatan sebesar 121,56 miliar untuk pelaksanaan penguatan tata kelola organisasi. 13, usulan pembiayaan luar negeri atau PLN sebesar 3,54 triliun pada tahun 2027 sebagai bagian dari total kebutuhan sebesar 6,6 triliun untuk 3 tahun ke depan. Kami mengusulkan alternatif pembiayaan melalui skema PLN ini karena kami sangat memahami adanya keterbatasan ruang fiskal APBN sehingga kebutuhan penguatan kapasitas BNN sangat sulit dipenuhi dalam 1 tahun anggaran melalui sumber pendanaan reguler. Pinjaman ini akan diarahkan secara khusus untuk modernisasi teknologi intelijen, pengembangan laboratorium berstandar internasional, peningkatan kapasitas rehabilitasi, serta modernisasi sarana pemberantasan di bawah payung besar Operasi Indonesia Bersinar dari data ke aksi nyata. Urgensi kebijakan didasarkan pada kenyataan bahwa kita sedang menghadapi situasi yang sangat kritis. Berdasarkan data Sistem Informatika Narkotika Nasional Terpadu atau SINNT tahun 2025, kita memiliki 4,36 juta pengguna narkotika, di mana 74,7%-nya adalah pengguna aktif yang sangat memerlukan tindakan rehabilitasi. Selain fungsi penyelamatan, kami juga merancang agar pinjaman ini memberikan timbal balik ekonomi bagi negara. Melalui modernisasi kelembagaan ini, kami menargetkan peningkatan masif pada layanan pemeriksaan SKHPN dari yang hanya 33 ribu pemeriksaan pada tahun 2024 menjadi 400 ribu orang pada tahun 2026. Hal ini akan melonjakkan penerima negara, bukan pajak PNBP dari SKHPN sebesar 1.112%, yakni dari 33 miliar menjadi 400 miliar per tahun. Mengingat kembali apa yang telah kami sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 3 pada bulan Maret 2026 yang lalu, saat ini negara sedang berada di persimpangan jalan. Apabila kita berjalan tanpa intervensi anggaran, kita akan menghadapi kenaikan hingga 6,5 juta pengguna yang akan menyebabkan kerugian ekonomi negara sekitar 100 triliun per tahun. Namun dengan intervensi anggaran yang memadai, kita bisa memutarbalikkan keadaan dengan menurunkan angka menjadi 3,5 juta pengguna. Oleh karena itu, dana pinjaman ini bukanlah beban hutang semata, melainkan alat untuk menyelamatkan sumber daya manusia sekaligus perekonomian Indonesia yang akan diaplikasikan dalam 3 proyek utama. Yang pertama, peningkatan kapasitas operasional dan intelijen BNN untuk mendukung keamanan nasional. Yang kedua, penguatan layanan rehabilitasi dan edukasi publik terpadu dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika. Yang ketiga, modernisasi sarana rehabilitasi, pelayanan laboratorium, dan dukungan operasional dalam upaya penanggulangan narkotika. Bapak Ibu, anggota Dewan beserta seluruh peserta rapat yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan laporan kinerja dan penyerapan anggaran BNN tahun anggaran 2026. Pagu alokasi anggaran BNN tahun 2026 adalah sebesar 1,51 triliun. Namun pada bulan April 2026 BNN terdampak kebijakan penajaman anggaran sebesar 77 miliar. Meskipun demikian, BNN tetap berkomitmen untuk melaksanakan fungsi P4GN secara optimal meskipun dengan anggaran yang jauh dari ideal. Upaya yang sifatnya pencegahan tetap dilakukan dengan memanfaatkan bantuan media sosial sehingga pesan anti narkotika dapat menjangkau masyarakat luas. Demikian juga dalam rangka layanan rehabilitasi dengan menambah layanan rehabilitasi rawat jalan serta melaksanakan kegiatan telerehabilitasi dapat tetap memberikan pelayanan pada masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya, dalam rangka penguatan upaya pemberantasan, BNN bersama seluruh jajaran telah melaksanakan operasi secara terpadu dan tegas di beberapa kawasan yang selama ini melekat dengan stigma kampung narkoba. Langkah penindakan ini kemudian diikuti dengan operasi pemulihan kawasan secara komprehensif melalui pendekatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi. Kinerja terpadu ini mendapatkan apresiasi tinggi dari berbagai kalangan karena tidak hanya berhasil membersihkan pusat-pusat peredaran narkotika, tapi juga hadir secara nyata untuk memulihkan dan membangun kembali ketahanan lingkungan masyarakat tersebut. Bapak Ibu anggota Dewan beserta seluruh peserta rapat yang saya hormati, pagu anggaran BNN saat ini sebesar 1,44 triliun. Hingga 15 Juni 2026, realisasi anggaran telah mencapai 733,18 miliar atau sebesar 50,84%. Angka ini menunjukkan tingkat penyerapan yang sangat sehat, proporsional, dan on the track sesuai dengan target semester pertama kami. Realisasi tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar 50,04%. Sementara itu, apabila dilihat dari realisasi per program, untuk program P4GN realisasinya sudah 49,98%. Di dalamnya masih terdapat blokir alokasi PNBP sebesar 638,98 juta. Sementara itu, realisasi untuk program dukungan manajemen mencapai 50,90%. Realisasi anggaran tersebut telah mendukung capaian kinerja BNN tahun 2026, yaitu meliputi pencapaian bidang pencegahan dengan pembentukan 370 remaja teman sebaya anti narkotika atau peer educator, penyebaran informatika pencegahan melalui berbagai media komunikasi, media sosial, talk show, penyuluhan maupun media fisik yang telah menjangkau 41,7 juta orang atau viewers, pelaksanaan integrasi kurikulum anti narkotika pada 50 lembaga serta upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai P4GN. Yang kedua, pencapaian bidang pemberdayaan masyarakat sebagai berikut, pelaksanaan GDAD atau Grand Design Alternative Development di 4 kawasan rawan tanaman terlarang dengan melatih 110 orang, serta di 11 kawasan rawan peredaran narkotika yang melatih 202 orang, pembentukan rintisan Saka Pramuka Anti Narkotika atau Saka Bersinar pada 8 kuartir daerah dan 48 kuartir cabang sebagai wadah bidang generasi muda dalam mendukung upaya P4GN, pelaksanaan deteksi dini melalui tes urin terhadap 66.969 orang sebagai bagian dari upaya pencegahan dan identifikasi dini potensi penyalahgunaan narkotika. Kemudian capaian bidang pemberantasan pada semester 1 tahun 2026, pengungkapan 155 kasus tindak pidana narkotika dan psikotropika melibatkan 218 tersangka dari 12 jaringan narkotika, terdiri dari atas 10 jaringan nasional dan 2 jaringan internasional. Kemudian dari pengungkapan kasus tersebut, BNN juga menyita barang bukti narkotika, diantaranya sabu, ekstasi, ganja, dan kokain, dan juga ganja sintetis, etomidet, dalam upaya memastikan penanganan yang tepat terhadap penyalahgunaan narkotika telah dilaksanakan asesmen terpadu atau TAT terhadap 7.925 orang. Dalam mutus mata rantai, jaringan sindikat narkotika BNN berhasil mengungkap satu kasus TPPU yang melibatkan satu tersangka dengan menyita barang bukti berupa aset senilai 14,77 miliar. Dengan demikian, jumlah total pengungkapan kasus tindak pidana narkotika oleh BNN RI dalam upaya mendukung asta cita Bapak Presiden Republik Indonesia terhitung sejak periode 20 Oktober 2024 hingga 26 Juni 2026 adalah: yang pertama, barang bukti narkotika mencapai 8,6 ton dan apabila dikonversi dalam rupiah, maka barang bukti narkotika tersebut diperkirakan senilai 12,2 triliun rupiah dengan potensi hampir sekitar 37 juta jiwa generasi bangsa dapat terselamatkan dari bahaya narkoba. Adapun penanganan kasus menonjol selama tahun 2026, pengungkapan beberapa jaringan, baik jaringan Burhan Perlak di Aceh Timur, jaringan Ganja Bukit Tinggi, jaringan vape wilayah Banten Jakarta, yang kasus ini menegaskan bahwa data intelijen dan kondisi di lapangan bahwa modus penyebaran narkotika dalam bentuk cairan dikemas ke dalam cartridge vape atau rokok elektrik kini semakin meluas. Sindikat memilih modus ini karena perangkat vape sangat mudah diperoleh dan sulit dibedakan antara pengguna vape pada umumnya, sehingga penyalahgunaan dapat dilakukan secara bebas dan terbuka di ruang publik. Oleh karena itu, langkah pelarangan vape sangat kami rekomendasikan sebagai langkah tegas untuk melindungi generasi muda kita. Pengungkapan jaringan DPOF di Kalimantan Timur dengan barang bukti sekitar 92 kg sabu dan 1000 cartridge vape yang berisi cairan etomidet. Pengungkapan klinisen laboratori jaringan Kozina Mepedron di Gianyar, Bali yang melibatkan warga negara Rusia dengan barang bukti 7,8 kilo Mepedron, bahan kimia prekursor, dan berbagai produksi narkotika. Selanjutnya BNN ini juga telah melaksanakan operasi gabungan bersama Kementerian IMIPAS dan Polri, dalam hal ini di Polda Bali, di Lapas kelas 2A Kerobokan Bali, dengan hasil narkotika jenis ganja 2 kilo, sabu 2 kilo, ekstasi 152 butir. Kemudian dilaksanakan pengembangan melalui penyidikan TPPU terhadap terpidana Michael Wijaya dengan hasil total aset senilai 16 miliar rupiah dan telah dilakukan pemblokiran. Capaian bidang rehabilitasi yaitu pelatihan terhadap 1.311 agen pemulihan, pembentukan 241 unit intervensi berbasis masyarakat, pelatihan terhadap 541 petugas rehabilitasi, penguatan pada 618 lembaga rehabilitasi mitra BNN, pelaksanaan standarisasi lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat pada 71 lembaga terstandar, pemberian sertifikasi SNI 8807 kepada 15 lembaga rehabilitasi, pemeriksaan layanan rehabilitasi kepada 7.684 orang dan sebanyak 2.299 orang telah mendapatkan layanan pasca rehabilitasi. BNN juga telah mengembangkan inovasi layanan melalui program rehabilitasi keliling atau reling dan telerehabilitasi yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan meningkatkan atau mendekatkan layanan pemulihan bagi penyalahguna narkotika. Capaian bidang hukum dan kerjasama, BNN memperkuat dukungan regulasi dan pendampingan hukum melalui penetapan 6 peraturan dan kepala BNN serta pemberian 8 layanan bantuan hukum. Selain itu, dalam rangka memperkuat hubungan kerjasama di tingkat nasional, BNN menjalin kerjasama dengan 11 instansi pemerintah dan 13 komponen masyarakat. Sementara pada tingkat regional dan internasional, BNN aktif berpartisipasi dalam sidang Commission on Narcotic Drugs atau CND, menyelenggarakan konferensi internasional Colombo Plan Drug Advisory Program atau CPDAP di Bali, serta menerima kunjungan kerja berbagai delegasi internasional sebagai bagian dari penguatan kerjasama global dalam penanggulangan narkotika. Merujuk pada capaian BNN RI yang telah kami capaikan di atas, hal ini menunjukkan bahwa BNN RI tetap berkomitmen untuk tetap bekerja secara optimal meskipun dengan kondisi keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi maupun penajaman. Namun demikian, kami tetap dapat berprestasi dan memaksimalkan segala daya upaya yang dimiliki demi masyarakat, bangsa, dan negara. Bapak Ibu anggota Dewan beserta seluruh peserta rapat yang saya hormati, dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Nasional Internasional HANI tahun 2026, BNN akan berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada puncak peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026. Sinergi ini mengusung semangat mewujudkan generasi bersinar, lindungi anak, turunkan angka prevalensi, wujudkan Indonesia Emas 2045. Pada kesempatan yang berharga tersebut, kami akan meluncurkan secara resmi program Ananda Bersinar, aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersinarkotika. Seperti yang telah kami sampaikan di awal, juga merupakan program Sobat Bersinar sebagai wadah pendidik sebaya serta pembentukan Saka anti narkotika. Fokus pada perlindungan generasi muda, dan ini merupakan investasi jangka panjang sekaligus fondasi utama dalam membangun ketahanan sosial nasional. Meski demikian, kami menyadari bahwa upaya pencegahan sejak dini tersebut harus diikuti dengan pendekatan yang komprehensif di berbagai lini. Oleh karena itu, langkah edukatif kami jalankan secara beriringan dengan tindakan untuk memutus mata rantai supply melalui penegakan hukum yang tegas, pemberdayaan masyarakat, serta penyediaan layanan rehabilitasi yang paripurna. Menghadapi tantangan peredaran gelap narkotika yang kini semakin kompleks dan dinamis, seluruh upaya pengendalian tersebut tentu membutuhkan dukungan bersama. BNN berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan DPR RI, kementerian lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, dunia usaha, media, serta seluruh elemen masyarakat guna mewujudkan Indonesia bersinar, bersih narkotika. Sebelum menutup penyampaian kami dalam rapat siang hari ini, pada kesempatan yang baik ini izinkan sekali lagi kami memohon dukungan dari seluruh pimpinan dan anggota komisi, dari anggota Dewan Komisi 3 DPR RI yang terhormat, khusus pada tiga hal, yaitu yang pertama, pemenuhan anggaran bagi layanan publik dan operasi prioritas yang belum teralokasi. Kedua, tambahan rupiah murni secara bertahap berdasarkan target output dan kapasitas serap. Dan yang ketiga, dukungan terhadap proses pembiayaan transformasi yang prudent, transparan, dan akuntabel. BNN berkomitmen bahwa setiap dukungan anggaran yang akan dikawal dengan pengawasan internal, indikator hasil yang terukur, serta laporan berkala kepada Komisi 3. Tujuan akhirnya bukan memperbesar birokrasi, melainkan menyelamatkan generasi bangsa, memperlemah pasangan narkotika, dan menghadirkan negara secara nyata bagi masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Izinkan kami menitipkan harapan besar bangsa kita, yaitu terwujudnya Indonesia Emas 2045, yang mana cita-cita tersebut hanya bisa diwujudkan salah satunya jika kita mampu menjaga generasi bangsa dari bahaya narkotika. Sehingga besar harapan kami adanya dukungan penuh dari para pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI untuk dapat menyetujui usulan anggaran BNN tahun 2027. Dukungan anggaran ini menjadi kunci agar BNN mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, sekaligus menghadirkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, masyarakat bangsa dan negara dalam upaya penanggulangan narkotika di tanah air. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari tim SAR gabungan yang berhasil menemukan korban terakhir tabrakan kapal nelayan dengan kapal penumpang di perairan Desa Labuan Mas, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, setelah pencarian berlangsung selama 3 hari. Kepala Kantor SAR Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan selaku SAR Mission Coordinator, korban terakhir merupakan warga Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, ditemukan hari ini sekitar pukul 17.08 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya 6 korban telah ditemukan lebih dahulu, yakni 5 orang dalam kondisi selamat dan 1 orang meninggal dunia. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mempercepat penanganan 4 kubangan yang terbentuk akibat gempa bumi di wilayah Nokilalaki, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kepala BNPB Suharyanto menuturkan kubangan di kawasan tersebut berpotensi terjadinya banjir bandang di Nokilalaki apabila tidak segera diatasi. Menurutnya penanganan longsoran di kawasan Taman Nasional Lore Lindu itu tidak akan menggunakan alat berat agar tidak merusak kawasan tersebut. Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pelayaran sebagai respon atas pelanggaran memorandum perdamaian oleh Amerika Serikat dan berlanjut serangan Israel di Lebanon. Militer Iran menilai Amerika Serikat telah melanggar nota kesepahaman perdamaian karena gagal menjalankan klausul pertama kesepakatan itu yang mencakup gencatan senjata di seluruh front, termasuk Lebanon. Markas besar pusat Hatam al-Anbiya menegaskan bahwa jika Israel terus melanjutkan serangan terhadap Lebanon, Iran akan mengambil langkah-langkah tambahan untuk memaksa memenuhi kewajiban dalam kesepakatan perdamaian. Kita beralih ke informasi olahraga. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia atau PBIPSI, Sugiono, menegaskan bahwa pihaknya ingin memperkokoh posisi pencak silat sebagai bagian penting dari upaya membangun karakter dan mental bangsa. Hal tersebut disampaikan Sugiono saat menghadiri pengajian akbar pembangunan padepokan pencak silat Tapak Suci Putra Muhammadiyah di Yogyakarta. Sugiono pun mengapresiasi Tapak Suci yang ingin dijadikan atau menjadikan padepokan sebagai akademi pencak silat bagi anak-anak yatim piatu dan korban perundungan, dan ia menganggap hal tersebut sebagai tujuan yang mulia. Sugiono menekankan pula bahwa PBIPSI memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan padepokan tersebut dengan pihaknya bakal memberi bantuan dana demi kelancaran pembangunan.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Final Piala Dunia dan sekarang Swedia kembali. Selamat datang di Berat Tim Sepak Mula Pro 3 RRI bersama saya Tom Hakim dan Indra Firgiantara.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan

0: biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsen dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
0: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
0: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Salah lempar.

Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat,

0: Menyapa Malam.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional, dan masih bersama saya Lukman Tara. Dan kesempatan malam hari ini, jangan kemana-mana, nanti juga kami akan hadirkan bagaimana laporan pandangan mata pertandingan antara Belanda versus Swedia, yang tentunya ada rekan saya Hadani Sabil dan juga Bung Nova nanti ya, dengan pemerhati bola, dan juga ada Bung Indra dan juga Bung Tomo. Dan tentunya Anda juga bisa memberikan prediksi ataupun tanggapannya terkait dengan pertandingan nanti yang akan berlangsung tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita menuju kemeriahan Piala Dunia antara Belanda dan Swedia, kami hadir

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi,

0: Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: kabar tanah suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat. Hanya

0: Dengar sesaat lagi akan kami hadirkan laporan pandangan mata di mana Piala Dunia kali ini akan mempertemukan timnas Belanda versus timnas Swedia. Silakan untuk Anda yang memang memiliki prediksi jalannya pertandingan ini ataupun memiliki keyakinan mana tim yang akan memenang dalam pertandingan kali ini, Belanda atau timnas Swedia. Saya juga tidak sendiri, ada rekan saya nanti yang akan melanjutkan ke depannya ya, dengan Bung Sabil. Bung Sabil, malam.
1: Selamat malam. Selamat malam pendengar.
0: Ya.
1: Selamat malam.
0: Ya, ini pertandingan nanti akan Sabil bawakan bersama dengan Bung Nova nanti ya.
1: Betul, komentatornya Bung Nova Rifianto.
0: Gimana, Sabil, kalau Belanda Swedia ini secara pribadi pegang mana?
1: Oh ya, tentu saja keunggulan lebih besar ada di pihak Belanda. Secara tingkat dan juga head to head. Namun siapa tahu ya, Swedia juga bisa mengejutkan gitu, karena ada striker mereka yang jadi andalan, ada Alexander Isak. Dan kemarin ada pemain keturunan Afrika mereka ya, ada Ayari yang mencetak gol indah ke gawang Tunisia. Mungkin juga bisa memberikan kejutan ke pertahanan Belanda.
0: Iya, dan memang kalau dalam Piala Dunia ini banyak kejutan-kejutan ya. Kalau kita lihat debut kemarin Tanjung Verde gitu ya, yang tidak disangka-sangka akhirnya bisa menahan imbang Spanyol ya, dimana semua pihak lebih memilih Spanyol yang dengan gol yang banyak gitu, ternyata tidak juga.
1: Iya, betul, banyak sekali pertandingan kejutan yang tidak disangka-sangka, dan tentunya sangat sayang jika Anda lewatkan momen-momen keseruan tersebut. Siapa tahu nanti Anda menjadi saksi bahwa ternyata Swedia bisa memberikan perlawanan sengit dan pertandingannya menjadi sangat seru pastinya.
0: Oke, silakan kami buka untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Tapi menariknya Sabil ya, beberapa pendengar ini memang beberapa kali kesempatan pertandingan memiliki ini loh, prediksi yang lumayan akurat loh. Kadang juga out of the box gini. Ini seperti ini ya, kita sapa ini ya. Ini salah satunya nih ya, yang biasanya memberikan prediksi luar biasa nih. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat malam, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Ini jadi barometer juga biasanya buat pendengar yang lain. Gimana Pak Andi? Belanda, Swedia?
1: Saya tentu ke Swedia gitu. Wah. Karena sepak bola Swedia sekarang ini lebih berkembang gitu dibanding maksudnya liganya gitu ya, daripada Belanda gitu.
0: Betul kan Sabil ya, saya bilang Pak Andi ini punya prediksi out of the box gitu ya.
1: Kemarin itu kan saya prediksi Brasil lawan Haiti kan benar itu 3-0 kan. Nah ini kalau ini untuk kali ini ya, saya ke cenderungnya ke Swedia. Karena gimana hasilnya Swedia kan partai perdana dia sudah meraup poin 3 atas Tunisia gitu ya.
0: Yeah.
1: Sementara ini kan jadi beban Belanda ini karena diimbang oleh Jepang gitu. Jadi
0: berapa?
1: Secara psikologis ya pasti Belanda ya harus memenangkan laga nanti gitu. Tapi tidak semudah itu karena ini yang dihadapi Swedia gitu ya.
0: Berapa jadinya?
1: Ya mungkin 1-0 bisa 2-1 gitu, tapi
0: selisihnya
1: satu ya gitu ya. Baik. Ke Swedia gitu, bukan ke Belanda.
0: Iya. Baik, ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi ya.
1: Iya.
0: Tapi bukan kalau kita lihat memang tadi ya, harusnya lebih ngotot Belanda ya, dan harus menang gitu ya.
2: Kegagalan mengalahkan Jepang di laga perdana pastinya betul tadi ya, ada tekanan psikologis pastinya karena Belanda sebagai tim unggulan yang diprediksi akan juara grup ya di grup ini, tentu saja punya beban mental setelah hanya mendapatkan 1 poin. Sehingga di pertandingan kedua ini pastinya mereka akan ngotot mendapatkan 3 poin. Nah disitulah peluangnya Swedia bisa memanfaatkan
0: psikologisnya
2: timnas Belanda. Kalau Swedia kan sudah menang 5-1 di pertandingan pertama. Jadi ya nothing to lose lah untuk Belanda ini.
0: Mainnya jauh lebih lepas.
2: Iya.
0: Nah betul. Kita ke pendengar lagi ya, ada Pak Nano di Jakarta. Salam Pak Nano.
3: Selamat malam Pak Lukman Taka.
0: Iya. Sabil ya, silakan.
3: Belanda versus Swedia, kalau menurut saya sih cenderungnya ke Belanda ya. Kalau skornya mungkin 1-0 kali ya.
0: Oh, 1.
3: Karena Belanda kan beberapa waktu lalu kan mereka tidak masuk ke line up-nya Piala Dunia gitu kan. Kali ini sepertinya Belanda akan mungkin mereka menginginkan bernapas lebih lama di Piala Dunia 2026 tahun ini gitu. Mereka mungkin di Indonesia dan seterusnya. Maka ya mereka harus cepat itu. Pasti mereka akan mengandalkan kapten mereka gitu. Sedangkan Jerman versus Pantai Gading kalau menurut saya sih 3-0 lah buat Jerman.
0: Baik.
3: Iya.
0: Iya. Terima kasih ya Pak Nano.
3: Terima kasih.
0: Ya Pak Nano di Jakarta. Kita ke, udah ibu-ibu ini yang luar biasa, Bu Dinda di Bogor yang kabar baiknya dari Bu Dinda, Sabil, saya dapatkan Bu Dinda tidak terkena pemadaman listrik loh.
2: Selamat Bu Dinda, ini masih terang di Bogor berarti.
0: Masih bisa menikmati. Iya, Bu Dinda di Bogor di line berapa? Oh, 4. Bu Dinda. Halo.
4: Halo, selamat malam. Olahraga.
0: Selamat jaya.
4: Ngobrol dulu sama Cidan jadinya agak-agak.
0: Iya.
4: Ganti suara.
0: Gimana, Bu Dinda? Belanda, Swedia?
4: Kali ini mau ini ya, sesuai dengan nanti narasumbernya siapa tadi?
0: Nanti ada Bung Nova.
4: Bung Nova.
0: Iya.
4: Yeah. Nah, Bung Nova, iya. Tadi kayaknya ulasannya tentang Swedia itu keren tuh. Jadi mau pegang Swedia.
0: Oh, megang Swedia. Oke.
4: Iya, pegang Swedia. Jadi gimana? Karena udah terlalu banyak yang pegang Belanda kan.
0: Oh, biar imbang aja alasannya gitu.
4: Biar imbang aja alasannya.
0: Berapa jadi, tapi?
4: Swedia enggak usah banyak-banyak deh, cukup 2 aja.
0: Oh, 2.
4: Tapi Belandanya jangan dikasih nol, tapi belanjanya Belandanya
0: 21 buat Swedia gitu.
4: Iya, begitu.
0: Baik, ya.
4: Bung Nova, terima kasih.
0: Salam olahraga. Bung Sabil, Bung Novanya belum masuk, bentar lagi ya. Lagi siap-siap, lagi makeup artist ya. Ada muanya. Kita ke Makassar ya, Sabil ya. Ada Pak Fadil di Makassar.
5: Mana kabarnya?
0: Ya, Pak Fadil, silakan.
5: Iya, saya pilih Belanda.
0: Oh, Belanda.
5: Iya, karena semua anggap nih itu Indonesia. Iya, karena semua pemain Indonesia kan keturunan Belanda.
0: Oh, alasannya itu.
5: Iya, jadi harus menangin harga mati.
0: No, berapa?
5: 2-1 atau 1-0 Belanda 1.
0: Oke. Okay. Baik.
5: Ya, menang sebentar ya.
0: Ya, nanti kita lihat ya bagaimana pertandingannya ya Pak Fadil ya. Terima kasih.
5: Oh, seru ini malam Minggu lagi.
0: Iya, malam Minggu ya, lagi.
5: Oke.
0: Iya, siap-siap. Iya. Baik. Siap-siap bikin kopi katanya. Dan memang tadi walaupun ada yang mendukung Swedia ya Sabil ya.
2: Iya.
0: Jaraknya tidak jauh gitu ya. Artinya kan tetap ada perlawanan. Meskipun tadi ada Belanda ya 2-1, artinya nggak akan jauh 2-0, 3-0.
2: Iya, memang kalau sudah di level apalagi Piala Dunia, jarak kualitas antar tim memang tidak terlalu jauh
0: ya.
2: Apalagi Swedia juga, ya itu tadi ya, bukan tim lemah. Walaupun memang secara peringkat dan juga kualitas pemain secara umum lebih di bawah Belanda, namun jaraknya tidak terlalu jauh
0: ya.
2: Bisa saja Swedia membuat kejutan. Tadi saya katakan sakerandalannya Isak dan juga Ayari bisa memberikan kejutan karena ini lagi top form nih. Kemarin Ayari mencetak 2 gol, Isak juga mencetak gol dengan kemenangan 5-1 atas Tunisia. Ini menjadi penyemangat dan mereka juga pastinya mencoba mengincar juara grup agar di babak selanjutnya di 32 besar jika lolos bisa bertemu lawan yang lebih ringan.
0: Iya.
2: Yeah.

0: pendengar lagi ya, boleh ya, dengan ada Pak Zahro di Madura. Malam Pak Zahro, salam olahraga.
1: Selamat malam, selamat olahraga.
0: Ya, gimana Pak Zahro? Silakan. Halo Pak Zahro.
1: Selamat malam.
0: Ya.
1: Olahraga.
0: Ya. Berapa Pak Zahro? Belanda, Swedia?
1: Swedia 2-0 Belanda.
0: Oh, 2-0 untuk Belanda. Baik, iya. Baik, terima kasih ya Pak Zahro di Madura. Ya.
1: Swedia. Oke. Okay. 2-0
0: Belanda. Oh, 2-0 buat Swedia maksudnya. Sebelum saya pamit, saya pilih satu pendengar lagi boleh ya. Ada Pak Mulyadi di Banjarmasin. Ya. Pak Mulyadi, selamat malam, salam olahraga.
2: Ya, salam olahraga, selamat dini hari.
0: Ya, selamat dini hari. Silakan.
2: Ya, untuk saya ya, kalau lihat head to head, saya pegang Belanda 3-2.
0: 3-2. Oke. Okay. Baik.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Malam.

0: Ya, pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan saya Sabil akan memandu nanti bagaimana pandangan mata ya pertandingan antara timnas Belanda dengan Swedia, dan tentunya ada juga ada Bung Nova yang akan memberikan analisisnya untuk bagaimana apakah sesuai prediksi Anda para pendengar di manapun Anda berada. Dan silakan Sabil.
1: Ya, terima kasih Lukman, dan juga pendengar, kita akan menjelang pertandingan antara Belanda berhadapan dengan Swedia. Dan di studio saat ini sudah bersama Bung Nova Arifianto. Bung Nova, bagaimana Anda melihat nanti jalannya pertandingan Belanda Swedia? Apakah berimbang atau nantinya akan ada dominasi dari Belanda nih di pertandingan ini, Bung?
2: Ya, ini kayaknya pertandingan yang bakal menarik, bakal seru ini ya, karena kedua kesebelasan ini punya tradisi yang cukup baik dalam sepak bola level Piala Dunia, karena kedua tim ini pernah merasakan menjadi finalis. Swedia pernah menjadi finalis tahun 54 dan 58, sementara Belanda pernah menjadi finalis atau runner up pada 74, 78 dan 2010. Tapi memang kalau untuk bicara Swedia dan Belanda, mungkin Indonesia, publik Indonesia, masyarakat Indonesia lebih dekat gitu ya dengan Belanda ya, karena kedekatan-kedekatan tersendiri. Seperti kita tahu mantan pelatih timnas kita Patrick Kluivert, terus juga pemain-pemain timnas Indonesia saat ini merupakan didikan dari Belanda. Ada Martin Paas, ada Jai Itzes, ada Ragnar Oratmangun, ada Tom Hai. Dan sebenarnya kalau misalnya dikomparasi, ini Swedia dan Belanda juga punya nama-nama yang gak kalah gitu ya. Kalau di Swedia kita lihat dulu ada Zlatan Ibrahimovic, Fredrik Klingberg, Henrik Larsson, Thomas Ravelli, Martin Dahlin, Thomas Brolin. Nah, Belanda juga kan punya Robin van Persie, Dennis Bergkamp, Edgar Davids, Patrick Kluivert, sampai yang era Johan Cruyff gitu.
1: Dan Belanda ini juga dikenal sebagai juara tanpa mahkota.
2: Itu dia, betul.
1: Kalau tidak salah 4 kali ya? 4 kali runner up tadi ya?
2: 3 kali.
1: Oh, 3 kali.
2: 3 kali runner up.
1: Iya, sebetulnya

0: semifinal, tapi pelatih Ronald Koeman justru menantang balik agar timnya bisa mencapai babak final atau bahkan ya meraih juara. Nah, itu akan kita saksikan pada malam ini, apakah bisa Belanda meraih kemenangan pertama setelah pada pertandingan pertama hanya bermain imbang dengan Jepang.
1: Ya, ya bagi pendukung Belanda pastinya berharap tahun ini pecah telur ya setelah dijuluki juara tanpa mahkota. Tapi tadi juga pendengar kita ada yang menyinggung soal ya dalam tanda petik timnas pusat.
0: Netizen tuh
1: karena seringkali karena banyaknya pemain timnas Indonesia yang berasal dari sana. Dan kalau kita melihat ini DSP-nya sudah ada, ya. Bung Nova.
0: Betul.
1: Kalau Anda melihat ini dengan komposisi yang ada dari kedua kesebelasan, Anda melihatnya ini sesuai dengan prediksi atau ada kejutan nih di antara daftar susunan pemain yang ada nih, Bung Nova?
0: Ya, memang kalau lihat dari Swedia dulu ya, Swedia ya. Ini sama sekali tidak mengubah susunan pemain inti. 11 pemain pertama yang akan turun sama persis dengan saat melawan Tunisia, di mana mereka menang 5-1. Pelatih Graham Potter memang bilang memang tidak melakukan perubahan susunan pemain karena ingin menjaga stabilitas, ingin menjaga continuity dari tim yang dilatihnya saat ini. Karena memang dia juga memberikan porsi terhadap dua penyerang utamanya, Alexander Isak dan Victor Gyökeres, untuk bermain sebaik mungkin dengan dukungan dari rekan-rekannya di lapangan sama 90 menit nanti. Sementara di Belanda sendiri hanya ada satu pergantian pemain, yakni di lini depan tidak ada Pak ini ya, tidak ada Daniel Malen ya.
1: Tapi ini ada nih Daniel Malen nih. Akhirnya dimainkan nih.
0: Summerfield yang mencetak gol kedua pada pertandingan pertama menjadi cadangan, dan yang menjadi pengganti adalah Broby. Ini dia nanti akan mengisi posisi ujung tombak dan Daniel Malen digeser ke penyerang sayap. Ini memang penyerang-penyerang Belanda istilahnya versatile ya, bisa menjadi penyerang sayap kanan, penyerang sayap kiri maupun menjadi ujung tombak. Ini kalau melihat kualitas pemain-pemainnya sih memang serem nih ya. Akan menjadi pertandingan malam minggu yang menyeramkan bagi kedua tim.
1: Tapi menyenangkan bagi kita yang menyaksikan tentu saja ya.
0: Menyeramkan tapi menyenangkan.
1: Tapi karakter versatile ini memang menjadi ciri khas pemain-pemain modern ya, bisa dibilang ya. Harus bisa bermain di banyak posisi ya, Bung Nova ya.
0: Iya, betul sekali. Karena kalau kita ingat total football itu yang diusung oleh Johan Cruyff dan Rinus Michels sebagai penemunya, memang total football ini adalah filosofi taktik sepak bola yang memiliki poin penting berupa permainan yang cair, artinya tidak ada batas. Jadi seorang back bisa mengisi posisi gelandang, gelandang bisa menjadi penyerang, dan penyerang bisa juga menjadi back. Jadi memang sangat cair gitu, sangat fluid. Jadi memang dibutuhkan pemain-pemain yang versatile. Kemudian juga poin yang kedua soal total football adalah ruang. Jadi membatasi ruang gerak lawan sekaligus membatasi ruang gerak sendiri, artinya menjaga kedekatan antar pemain, jadi tidak ada space yang jauh, jadi oper-operannya enak lah. Kemudian yang ketiga juga ada pressing atau tekanan. Ini jadi memang semua pemain dituntut untuk bisa menekan lawan, baik ketika memegang bola maupun kehilangan bola begitu.
1: Dari sejak lini depan juga punya kemampuan untuk pressing ya langsung ya.
0: Iya, jadi bisa di apa, penyerang tuh biasanya untuk ngepres agar pemain lawan tidak enak gitu dari awalnya, bikin tidak enak gitu.
1: Tertekan ya ketika mengontrol bola ya,
0: deg-degan.
1: Dan ini kalau melihat tadi disinggung soal Brian Broby, kenapa kemudian pelatih timnas Belanda memilih untuk memainkannya dibandingkan Summerfield ini pertandingan kali ini nih?
0: Iya, saat ini memang Belanda bisa dibilang tidak memiliki sosok penyerang dengan nama besar ya, seperti sebelum-sebelumnya ada Robin van Persie, ada Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert. Saat ini satu sosok yang mencolok adalah Memphis Depay. Dia merupakan top skor sepanjang masa timnas Belanda dengan 55 gol. Sementara pemain-pemain lainnya masih berada di bawah 20 gol kecuali Cody Gakpo. Dia penyerang Liverpool, 51 caps dan 21 gol. Kemudian penyerang lainnya adalah Brian Broby, Daniel

0: Allen World Weghorst. Nah, ini mungkin memang kenapa Koeman lebih menempatkan Brian Brobry di lini depan, karena memang membutuhkan sosok yang tangguh ya untuk mendobrak pertahanan dari Swedia, sekaligus juga untuk mencari pemain yang tampil membuka ruang untuk memberikan space bagi rekan-rekannya. Seperti kalau di Belanda ini ada dukungan dari lini tengah, mereka memiliki Tijani Reinders di sana, terus juga ada Frankie de Jong ya.
1: Iya,
0: begitu.
1: Dan Frankie de Jong juga kemarin bermain sangat bagus sebetulnya sebagai playmaker juga dia ya.
0: Iya.
1: Dan kadang-kadang memang di sepak bola modern ini playmaker menjadi sosok yang paling menakutkan gitu ya, karena dengan visi yang bagus tentu saja nantinya dia bisa memberikan umpan-umpan terobosan ya. Kalau kita mengenal mungkin salah satu yang terbaik menurut saya ada Kevin De Bruyne ya. Kemudian kemarin di Prancis ada Olise tuh, terupas-terupasnya ke Mbappe, luar biasa. Dan Anda melihat ini peran Frankie de Jong sebagai playmaker di timnas Belanda, apakah sangat berpengaruh nih terhadap kualitas permainan Belanda nanti?
0: Iya, bisa dibilang Frankie de Jong jadi sosok utama ya. Meskipun memang harus dipertimbangkan dengan sangat cermat oleh Ronald Koeman, karena Frankie de Jong ini terkendala cedera.
1: Wow.
0: Salah satu masalah yang dialami Belanda saat ini adalah cedera pemain. Jadi hampir saja Frankie de Jong, Memphis Depay ini tidak dibawa karena belum pada kondisi yang fit. Sementara ada juga pemain-pemain Belanda yang tidak dibawa ke Piala Dunia, seperti Julian Timber ya, pemain Arsenal, karena memang kondisi tidak fit. Jadi memang Belanda hari ini memang bukan yang terbaik untuk ke Piala Dunia.
1: Oh, sayang sekali ya. Sedangkan dari kubu Swedia ini ada nama yang menarik, Yasin Ayari. Ini juga merupakan pemain keturunan Maroko dan Tunisia ya, yang kemarin mencetak gol ke gawang Tunisia tanpa selebrasi. Dan menghormati. Seperti apa ini Yasin Ayari kemudian punya potensi untuk merusak pertahanan Belanda malam ini, Bung Nova?
0: Ini kalau kita lihat dari gol-golnya Yasin Ayari, sepakannya dari luar kotak penalti semua, ini memang menakutkan ini Swedia hari ini. Jadi dia ada Gyökeres di depan dan Alexander Isak, keduanya bisa masuk kotak penalti. Kemudian jika ada bola rebound, di belakangnya ada Yasin Ayari. Tendangannya luar biasa kencang. Kita lihat bagaimana gawang Tunisia bobol. Memang Yasin Ayari ini adalah salah satu pemain muda yang dipercaya oleh Graham Potter ya. Ini menjadi salah satu sosok pembeda yang bisa saja hari ini kembali menjadi sumber kegembiraan bagi pemain-pemain Swedia, tapi juga bisa menjadi sumber petaka bagi timnas Belanda ini.
1: Iya, baik Bung Nova, kita juga ingin undang pendengar ya, siapa tahu mereka juga punya prediksi yang menarik untuk laga ini. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bisa menghubungi kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Jadi Bung Nova, melihat ke kedalaman skuad timnas ini, kalau timnas Swedia mereka full tim atau sama ada masalah cedera juga beberapa pemain intinya?
0: Iya, ini kalau misalnya kita melihat kemarin Swedia menang 5-1 lawan Indonesia, sepertinya kita bisa melupakan sosok Dejan Kulusevski. Dejan Kulusevski sendiri sebenarnya adalah kapten tim Swedia yang tidak dibawa juga karena cedera. Tapi kemarin di pertandingan pertama, anak asuh Graham Potter ini bisa membuktikan bahwa tanpa Kulusevski mereka menjadi sebuah kuda hitam baru tampaknya di Piala Dunia 2026 kali ini. Kita akan lihat jika memang bisa menang atas Belanda, maka mereka akan memastikan tiket ke babak 32 besar. Seandainya seri pun masih ada peluang bagi Swedia. Tapi kalau misalnya kalah, ini dia sebuah persaingan yang sengit akan terjadi di grup F ini.
1: Baik, dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin memberikan prediksinya nih. Ada Pak Zainal di Lumajang. Selamat dini hari, Pak. Oh, selamat malam Pak Zainal, belum dini hari ya.
2: Iya, selamat malam Bung.
1: Saya Sabil dan ada Bung Nova di sini.
2: Bung Sabil dan Bung Nova.
0: Iya, selamat malam.
2: Saya dari Indonesia ini. Wah, kalau saya mendukung Belanda, paling enggak ya 3-0 lah untuk Belanda.
1: Oh, 3-0 untuk Belanda. Baik, Coach Zainal.
2: Iya, mudah-mudahan ini tidak gagal. Kalau dulu, kalau tahun yang dulu itu, kayaknya gagal ya, Mas ya.
1: Iya. Ya, mentok di runner up.
2: Iya. Iya, mudah-mudahan ini tidak gagal lagi. Ya.
1: Baik, Mas Zainal, terima kasih, Mas Zainal, atas prediksinya.
2: Selamat
1: ya.
2: Pagi, semoga sehat selalu.
1: Iya, amin. Sehat selalu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Emang di atas kertas Belanda lebih diunggulkan, namun jarak kualitas di antara keduanya tidak terlalu jauh ya, Bung Nova ya. Keduanya masih Swedia juga masih bisa memberikan kejutan, bukan hanya mengimbangi tapi juga bisa mengalahkan juga ya, Bung Nova ya.
0: Iya, karena kita melihat dari pertandingan pertama melawan Tunisia ini Swedia mencetak 13 tembakan yang 7 diantaranya on target. Jadi ini benar-benar menunjukkan kegarangan kualitas Swedia. Kemudian ada umpan yang akurat itu sebesar 78%, juga ada 9 dari 13 tembakan, 9 diantaranya itu berasal dari kotak penalti. Jadi benar-benar menunjukkan bagaimana Swedia bisa mengobrak-abrik pertahanan lawan. Tapi memang harus kita bedakan dulu karena lawan sebelumnya adalah Tunisia, dan hari ini adalah Belanda. Di Belanda itu di belakang ada
1: Van Dijk.
0: Back Swedia sendiri, Victor Lindelof, menjelang pertandingan melawan Belanda juga memuji sosok Van Dijk sebagai salah satu back terbaik saat ini. Baik dalam bertahan tentunya dan dalam menyerang. Dan ini sudah dibuktikan pada pertandingan pertama, Van Dijk bisa mencetak gol pembuka ketika melawan Jepang dengan sundulan ya.
1: Iya, dan tidak lupa juga tandemnya nih, ada Van de Ven ya. Ini juga sama bagusnya ini sebetulnya. Dan kita ke pendengar lagi ya, Bung Nova, ini ada Pak Ahtong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Ahtong.
3: Selamat malam Sabil.
1: Iya.
3: Bung Nova, Bung Nova, kita ketemu malam ya.
1: Oh iya.
3: Jadi kalau saya bukan agak ogah sedikit membela timnas pusat. Jadi saya lebih memilih Swedia karena duet Joe Keres itu dengan Alexander Isak itu buat saya tuh duetnya sama Alexander Sorloth dengan Erling Haaland itu, karena si Victor Joe Keres itu di Arsenal juara dia sekarang. Terus Alexander Isak kan di Liverpool, cuma takutnya Alexander Isak ini akan trauma ketemu dengan Vicky Van Der Ven, kan dia patah kemarin di take sama Vicky itu kan. Jadi agak takut sedikit dia, jadi tapi Swedia belum seperti Martin Dahlin, Thomas Brolin, Jonas Ten, kipernya Thomas Tavelli belum sampai ke situ. Jadi Jerman main jam berapa nanti?
1: Jerman pukul 3 ya, Bung ya?
3: Kalau saya Jerman Tulen mungkin mulai dari ngerti sepak bola tahun 86 Jerman Tulen kalau saya. itu saja Sabil,
1: Bung. Baik, Pak Tom. Selamat malam. Iya. Dan kita ke Pak Roy di Mamuju. Selamat ini hari Pak Roy. Selamat malam Pak Roy.
4: Iya, selamat malam Pak.
1: Iya, dan saya Sabil dan juga Bung Nova di studio.
4: Iya. Selamat malam Bung Nova.
0: Iya, selamat malam.
4: Iya. Jadi singkat saja Pak.
1: Iya.
4: Setelah di babak kedua pertandingan, di mana wasit telah memberi syarat untuk menipkan peluit panjang bahwa pertandingan telah usai dengan skor 2-0 untuk Belanda.
1: Oh, untuk Belanda. Baik, Pak Roy.
4: Iya, makasih semuanya.
1: Iya, terima kasih kembali, Pak Roy. Selamat malam.
4: Malam.
1: Iya. Saya biasa di dini hari, jadi selamat dini hari terus ini. Ya, tapi tadi ada dari Pak Ahtong ya, ini menjelaskan bahwa mungkin ada pengalaman traumatis Alexander Isak pernah dijegal Van de Ven katanya, itu betul Bung Nova ya?
0: Ya, ini memang pertemuan banyak pemain Inggris ya. Belanda sendiri Bart Verbruggen bermain di Brighton and Hove Albion, kemudian Virgil van Dijk di Liverpool, ada tandemnya Van Dijk nanti di central back atau back tengah adalah Jan-Paul van Heke, ini juga pemain Brighton Hove Albion, Mickey van de Ven, Tottenham Hotspur, ya memang ada juga Justin Kluivert, Bournemouth, Ryan Gravenberg, Liverpool, Tiani Reinders, Manchester City. Benar-benar kenapa kita di akan melihat pertandingan Premier League ini versi mini ini. Sementara di Swedia ada Victor Lindelof, ada Gabriel Gudmundsen yang di Leeds United, Lukas Bergvall ini juga rekan satu tim dari Mickey van de Ven di Tottenham Hotspur, ada Yasin Ayari juga bermain di Brighton Hove Albion, serta ya tiga pemain penyerang dari Swedia, ada Isak dari Liverpool, Anthony Elanga Newcastle United, dan Victor Gyökeres dari Arsenal. Ini kita akan melihat sebuah produk dari Inggris.
1: Dari Inggris ya.
0: Kutip ya.
1: Dan pastinya Belanda sebagai favorit di grup ini juga pastinya mengincar juara grup ya. Bung Nova melihat Belanda ini masih ada peluang untuk menjuarai grup atau kesulitan nih nantinya?
0: Ya, apabila bisa menang melawan Swedia dan nanti bisa menang lawan Tunisia, bukan tidak mungkin Belanda akan meraih total nanti 7 poin dan kita juga akan melihat dulu hasil dari pertandingan yang lain ya. Tapi memang sebenarnya Belanda ini punya kemampuan menyerang yang harus diwaspadai oleh semua tim termasuk Swedia, karena waktu melawan Jepang kemarin kiper Jepang Zion Suzuki itu harus melakukan 4 penyelamatan, benar-benar bukan laga yang mudah bagi Jepang. Kemudian untuk serangan ada Gakpo, Malen dan Brobby pada hari ini. Pada pertandingan sebelumnya, trio penyerang Belanda memiliki peran penting ya, baik dalam urusan tendangan ke gawang maupun dribble. Kemudian juga ada kontribusi dari Van de Ven, Van Dijk dan Van Heke yang menyumbang shot on goal. Kemudian ada Ryan Gravenberch yang juga menjadi salah satu kekuatan Belanda melalui kekuatan individu dalam urusan dribble. Ini lengkap ya. Cukup pemain-pemain Belanda ini.
1: Pastinya akan jadi laga yang sangat menarik. Ini mungkin serasa nonton big match Liga Inggris mungkin. Kita ke pendengar lagi, ada Pak Ali di Pontianak. Selamat. Oh, nampaknya terputus. Tapi dari para pemain-pemain Liga Inggris tadi ya, ada Alexander Isak dan kemudian juga duel nanti dengan Van Dijk. Anda melihatnya ada peluang nggak Swedia untuk bisa mencuri gol nih setidaknya ke gawang Belanda ini?
0: Ya tidak mustahil ya, karena memang penempatan Graham Potter memainkan 11 pemain yang sama, pasti tujuannya adalah meraih 3 poin juga untuk memastikan bahwa pemain-pemain Swedia tetap berada di level permainannya ya, level permainan yang terbaik. Dan ini akan sepertinya akan menjadi sebuah pertandingan yang terbuka, karena kedua kesebelasan, baik Belanda ditangani Ronald Koeman dan Swedia yang ditangani oleh Graham Potter, ini memiliki pendekatan taktik yang sama, yaitu menyerang ya. Jadi Graham Potter sendiri mendapat pujian dari pelatih Pep Guardiola karena Graham Potter ini menampilkan sebuah ide-ide dalam sepak bola yang begitu menarik. Jadi mungkin nanti kita akan lihat Swedia memainkan 3-5-2 di awal, tapi di tengah-tengah mungkin bisa berubah jadi 4-4-2 atau 4-5-1, karena memang kebiasaannya Graham Potter adalah mengubah taktik di tengah-tengah laga, dan nanti di akhir laga bakal berubah lagi taktiknya. Itu mengapa Graham Potter mendapat pujian dari banyak pelatih. Sementara kalau di Belanda sendiri, Ronald Koeman ini kalau di politik ada istilahnya anak ideologis. Nah ini Ronald Koeman adalah anak ideologisnya mendiang Johan Cruyff ini, karena dulu pernah dilatih oleh Johan Cruyff, dan memang Ronald Koeman ini terinspirasi dengan bagaimana bermain menyerang ala Johan Cruyff. Ini makanya akan menjadi pertandingan yang terbuka, sama-sama menyerang. Kita akan melihat sebuah keseruan pada dini hari ini.
1: Iya, mudah-mudahan ya nanti berlangsung seru. Dan selain dari faktor teknis, kita juga sering melihat faktor psikologis juga menjadi penentu bagi jalannya pertandingan. Kalau Anda melihat hasil imbang lawan Jepang ini bisa menjadi tekanan bagi Belanda sehingga berpengaruh di pertandingan ini, atau sebetulnya itu sebetulnya hasil yang wajar dua sama itu?
0: Ya, sekarang memang Belanda tidak bisa dianggap sebelah mata ya. Belanda bukan hanya sekedar kuda hitam. Jepang bukan hanya sekedar kuda hitam ya. Tapi memang sudah menjadi kekuatan sepak bola baru di pentas dunia. Tapi untuk pemain Belanda sendiri, ini ya bisa jadi beban, bisa jadi motivasi. Tinggal bagaimana mereka menyalurkannya di atas lapangan. Kalau dari Belanda sendiri, dengan keberadaan pelatih Ronald Koeman ini biasanya sebelum pertandingan dia akan melakukan rapat dengan pemain-pemainnya. Nah, di situ dia akan berbicara sejelas-jelasnya kepada pemain untuk menginstruksikan tugas mereka. Jadi, dan di kesempatan itu bukan tidak mungkin Koeman menegaskan kepada para pemainnya untuk bermain meraih kemenangan dalam laga kedua di grup F.
1: Dan juga sebaliknya bagi Swedia, tentu saja nanti laga ketiga menghadapi Jepang, melihat hasil Belanda yang kesulitan melawan Jepang dan hanya berakhir 2 sama, pastinya Swedia juga agak ketar-ketir gitu ya di pertandingan ketiga nih, nanti lawan Jepang berat nih. Sehingga justru tekanan psikologis juga bisa menyasar ke Swedia. Bagaimana melihatnya Bung Nova ini?
0: Iya, makanya mungkin Swedia tidak akan membuang-buang peluang untuk gagal mendapat poin. Jika mereka bisa meraih kemenangan hari ini, 3 poin masuk kantong mereka, itu artinya 6 poin ada di tangan, dan berarti tiket 32 besar sudah dipastikan ya, meskipun belum tentu akan menjadi juara grup karena harus melihat hasil pertandingan yang lain.
1: Luar biasa, tadi kita ulas secara kualitas keduanya juga yang menjanjikan pertandingan yang menarik. Juga dari tadi ya, sisi non teknis juga mereka sama-sama mengincar 3 poin di pertandingan ini, pastinya akan berjalan sangat seru dan menarik. Dan ketika dan kita melihat tadi sudah dikumandangkan lagu kebangsaan dari masing-masing tim nasional, dan mereka kini bersiap untuk ya, kita akan terlebih dahulu memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya.
5: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Ya, dan pendengar, nampaknya kami melihat di lapangan ini kick-off akan segera dimulai, dan nanti untuk membantu jalannya pertandingan, laporan pandangan mata akan disampaikan oleh rekan saya Bung Indra dan Bung Tomo, juga pastinya masih ada Bung Nova yang akan menemani. Untuk itu saya serahkan jalannya pertandingan kepada teman-teman. Silakan teman-teman untuk melakukan laporan pandangan mata Belanda versus Swedia.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belanda versus Swedia.
2: Ya, selamat malam dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia. Kembali ke ruang dengar Anda untuk melaporkan pandangan mata pertandingan di grup F, fase grup-grup dari Piala Dunia 2026 antara Belanda menghadapi Swedia. Kick off babak yang pertama baru saja berlangsung sekitar 40 detik tadi, beberapa saat yang lalu, dipimpin oleh wasit pemimpin yaitu Michael Oliver dari Inggris. Pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia, timnas Belanda mengenakan kostum kebesarannya, oranye, celana hitam dan kaos kaki oranye, sementara Swedia mengenakan kostum biru, celana putih dan kaos kaki biru. Sebuah serangan kini mencoba dibangun Belanda tadi melalui Dumfries, datang lagi mencoba sodorkan lagi bola ke depan, berbahaya namun kembali patah di tengah jalan daerah kotak penalti dari Swedia di sektor sebelah kiri. Bagaimana tadi bagi Gabriel Gudmundsson yang sempat mendapat hadangan dari pemain Belanda. Lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sektor sebelah kiri. Lini serang atau lini pertahanan dari Swedia sudah dilakukan oleh Gudmundsson, langsung jauh ke depan mencari Gyökeres tadi, namun dihalau lagi oleh Lindelof, kapten kesebelasan dari Swedia. Terjadi pelanggaran nampaknya kepada salah satu pemain dari Swedia, Alexander Isak, yang juga bermain untuk klub Liverpool di Liga Premier Inggris. Tendangan bebas kini bagi Swedia, mundur ke belakang saja kepada Lindelof, kapten kesebelasan pada malam hari ini, bersama juga Isak Hin dan juga Gustav Lagerbier di sektor pertahanan dari Swedia. Mundur ke belakang kepada Gustav, mundur lagi kepada Christopher, penjaga gawang dari Swedia angkat langsung jauh ke depan. Terjadi duel kop di sana, jatuh di daerah pertahanan dari Belanda, mencoba dikuasai tadi, namun nampaknya posisi dari Victor Gyökeres, nomor punggung 17 dari Swedia ini, sudah terjebak offside, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Belanda berada di sektor sisi kanan tadi. Belanda kini mencoba membangun serangan melalui Van de Ven, sodorkan lagi kepada kapten Virgil van Dijk, mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pada siapa akan diberikan, sodorkan lagi, alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Dumfries dan juga Van Hek. Kemudian lagi di sektor sebelah kiri, Van de Ven mencoba menggirim bola melalui garis tengah, sodorkan kepada pemain Belanda lainnya di sektor sebelah kiri. Lagi-lagi bagaimana Virgil van Dijk langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh pemain Belanda lainnya tadi, namun terjadi perebutan di sisi kanan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja upaya dari pemain Belanda tadi. Bagaimana Ryan Gravenberch nampaknya yang berlari menyambut umpan dari Virgil van Dijk. Tendangan gawang kini bagi Swedia, memasuki menit ke-4 di babak yang pertama ini. Baik, Belanda saat ini semua membutuhkan poin setelah imbang 2-2 menghadapi Jepang di laga perdana, sementara Swedia saat ini memimpin grup F setelah meraih kemenangan atas Tunisia. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bola dihadapi oleh Dumfries, pemain yang kini juga perkuat Real Madrid atau direkrut Real Madrid. Ada Malen, berikan lagi pada Gravenberch, nomor punggung 8, mencoba ke tengah dia, alirkan kepada Virgil van Dijk. Ada lagi juga pemain Belanda lainnya di sektor sebelah kiri, Van Hek, Mundur ke belakang lagi Van Heek. Alirkan lagi kepada penjaga gawang. Bart Verbruggen yang keluar dari sarangnya. Mengalihkan kini ke sektor sebelah kiri. Lini serang dari Belanda. Mundur ke belakang. Ada Virgil van Dijk. Masih van Dijk menguasai bola. Mundur ke belakang pada Verbruggen. Angkat langsung jauh ke depan Verbruggen. Mendapat pengawalan ketat tadi atau tekanan. Ada Gianni Renders nampaknya. Sodorkan di sektor sebelah kiri. Lini serang Belanda. Ada sebelah kanan lagi. Sodorkan lagi. Ke depan. Masuk saudara-saudara. Kirimkan umpan tadi ke daerah kotak penalti. Juga nampaknya disambut dengan cepat oleh Brian Brobby. Upaya umpan crossing di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Belanda menghasilkan skor yang begitu cepat di menit ke-5 ini, membuka keunggulan untuk tim oranye Belanda di babak yang pertama ini. Ini menjadi tentu harapan baru bagi tim oranye Belanda, Bung Nova, untuk menciptakan gol di awal-awal babak yang pertama ini.
3: Iya, tampaknya Swedia masih belum belum panas ya di 6 menit pertama ini. Kita lihat tadi bagaimana serangan dari Belanda dimulai dari kiper Bart Verbruggen yang memberikan umpan ke depan, kemudian kejelian pemain-pemain Belanda tadi sempat unggul 5 pemain Belanda melawan 4 pemain Swedia dan dimaksimalkan dengan baik oleh Brian Brobby. Ini berarti pergantian pemain yang ditunjukkan dari Ronald Koeman dengan menempatkan Brobby sebagai pemain depan, sebagai ujung tombak, berakhir manis ya, dan membuat Belanda unggul 1-0 sementara ini.
2: Ya, upaya lagi ini Swedia mencoba membangun serangan setelah tadi tertinggal 0-1. Ada Lindelof, menatap ke depan Lindelof, kepada siapa akan diberikan kapten kesebelasan dari Swedia. Sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan dari lini pertahanan, ada Gustav. Alihkan lagi mencoba Alexander. Sodorkan lagi mencari Gyökeres, berada di kotak penalti. Masih Gyökeres, lepas ke tangan. Oh, langsung saja dihalau tadi bagaimana Verbruggen yang mampu menghalau bagaimana tendangan dari Gyökeres dengan kaki kirinya tadi. Menghasilkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Swedia merespon bagaimana setelah tertinggal 0-1 dari Belanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Swedia nampaknya berada di daerah kotak penalti dari Belanda. Kita bersiap-siap melakukan tendangan penjuru pendek saja, sodorkan di sektor sebelah kanan. Sebelah kiri pertahanan dari Belanda, namun mengurang penguasaan bola tadi yang kurang cermat dari Alexander Isak yang berdiri di sisi kiri pertahanan dari Belanda. Namun sayang tidak mampu menciptakan peluang yang berbahaya bagi Swedia. Setelah memperoleh tendangan penjuru tadi, bola kini dikuasai oleh pemain dari Belanda. Bagaimana Virgil van Dijk kini, kapten kesebelasan, natap ke depan Virgil van Dijk, kepada siapa akan diberikan. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi World Cup di sana dengan Brian Brobby. Juga dapat dikuasai oleh pemain dari Swedia, Gustav. Sodorkan saja kepada Christopher, penjaga gawang dari Swedia, menatap ke depan, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan dari ini serang Swedia, mencoba mencari kawannya. Sodorkan lagi namun lebih dekat kepada Van de Ven nampaknya, ataukah Frankie de Jong yang juga membantu dari pertahanan. Sodorkan lagi mundur ke belakang, ada Verbruggen, angkat langsung jauh ke depan, terjadi duel tadi, bisa dikuasai dengan baik oleh pemain Swedia, namun terlepas lagi. Van Mijlen tadi mencoba menguasai bola namun terjatuh dan nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Belanda. Keputusan dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Michael Oliver dari Inggris. Bola kini dihadapi oleh Virgil van Dijk, pendek saja kepada Van de Veek. Alirkan kepada Dumfries di sektor sebelah kanan, mencoba menggiring bola perlahan, menatap ke depan, namun kembali lagi ke belakang kepada Van de Veek. Masih pemain Belanda menguasai bola, mencoba melewati garis tengah Van de Veek, menatap ke siapa, ke sektor sebelah kiri. Masih memainkan bola, mengatur tempo, sodorkan lagi bola kepada Brobby. Umpan 1-2 dia berbahaya dengan Gaya Rian Perembang, lepaskan tendangan. Oh, tuh, umpan tadi datang lagi bagaimana Dumfries, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swedia. Datang lagi pemain Belanda, Van de Ven. Kini berputar-putar Van de Ven, mundur ke belakang kepada Virgil van Dijk. Sodorkan lagi kepada Frankie de Jong, menatap ke depan Frankie de Jong. Alirkan kepada Van de Ven, mencoba menguasai bola, melebar kiri ke sisi kanan. Ada Ryan Gravenberg, sodorkan pendek saja, kerjasama dia tadi dengan De Jong, alirkan kepada Dumfries sektor sebelah kanan, belakang lagi pada Ryan, mundur ke belakang pada Van de Beek, mencoba kini Belanda beralih di sektor sebelah kiri, ada Van de Ven melebar kini mencari Pogi Kakbo, di sana ada Brobi juga, di sana terjatuh Brobi, namun bukan pelanggaran nampaknya, bola dapat dikuasai oleh pemain Swedia, langsung saja tadi mencoba dikejar kembali, bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja nampaknya bagi timnas Swedia di sisi kanan pertahanannya, memasuki menit ke 10 babak yang pertama ini, kedudukan masih 1-0 untuk tim nasional Belanda dalam pertandingan kedua fase grup F

0: peluang dari Swedia. Langsung saja jauh ke depan Christopher mencari Gyökeres di sana. Namun kembali patah di tengah jalan, ada Frankie de Jong. Masih Frankie de Jong. De Jong di lingkaran tengah lapangan pertandingan kerjasama dengan Gravenberg. Umpan 1-2 dengan Dumfries, mencoba mengiring bola. Masih Dumfries kirimkan bola jauh ke depan. Berbahaya, ada Kuri Kapu di sana. Oh, sayang sekali, langsung turun bagaimana pemain dari Swedia tadi, nampaknya nomor punggung 21 yang turun Alexander Bert Hansen, mampu menutup atau juga menghalau pergerakan dari Cody Gakpo yang hampir saja menguasai bola, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Memasuki menit ke-11 babak yang pertama ini, setelah unggul 1-0 tadi melalui gol yang diciptakan oleh Ryan Brobby. Brian Robby juga berada di kotak penalti bersama Virgil van Dijk. Alihkan sudah tendangan penjuru, namun dihalau tadi oleh Gyökeres yang juga membantu pertahanan ke daerah kotak penalti Swedia. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Pada siapa akan diberikan lemparan ke dalam? Ya, Van de Ven nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam bagi Belanda. Masih di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Ada juga bagaimana Cody Gakpo di sana. Kontrol bola sejenak, Cody Gakpo angkat langsung jauh ke depan tadi, maksudnya memberikan umpan crossing, namun umpannya tidak sempurna dan bola pun hanya bergulir ke sisi kanan pertahanan dari Swedia.
1: Ya, Pro 3 RRI dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini pertandingan sudah masuk menit ke-12 dan kedudukan masih tetap 1-0 untuk keunggulan Belanda. Swedia saat ini mencoba untuk membangun serangan. Christopher Nordfeldt masih menguasai bola, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Bergeser dia ke sebelah kiri, ada Isak Hien di situ. Melebar dia ke sektor sebelah kiri, masih di Gabriel Munsen. Langsung yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil dihalau oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini Ryan Gravenberg mencoba berduel dengan Yasin Asiri. Masih ya Ryan Gravenberg langsung ke tengah, yang dituju adalah Cody Gakpo di dalam sekitar kotak penalti, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Bola yang dialirkan ke depan berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini Cody Gakpo mencoba menguasai bola, melebar dia ke sisi sebelah kiri pertahanan Swedia. Kali lagi ada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong, melebar dia ke sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Frankie de Jong kembali ke belakang, ada Virgil van Dijk, melebar ke sebelah kanan dia, ada Dumfries. Masih mengandalkan pemain-pemain sayap Belanda kali ini, mencoba untuk membangun serangan. Kali ini ada pemain Gravenberg mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam, namun masih dihalau oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini mencoba dilakukan serangan Daniel Malen, namun ternyata bola tadi hasil umpan dari Gravenberg sudah keluar lapangan, sehingga wasit Michael Oliver ini memberi new peluitnya tanda tendangan bebas, ternyata offside tadi untuk Daniel Malen. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Nah, bagaimana supporter Belanda sangat antusias unggul sementara 1-0 di menit ke-5 tadi. Victor Lindelof, sang kapten sebelah, masih membawa bola kali ini ke belakang dia, Isak Hien, yang kembali kepada Lindelof. Dibayang-bayangi oleh Brian Brobby, bergeser dia, ada Gustav. Kemudian langsung yang dituju adalah tadi Benjamin Green, dan berhasil ke Belanda kali ini mengasih membawa bola dalam kotak penalti Belanda. Swedia, sayang sekali upaya yang tadi dilakukan oleh Tiani Reinders menggunakan kaki kiri, tusukan ke dalam kotak penalti Swedia, ini masih belum membuahkan hasil. Bola berhasil dipatahkan oleh Gustav, sehingga gagal peluang yang diperoleh Belanda di menit 15 kali ini. Tendangan gawang dilakukan oleh pemain Swedia kali ini. Ya, ternyata bolanya mengalami masalah. Wasit Michael Oliver meminta untuk dilakukan penggantian bola. Sudah dilakukan pendek saja kepada Christopher. Kali ini langsung yang dituju adalah Alexander Berhardsen, namun sayang sekali tidak mampu dijangkau oleh Berhardsen sehingga meninggalkan lapangan bola. Tiani Reinders sudah melakukan lemparan ke dalam untuk Belanda. Belanda kali ini masih menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Van de Vick di sektor tengah, kemudian ada kali ini ada Ryan Gravenberg sudah mengecoh satu pemain Belanda ke Swedia.

0: Mickey Van Oven yang mencoba untuk membantu serangan. Geser dia, main ke De Jong. Gravenberg kali ini di sektor tengah pertahanan Swedia. Ada Daniel Malen. Geser ke, ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol! Umpan tarik yang sangat manis. Diselesaikan oleh kembali lagi Brian Brobby. Brian Brobby, pemain Belanda nomor punggung 19. Dua kali mencatatkan namanya di pertandingan malam hari ini melawan Swedia. Agak sedikit sedih sepertinya pemain-pemain dan juga pendukung Swedia ini karena dua kali gawangnya kebobolan dengan orang yang sama, Bung Nova.
1: Ya, ini benar-benar keputusan yang tepat ya dari Ronald Koeman untuk menempatkan Brian Brobby di posisi ujung tombak, di posisi hulu ledak. Tadi ada umpan dari kiri, dia santap, sekarang dari kanan dia makan. Jadi benar-benar kenyang sekali Brian Brobby di pagi hari ini dengan dua gol yang membuat Belanda pada menit ke-17 ini sudah unggul 2-0. Ini sebuah situasi yang berbeda bagi Swedia dibanding pertandingan pertama ya. Ketika itu mereka bisa unggul lebih dulu, tapi sekarang 17 menit berjalan dan mereka tertinggal 0-2.
0: Ya, Swedia kali ini mencoba untuk membangun serangan Alexander Bernhardsson di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Ke belakang ada Gustav yang memberikan kepada Christopher sang penjaga gawang. Dibayang-bayangnya oleh Brobby tadi, Christopher bergeser, dia ada Gabriel Munsen. Dua pemain Belanda menghalangi dia, namun berhasil lepas dan lemparan ke dalam untuk Belanda kali ini. Victor Lindelof menguasai bola, sang kapten kesebelasan. Ke belakang dia ke penjaga gawang Christopher, main nomor punggung 23. Kali ini yang sudah dua kali kebobolan, ada Isak Hin, main nomor punggung 4, kali ini di sektor belakang pertahanan Swedia. Kembali kepada Christopher, mencoba mencari posisi teman-temannya yang kosong. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres di depan, dibayang-bayangi oleh dua pemain Belanda, ada Van Dijk dan juga Van de Vick tadi. Terjatuh kali ini satu pemain Belanda ketika mencoba untuk merebut bola, namun bukan pelanggaran. Bola kali ini dikuasai kembali oleh pemain-pemain Belanda di sektor kanan pertahanan mereka. Van Hek, nomor punggung 6, tergeser dia. Kali ini ada Denzel Dumfries di sektor kanan pertahanan Belanda. Kembali lagi kepala Van Hek. Kemudian ada Frenkie de Jong kali ini, pemain nomor punggung 21 asal Belanda. Melebar dia ke kanan, Denzel Dumfries. Balik lagi ke belakang, ada Van Hek. Kemudian ada Van Dijk kali ini. Kembali lagi Frenkie de Jong, melebar, ada Dumfries yang sudah memasuki garis melewati garis tengah lapangan. Balik lagi kepada Frenkie de Jong di sektor tengah pertahanan Swedia kali ini. Pelan tapi pasti sepertinya Belanda ini mencoba untuk membangun serangan. Balik lagi ke belakang, ada Van Hek dan juga ada Van Dijk. Melebar, Mickey van de Ven, kembali kepada Van Dijk. Masih mencoba untuk mencari celah sepertinya pemain-pemain Belanda ini. Setelah unggul 2-0, ya Frenkie de Jong mencoba untuk memasuki garis tengah lapangan. Bergeser dia ke kanan, ada Ryan Gravenberg di sana. Mencoba untuk menusuk lagi ke dalam kotak penalti. Kali ini yang dituju adalah Denzel Dumfries. Patah di kaki pemain-pemain Swedia kali ini serangan dari Belanda. Victor Lindelof mencoba untuk melakukan penetrasi, berhasil buang bola jauh ke belakang. Kali ini kiper Belanda Verbruggen, pendek dia, Frenkie de Jong kali ini menguasai bola. Ke kanan ada Mickey van de Ven. Masih Mickey van de Ven, ke belakang lagi kepada penjaga gawang Verbruggen. Van Hek kali ini masih menguasai bola. Dioper kepada Frenkie de Jong, turun cukup jauh membantu serangan, membantu pertahanan maksud saya. Masih Mickey van de Ven. Geser dia, ada Tiani Reinders di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Mencoba untuk melewati satu pemain Swedia itu Alexander, namun bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Swedia. Swedia tahun ini dilatih oleh Graham Potter, ya, pelatih yang juga cukup punya nama setelah melatih beberapa klub di Eropa juga. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Belanda kali ini. Mickey van de Ven di sektor kanan pertahanan Swedia. Belakang dia ada Virgil van Dijk, umpan terobosan langsung diberikan, terjatuh kali ini Brian Brobby, namun bukan pelanggaran. Swedia mencoba membangun serangan, kali ini Yasin Ayari terjatuh. Yasin, bukan melupakan pelanggaran ya, masih dicoba untuk pemain Swedia melakukan build up serangan. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Belanda di sektor pertahanan mereka sendiri dekat dengan garis tengah. Tadi Main nomor punggung 10 Benjamin Nygren dari Swedia. Direbut kali ini ke belakang ada Van Hek. Ke tengah Frankie De Jong. Yang dituju Brobby. Terjatuh Brobby setelah tadi berjibaku mencoba melewati 3 pemain Belanda. Maksud saya 3 pemain Swedia. Kali ini pelanggaran diputuskan oleh wasit Michael Oliver untuk Belanda. Bola dihadapi oleh Van Hek, melebar dia. Yang dituju adalah Cody Gakpo di sana. Gakpo langsung dalam kotak penalti Swedia, namun berhasil diatasi oleh Sahin. Kembali lagi serangan datang dari Belanda. Duel-duel di udara masih berlangsung kali ini. Virgil van Dijk di dalam kotak penalti Swedia, buang jauh oleh pemain nomor punggung 4 Isakin tadi bola. Coba kali ini pemain-pemain Swedia membangun serangan. Beberapa kali umpan-umpan dari pemain Belanda ini langsung menusuk ke dalam jantung pertahanan Swedia. Dan masih mencoba untuk membangun serangan. Namun di saat yang bersamaan, wasit Michael Oliver ini memutuskan untuk break sejenak, hydration break. Nah, di sepanjang pertandingan 22 menit sudah berlangsung ini, Bung Nova, ada beberapa catatan yang mungkin sudah Anda ingin sampaikan kepada pendengar kami, Bung Nova. Silakan, Bung Nova.
1: Ya, Belanda luar biasa ya. Tadi menit ke-5 mencetak gol, kemudian masih terus pressing, bahkan tidak memberi ruang buat Swedia yang berusaha merespons, tapi kembali gagal lagi-lagi dipatahkan. Intercept-intercept Belanda ini benar-benar luar biasa, sehingga saat ini dalam catatan statistik Belanda unggul 67% penguasaan bola berbanding 33%. Selain itu Belanda juga punya 4 tembakan yang 3 diantaranya mengarah ke gawang dan 2 menjadi gol. Ini benar-benar menjadi sebuah pertandingan yang berbeda dibanding Belanda melawan Jepang kemarin. Meskipun ada satu perubahan, yaitu Brian Brobby. Nah, Brian Brobby ini yang menjadi titik pembeda, menjadi sosok yang menjadi hantu di pertahanan Swedia dengan 2 golnya tadi, baik umpan dari Denzel Dumfries di gol kedua dan umpan dari Cody Gakpo di gol pertama.
0: Ya, dan ini apakah Swedia akan mencoba untuk melakukan pergantian strategi di tengah ketertinggalan yang cukup lumayan ini 2-0 ini, Bung Nova? Apa yang harus dilakukan oleh Graham Potter, Bung
1: ya,
0: Nova?
1: Graham Potter biasanya dia memang suka ubah-ubah strategi, suka ubah-ubah taktik ya di dalam pertandingan, baik mereka menang atau kalah. Ini tentunya Graham Potter akan mungkin akan membuat anak asuhnya lebih agresif lagi, membuat jalur-jalur operan lebih terbuka, membuat opsi-opsi lagi dalam permainan. Tapi tadi memang kita lihat kesulitan sekali bagaimana Swedia untuk membangun serangan dari belakang, serangan dari back, kemudian ke tengah, karena memang rapat sekali ya ini Belanda. Mungkin akan dicoba untuk melebarkan bola ke sisi kanan, ke sisi kiri kepada Gudmundsson dan Ben Hartson yang memang tadi agak dieksploitasi oleh sayap-sayap Belanda juga. Nah, ini nanti di 23 menit selanjutnya kita akan saksikan respons dari Swedia yang saat ini sepertinya harap-harap cemas.
0: Gudmundsson dan Ben Hartson ya. Asal jangan gagal maning son gitu ya. Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran langsung Pandangan Mata antara pertandingan Piala Dunia Grup F, Belanda menghadapi Swedia. Sudah unggul Belanda 2-0 melalui gol yang diciptakan oleh Brian Brobby masing-masing di menit 5 dan juga menit ke-17. Saat ini kedua kesebelasan juga sedang bersiap setelah melakukan hydration break. Ini sudah berkumpul juga di lapangan pertandingan. Dan untuk malam hari ini Belanda menggunakan pola 4-3-3, sementara Swedia 3-1-4-2. Pertandingan sudah dimulai kembali setelah water break atau hydration break ini selesai, dengan bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Ada Christopher Nordfeldt yang merupakan penjaga gawang dari Swedia, bersiap untuk melakukan tendangan gawang kali ini, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk maju mengisi ruang-ruang kosong di pertahanan Belanda. Sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyokeres di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini terjadi pertempuran antara Mikey van de Ven dengan Alexander Bernhardsson, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda kali ini, Benjamin Nygren mencoba untuk melakukan penetrasi ya. Kali ini masih pemain-pemain Swedia, nomor punggung bilang tadi, Alexander Isak sepertinya. Namun masih gagal dan di bola masih jatuh di kaki pemain-pemain Swedia yang mengenakan kostum berwarna biru dan celana putih untuk malam hari ini. Sebuah umpan terobosan coba dilakukan oleh pemain Swedia yang dituju adalah Benjamin Nygren. Namun sayang Yasin Al-Ayari ya, namun sayang sekali gagal. Waduh, ini ceria sekali sepertinya pendukung-pendukung dari Swedia ya. Tidak kalah semangatnya meskipun tertinggal 0-2, terus memberikan semangat bagi tim nasionalnya. Tendangan penjuru kali ini untuk tim Swedia. Lemparan ke dalam, maksud saya. Lemparan ke dalam untuk timnas Swedia. Lemparan jauh sudah dilakukan. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres. Namun sayang sekali tendangan kaki kanan di dalam kotak penalti yang dilakukan oleh Gyökeres. Ini masih melebar di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Sementara itu Victor Lindelof tampak kesakitan tadi setelah tidak sengaja berbentur dengan pemain Swedia lainnya yaitu Jesper Karlstrom ketika akan menerima umpan atau tendangan lemparan ke dalam tadi yang dilakukan oleh Benjamin Nygren. Belanda kali ini masih menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Van Heek kali ini melebar dia ke kanan. Yang dituju adalah Mickey van de Ven. Balik belakang dia ada Virgil van Dijk. Kemudian ada Frankie de Jong. Lebar lagi kepada Van Heek. Langsung umpan yang dituju ke sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Ada Cody Gakpo di situ menguasai bola dengan mengontrol bola dengan dada. Kali ini Cody Gakpo masih menguasai bola. Cody Gakpo mencoba untuk mencari rekannya. Belakang dia ada Frankie de Jong. Kali ini masih mencoba untuk mencari celah lagi. Frank de Jong mencoba untuk mengirimkan umpan kepada Cody Gakpo namun gagal. Kali ini Jesper Karlstrom dari Swedia melakukan penetrasi, gagal lagi umpan yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 10 Benjamin Nygren. Namun bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Cody Gakpo berhadapan dengan Gustav, kali ini dibantu oleh Isakin menutup ruang gerak dari Cody Gakpo ke belakang dia. Frankie de Jong kali ini dibantu oleh Van Heek di sektor tengah pertahanan Swedia. Alexander Isak mencuri bola kali ini. Mencoba membawa bola, mengoper kepada Victor Gyökeres di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Umpan ke tengah, ah, sayang sekali. Umpan yang sangat manis tadi dari Gyökeres menggunakan kura-kura kaki kanannya kepada Yasin Ayari yang berada di dalam kotak penalti Belanda. Tidak cermat Yasin Ayari mengontrol bola sehingga bola dibiarkan saja keluar lapangan oleh Bart Verbruggen dari Belanda, sang penjaga gawang. Makin seru ini Bung Indra untuk pertandingan malam hari ini. Swedia sudah mulai melancarkan serangan-serangan, Bung Indra.
2: Ya, sebuah serangan tadi dari Swedia namun penguasaan bola yang tidak cermat dari Yasin Ayari tidak berhasil membahayakan gawang dari Belanda. Upaya lagi dari Van Heek kini menguasai bola. Sodorkan saja pendek kepada Virgil van Dijk. Alirkan kepada Mickey van Heek di sektor sebelah kiri. Namun kembali gagal lagi menemui barisan pertahanan dari Swedia di sektor sebelah kanan. Bagaimana juga ada Isakin. Sodorkan saja kepada Christopher Nordfeldt. Alirkan ke Lindelof di sektor sebelah kiri. Alirkan lagi nomor punggung 5 di sana, De Gabriel tadi. Sodorkan kepada Gyökeres bersama dengan Isak. Mencoba menggiring cepat ini pertahanan atau serangan dari Swedia. Yasir namun kirimkan ke daerah kotak penalti tadi. Tidak menemui rekannya sendiri. Berhasil dipotong saja atau dibuang oleh Van de Ven. Upaya dari Benjamin Nygren tadi nampaknya. Gudmundsson lemparan ke dalam, mundur ke belakang kepada kapten kesebelasan Lindelof, Victor Lindelof yang pernah juga bermain untuk Manchester United. Berbahaya saudara-saudara serangan dari Swedia, mencoba lepaskan lagi tendangan tadi Benjamin Nygren atau juga Yasin Ayari nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Belanda belum membahayakan, tendangannya masih melenceng jauh meski memiliki kesempatan yang atau target yang cukup bebas tadi di daerah kotak penalti dari Belanda. Van Heek kini menguasai bola. Sodorkan saja kepada Virgil van Dijk. Van Dijk balikan lagi pada Van Heek. Mencoba menatap ke depan. Menggiring perlahan masih memainkan bola 1-2 dengan Virgil van Dijk. Kapten dari timnas Belanda, sodorkan saja pendek kepada De Jong, alirkan pada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Van de Ven, balikan lagi kepada De Jong, masih mencoba perlahan mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan, ada Gravenberg, mundur lagi ke belakang, ada Virgil van Dijk. Belanda masih unggul 2-0 di babak yang pertama ini, lewat 2 gol dari Brian Brobby, angkat langsung jauh ke depan tadi, jaga gawang dari Belanda, namun berhasil kembali dipatahkan oleh pemain-pemain dari Swedia. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kiri lini pertahanannya. Kita masih nantikan. Ya, lemparan ke dalam atau bola masih ada yang bergulir di dalam lapangan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Van de Ven nampaknya. Kepada siapakah yang diberikan? Van de Ven. Di sana ada juga ada Brian Brobby, namun sundulannya keluar lapangan, mencoba menerima umpan tadi. Lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sisi kanan lini serangnya, atau di kaki Van de Ven, sodorkan kepada Brian Brobby, mencoba kejar Brian Brobby lebih dekat kepada barisan pertahanan dari Swedia, yang sodorkan saja langsung kepada Christopher. Ada Lindelof kini menguasai bola. Lindelof, Victor Lindelof menatap ke depan. Lindelof, kepada siapa akan diberikan? Apakah memberikan umpan langsung? Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan, kini ada Isakhin. Isakhin melebar ke sisi kanan, luar dari lini serang. Kembalikan lagi pada Isakhin, mencoba menggiring bola, mantu pertahanan. Ada Gyökeres di sana, di arah kotak penalti, lepas tendangan, namun terlalu lemah. Bagaimana tendangan dari Victor Gyökeres, pemain yang kini bermain untuk The Gunners Arsenal, tidak mampu menciptakan peluang atau tendangan yang berbahaya tadi di daerah kotak penalti, yang juga mendapat pengawalan dari Van Hek tadi. Belanda lagi kini menguasai bola. Datang lagi bagaimana De Jong berputar-putar. Van De Jong, Frankie De Jong, sodorkan pada Gravenberg, menatap ke depan Gravenberg. Siapa akan diberikan, memberikan arahan pada rekan-rekannya. Van de Ven di sektor sebelah kiri, Cody Gakpo. Cody Gakpo tadi dibayangin, kembali lagi kepada Frankie De Jong. Masih Frankie De Jong, Van Hek kini menguasai bola. Melewati garis tengah Van Hek, nomor punggung 6 dari timnas Belanda. Alirkan lagi pada Frankie De Jong di lingkaran tengah lapangan pertengahan. Mencoba menggiring perlahan. De Jong alirkan lagi pada Gianni Renders. Kesama lagi kembali kepada Frankie De Jong. Masih Frankie. Pada siapakah berikan, berputar ke sektor sebelah kanan. Memberikan juga sodorkan kepada Van Dijk. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Mundur kembali ke belakang. Masih nampak cukup kesulitan mencari celah nampaknya pemain Belanda. Frankie De Jong menatap ke depan, beralih lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Virgil van Dijk, Van de Ven, mundur kembali kepada Virgil van Dijk. Seluruh pemain Belanda berada daerah pertahanan dari Swedia, namun nampak juga masih kesulitan untuk menciptakan atau memberikan umpan kepada rekan-rekannya. Ada Van Hek kini menguasai bola, sodorkan kembali kepada De Jong. Masih De Jong, dibayangi oleh pemain dari Swedia, angkat langsung jauh ke depan. Ada Pemelen tadi, namun tidak mampu dijangkau tadi. Meski sempat melompat dan menyodorkan dengan kaki kanannya, namun umpan dari De Jong tidak mampu dijangkau tadi oleh pemain Belanda, Daniel Malen. Ya, Swedia kini kembali menguasai bola dari sektor sebelah kanan. Dalam Isakhin nampaknya menguasai bola, berikan kepada Gustav, alirkan kepada Alexander, coba sodorkan bola ke depan, namun umpan yang diberikan keluar lapangan. Sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Dan parang ke dalam bagi Belanda, belum menciptakan peluang yang berbahaya Swedia sejauh ini. Di hingga menit ke 35 babak yang pertama ini, masih tertinggal dari tim oranye Belanda dengan skor 2-0 lewat 2 gol yang diciptakan oleh Brian Brobby. Ya, mencoba lagi Belanda, namun kembali patah di daerah pertahanan dari Swedia. Mencoba Lindelof karena nampaknya kini menguasai bola. Sodorkan lagi, mencari kawannya. Sodorkan, mencoba mencari Gyökeres, kerjasama dia. Umpan 1-2 di mana Alexander Isak. Sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 21 Alexander Bjarnason, mundur ke belakang. Pemain Swedia mencoba memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Kembali lagi Pemain-pemain Swedia juga tampaknya juga tidak mudah untuk melewati barisan pertahanan dari Belanda. Sodorkan lagi tadi bagaimana Lindelof mencoba, kini Swedia menguasai bola, sodorkan lagi pada Alexis Jerisa atau Isakin, datang lagi Gyokeres, dapat tendangan, ditepis lagi oleh pemain atau penjaga gawang dari Belanda. Sebuah serangan dari Swedia, angkat langsung dari kotak penalti, disundul saja oleh Frankie de Jong yang coba membantu daerah pertahanan dari Belanda. Kembali Swedia masih menguasai bola di sektor sebelah kanannya, mundur kembali ke belakang pada Lindelof lagi, kapten kesebelasan dari Swedia, melebar kini ke sektor sebelah kiri luar, namun mendapat pengawalan yang ketat. Datang lagi serangan, mencoba dikuasai oleh Dumfries, masih Denzel Dumfries, namun alirkan bola ke sektor sebelah kiri, mencoba memainkan tempo. Pemain Belanda dengan tenang menguasai bola lagi kembali, bagaimana Van Dijk alirkan kepada Dumfries, ke Van Hek, coba kepada Frankie de Jong, kembalikan lagi, mencoba membangun serangan perlahan. Pemain-pemain Belanda mundur ke belakang pada Verbruggen, pada Frankie de Jong, berputar-putar Frankie, dibayangi ketat oleh salah satu pemain dari Swedia, melebar ke sektor sebelah kiri, memasuki daerah pertahanan dari Swedia. Pemain Belanda kirimkan lagi umpan ke depan, namun kembali pagi patah di tengah jalan tadi, langsung disapu saja, terjadi perebutan di sana. Mencoba dikejar lagi oleh Cody Gakpo, Cody Gakpo mengusungnya, berputar-putar dibayangi oleh dua pemain dari Swedia. Atau lagi ada Frankie de Jong menguasai bola, Frankie de Jong ke tengah, ada Ryan Gravenberg, sodokan kepada Chani Rendes, masih Chani Rendes melebarkan pemalan di sektor sebelah kanan, berbahaya Malan, akan kota penalti, berbahaya lagi, oh sayang sekali tadi, umpan lagi, datang lagi Belanda, bagaimana Dumfries menguasai bola, berputar-putar Gravenberg di sana, sodokan lagi pada Frankie de Jong di sektor sebelah kiri, mencoba melebar kepada Cody Gakpo kini. Cody Gakpo mencoba melewati satu pemain dari, berputar-putar dia, Cody Gakpo lepaskan serangan, oh tepat di pelukan bagaimana penjaga gawang Christopher. Upaya dari Cody Gakpo tadi dengan kaki kanannya dari luar kotak penalti, namun tendangannya masih mampu dijangkau dan juga tidak terlalu kencang, nampaknya sempat menyentuh atau menyusur tanah tadi, sehingga pantulannya mampu dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Christopher Nofelt dari Swedia. Datang lagi, upaya lagi Swedia untuk melepaskan tekanan dari Belanda. Terjadi perebutan di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Bola-bola udara, terjadi duel kop di sana. Mencoba dikuasai atau dikejar oleh Frankie de Jong. Sundul saja tadi kepada Van Hek. Masih Van Hek di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan saya pendek kepada Virgil van Dijk. Agak Van Hek, aduh, Mickey Van Hen, ada de Jong kini menguasai bola kepada Van Hek, mencoba melebar tadi namun tidak jadi, kembalikan lagi Frankie de Jong. Frankie de Jong menguasai bola perlahan ke tengah, sodorkan kepada siapakah, pada Chani Rendes, masih Chani, sodorkan pada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri, ini serang dari Belanda. Cody Gakpo lepaskan umpan lagi dari kepala nanti, mencoba disundul oleh Dumfries, tidak mampu tadi disundul oleh Dumfries, tampaknya umpan crossing, mencoba dibayangi oleh Malen tadi dan juga Gravenberg. Upaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia, mendapat tekanan lagi-lagi Malen, berbahaya dari kotak penalti, Malen lepaskan saya, umpan atau tendangan dari Malen tadi tidak menemui Brian Brobbey yang juga sudah mencoba menyambut di depan gawang dari Swedia. Upaya Belanda untuk menambah skor di babak yang pertama ini masih belum menemui bagaimana upaya dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia. Sayang sekali tadi tidak mampu dimanfaatkan atau dikejar oleh Brian Brobbey di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Datang lagi, bagaimana Swedia mencoba membangun serangan, alirkan ke sektor sebelah kiri, Gabriel Gudmundsson, sodorkan lagi pendek, angkat ke depan kepada Jesper tadi, kepada Isan Hin, melebar ke sektor sebelah kanan luar, masih memainkan bola Alexander Berhardsen, mencoba membangun serangan Swedia di menit ke-40 babak yang pertama ini, meski tertinggal 0-2. Lagi Lindelof, kapten kesebelasan, mencoba memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Lagi pemain Isakin atau juga pemain Yasin Ayari nampaknya, yang mencoba melepaskan tendangan namun masih melambung di atas mistar dari Gravenberg, belum merubah atau membahayakan gawang dari Belanda tadi. Upaya dari Yasin Ayari untuk menciptakan gol bagi Swedia di babak yang pertama ini. Setelah beberapa kali juga atau sempat juga bagaimana pertarungan Bart Verbruggen tadi menepis sebuah peluang dari Swedia beberapa menit yang lalu. Ya, Frankie de Jong sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk. Menatap ke depan, Virgil van Dijk mencoba memberi arahan kepada rekan-rekannya. Van Heek di sektor sebelah kanan dalam. Masih Van Heek, kembalikan lagi kepada Van Dijk. Masih Van Dijk, menguasai bola dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan pada Frankie de Jong. Frankie de Jong menguasai bola depan kepada Van Heek lagi, mencoba memasuki daerah pertahanan dari Swedia. Van Heek alirkan lagi kepada Virgil van Dijk, kapten kesebelasan, mencoba mencari Mickey van Heen. Lakukan kepada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri, lini serang dari Belanda. Kembalikan lagi, masih Van Heen. Van de Ven berputar-putar. Bagaimana juga Frankie de Jong, Tiani Reinders, kerjasama umpan 1-2, kembalikan kepada de Jong. Masih de Jong menguasai bola, ada Gravenberg, masih Gravenberg menguasai bola. Ada lagi bagaimana juga Dumfries, menatap ke depan Dumfries di sektor sebelah kanan atau lini sayap serang dari Belanda. Dumfries mundur ke belakang pada Van Heek. Masih Van Heek menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Virgil van Dijk mencari celah lagi pemain-pemain Belanda di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Van Heek ini menguasai bola, sodorkan lagi pada Malen. Malen menguasai, mencoba menggiring cepat di sektor sebelah kanan, kerjasama dengan Dumfries, kirimkan umpan lagi pada penalti, berbahaya, halus, tepat di pelukan penjaga gawang Victor tadi, maksud kami Christopher Nordfeldt. Upaya Dumfries mengirimkan umpan crossing, namun umpannya masih belum akurat dan sempat nampaknya juga mengenai pemain dari Swedia. Namun tidak ada review ataupun juga keputusan dari wasit terhadap sentuhan dari pemain Swedia tersebut. Coba kini pemain Swedia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda terjatuh, saudara-saudara. Bagaimana tadi upaya dari Gabriel Gudmundsson mendapat tekanan dari pemain-pemain Belanda di sisi kanan pertahanan, karena upaya dari Van Heek dan juga Gravenberg sehingga membuat jatuh Gudmundsson, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Swedia. Bola dihadapi oleh Benjamin Nygren di sisi kanan. Pemain-pemain Belanda turun ke belakang daerah kotak penaltinya. Bagaimana juga penjaga gawang dari Belanda, Bart Verbruggen, memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk mengawal atau membentuk barisan pertahanan. Kita nantikan. Malen juga menjadi pagar betis bagi pemain Belanda. Ambil ancang-ancang, sudah dilakukan ke kiri, menjadi sudah, gol! Isak Hin, apakah ke atau pemain Swedia tadi berhasil menyambut tendangan penjuru atau tendangan bebas maksud kami. Kita masih nantikan apakah ada sebuah pelanggaran menyambut tendangan bebas tadi. Bagaimana sempat bersorak-sorai pada pendukung Swedia. Ya, bagaimana posisi juga offside nampaknya menyambut tendangan di sisi kanan dari pertahanan Swedia. Bagaimana nomor punggung 2 nampaknya tadi yang sempat menyundul Gustav Lagerbilk, yang akhirnya diputuskan tidak terjadi gol meski umpan yang diberikan sudah cukup manis dari tendangan bebas Benjamin Nygren tadi. Menit akhir babak yang pertama ini, kita masih menantikan. Nampaknya 4 menit akan diberikan waktu tambahan. Masih ada kesempatan untuk kedua tim menciptakan gol di babak yang pertama ini. Upaya lagi dari Belanda, berbahaya saudara-saudara. Hasil terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh Frankie de Jong di dekat lingkaran tengah. Sodorkan kepada Van de Ven. Van de Ven alirkan kepada Cody Gakpo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Masih Cody Gakpo, berhasil Gakpo, berhasil kotak penalti, kirimkan umpan ke tengah. Namun jauh atau tidak mampu dikuasai tadi, dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swedia. Angkat langsung jauh ke depan, terjadi perebutan di sana. Di sudut Van Heek, bola pun bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Swedia. Gabriel Gudmundsson lemparan ke dalam atau sodorkan saja kepada kapten. Bagaimana Victor Lindelof kini menguasai bola. Lindelof menatap ke depan, sodorkan bola ke depan. Tadi perebutan di sana dibayang oleh Frankie de Jong, melebar kini kepada Gudmundsson. Masih Gudmundsson di sektor sebelah kiri, ini serang dari Swedia. Mundur kembali kepada Lindelof, mencoba menguasai bola di sisa menit waktu tambahan babak yang pertama ini. Ada Isakhin, kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan untuk mencari Yasin Ayarika di sana atau juga Benjamin Nigren. Sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kanan. Oh, terjatuh tadi Yasin Ayari nampaknya, mendapat ganjaran dari Dumfries di depan daerah kotak penalti dari Belanda. Kembali ini menjadi peluang bagi Swedia untuk menciptakan peluang di daerah kotak penalti dari Belanda di menit-menit akhir ini babak yang pertama. Tertinggal 0-2 dari Belanda. Nampaknya ada Victor Gyökeres yang sudah memegang si kulit bundar. Di sana juga ada Alexander Isak yang juga berada di depan si kulit bundar. Sementara beberapa pemain Belanda membentuk pagar betis. Bagaimana Donjel van Malen juga mencoba membendung dengan merebahkan diri di latas lapangan untuk mengantisipasi tendangan menyusur tanah jika pagar betis yang telah dibentuk tidak mampu membendung umpan atau tendangan bola atas yang akan dilakukan. Victor Gyökeres konsentrasi memberikan arahan, menatap ke depan, dia komunikasi, kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas kali ini. Konsentrasi Victor Gyökeres, mampu ditepis lagi oleh Verbruggen tadi. Upaya dari Gyökeres di sisi kiri gawang mencoba menembak, memanfaatkan tendangan bebas tadi, namun mampu ditepis jaga gawang dari Belanda. Belum menciptakan gol kini Swedia di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam nampaknya akan dilakukan, lemparan atau long throw nampaknya langsung ke daerah kotak penalti, dihalau lagi berbarisan, mencoba lagi tendangan volley. Oh, belum. Bagaimana nomor 10 nampaknya dari Swedia, Benjamin Nygren. Upaya lagi gagal dari pemain-pemain Swedia untuk menciptakan gol di babak yang pertama ini. Hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Belanda. Kurang lebih tersisa kurang dari 1 menit nampaknya waktu tambahan. Terjadi perebutan di sana, mencoba terjadi pelanggaran nampaknya terhadap Gyökeres. Tendangan bebas bagi Swedia di sisi kanan. Sodorkan lagi dengan cepat di sektor sebelah kanan atau sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Pemain Swedia nomor punggung 21 di sana ada Alexander tadi, namun dapat direbut lagi pemain Belanda. Ada Frankie de Jong mencoba bangun serangan. Frankie de Jong kembali patah lagi, dapat lagi sodorkan bola ke depan, namun kembali diputus lagi oleh pemain Swedia. Terjadi perebutan di sana, ada Frankie de Jong juga, Gianni Rendes ada lagi sodorkan bola ke depan, namun lagi bagaimana Swedia. Gyökeres di daerah kotak penalti, Gyökeres berputar-putar dia ke tengah lagi, mundur ke belakang, lepas ke tengah. Sungguh frustasi pemain-pemain Swedia. Bagaimana tendangannya terus dipatahkan oleh penjaga gawang Bart Verbruggen di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Belum membuahkan gol, namun serangan Swedia terus mengalir ke daerah pertahanan dari timnas Belanda. Apakah ini menjadikan tendangan penjuru di waktu yang tersisa? Ya, tendangan penjuru kini bagi Swedia di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Bersiap-siap, konsentrasi sudah dilakukan, kaki kanan. Oh, ditepis lagi oleh Verbruggen, mencoba dikejar, namun bersamaan dengan itu Michael Oliver, wasit dari Inggris ini, meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang pertama ini dengan keunggulan 2-0 bagi timnas Belanda atas Swedia di laga kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Nova yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Silakan Bung Sabil.
3: Iya, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata pertandingan babak pertama tadi ya, Belanda melawan Swedia. Dan saya masih bersama Bung Nova tentunya untuk mengulas jalannya babak pertandingan pertama tadi. Ini terlihat dari statistik Bung Nova, dan juga kita tadi juga melihat ya jalannya pertandingan, dominasi Belanda sangat terlihat nih Bung Nova. Gimana Anda melihat menilainya?
1: Iya, Belanda hingga 45 menit pertama menguasai bola sebanyak 59% berbanding 41%. Tetapi Bung Sabil, yang menarik adalah total tembakan yang dilakukan Belanda itu 5, sementara ada 9 tembakan yang dilakukan oleh Swedia. Jadi ini menunjukkan bagaimana respon Swedia setelah tadi tertinggal 0-2. Mereka mencoba untuk berusaha melakukan apa yang mereka bisa ya, termasuk tadi lewat skema bola mati. Jadi ada dua peluang yang benar-benar mengancam gawang Bart Verbruggen tadi lewat tendangan bebas dari Brian Nygren yang disundul oleh Gustav Lagerbielke, namun offside kendati pun bola tadi masuk ke gawang sehingga dianulir. Dan yang kedua adalah tendangan bebas dari Victor Gyökeres yang ditepis oleh Bart Verbruggen. Kemudian juga Yasin Ayari, pemain yang mencetak 2 gol saat melawan Tunisia, kembali menunjukkan kemampuan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Tapi memang hingga 45 menit pertama ini belum ada gol ya.
3: Ya, dan kita melihat bagaimana peran Brian Brobby mencetak brace. Dan ini dicetak di menit ke-5 dan menit ke-17. Ada apa dengan Swedia yang sepertinya telat panas nih, Bung Nova?
1: Iya, ini tampaknya Brobby ini menjadi apa, punya kunci untuk membuka pertahanan Belanda begitu. Jadi tampaknya memang dia jeli, dia adalah seorang juru gedor, seorang bomber yang eksplosif. Dia punya apa, kaki kanan dan kaki kiri yang sama bagusnya, kanan kiri oke ini Bung. Juga sundulannya bagus tadi, tapi kita lihat bagaimana dia bisa memaksimalkan umpan dari sisi kiri yang pertama ya tadi dari Cody Gakpo dan yang kedua dari Denzel Dumfries. Ini menunjukkan dia adalah orang yang tepat di saat yang tepat begitu Bung.
3: Ya, yeah, the right man in the right place ya. Dan ya, Swedianya telah panas atau memang Belandanya yang betul-betul mengagetkan dengan begitu agresifnya menyerang di babak pertama? Anda melihatnya seperti apa,
1: Bung Nova? Ya, dua faktor itu ya. Bagaimana ini Ronald Koeman benar-benar menampilkan sebuah strategi total football yang benar-benar langsung nyetel sejak babak sejak menit pertama. Bagaimana para pemain Belanda ini menciptakan jarak yang betul-betul rapat satu sama lain, sehingga ketika Swedia mencoba menyerang langsung diintercept, langsung patah serangan, kemudian bola mendekati kotak penalti, ada peluang dan ada eksekusi yang bagus sehingga Belanda bisa unggul 2-0. Dan Swedia tadi setelah hydration break mencoba untuk melakukan sebuah perubahan, terlihat jelas nyata ada perubahan itu, tetapi belum ada eksekusi yang bisa membuat gawang Belanda bobol.
3: Ya, dan kita melihat di sini banyak pemberitaan terkait dengan Summerfield yang dikatakan kurang fit dan kemudian diganti Brobby. Anda melihatnya sebetulnya memang karena Summerfield yang kurang fit atau ini memang taktik jenius dari pelatih Belanda menempatkan Brobby sebagai penyerang yang akhirnya membuat kejutan mencetak brace di menit-menit awal tadi, Bung Nova?
1: Ya, sebelum pertandingan Ronald Koeman ini pada press conference menyebutkan bahwa pada pertandingan pertama ada pergantian pemain yang kurang pas dan dia menerima kritik dari banyak orang dan dia menerima dengan legowo ya kritik itu ya, tidak antipati terhadap kritik ini Ronald Koeman. Dan kemudian dia menjelaskan bahwa oke, di pertandingan kedua nanti dia akan melakukan perubahan yang dia mencoba untuk membuat Belanda lebih agresif, lebih positif, dan akhirnya menempatkan Brobby di lini depan. Memang terlepas dari Crescencio Summerfield yang mengalami kurang fit ya, kurang bugar ini, Belanda punya sosok-sosok pemain yang bisa ditempatkan di posisi central forward atau di posisi ujung tombak paling depan ini. Ada Wout Weghorst, Memphis Depay, Daniel Malen, juga ada Cody Gakpo dan Hustil, ini bisa jadi center forward. Tapi pilihan jatuh kepada Brobby, pemain 24 tahun, salah satu pemain muda yang dibawa oleh Ronald Koeman, dan ya tidak mengecewakan, justru membuat Belanda unggul 2-0.
3: Disengaja atau tidak, kehadiran Brobby di starting line up malam ini tentunya membuat bangga timnas Belanda dan juga para pendukungnya ini dengan mencetak brace ya. Namun kalau kita lihat di cadangan ini masih serem-serem nih. Tadi Anda sebut ada Weghorst, ada Memphis Depay. Akankah nantinya terjadi pergantian pemain di babak kedua, mungkin untuk rotasi, Bung Nova?
1: Iya, ini mengingat Belanda di babak pertama begitu agresif, di babak kedua kemungkinan juga tidak akan jauh berbeda, tetap akan melakukan pressing-pressing baik ketika menguasai bola maupun ketika kehilangan bola. Jadi mungkin nanti akan ada pergantian pemain, itu pasti untuk rotasi ya, karena masih ada pertandingan selanjutnya melawan Tunisia bagi Belanda. Tetapi yang saya lihat di sini mungkin untuk memberikan waktu istirahat bagi para pemain untuk pergantian secara taktik, saya rasa tidak akan terjadi pada hari ini, lebih kepada untuk memberikan istirahat atau memberikan jam terbang atau menit bermain kepada pemain-pemain yang belum bermain.
3: Atau Anda melihatnya Belanda akan lebih defense babak kedua untuk mempertahankan keunggulan, atau masih tetap agresif nih taktiknya?
1: Sepertinya menyerang adalah pertahanan terbaik.
3: Oh gitu. Dan untuk kubu Swedia sendiri ini, seperti apa Anda melihat nantinya perubahan di babak kedua? Untuk pastinya mereka tidak mau tertinggal ya, pasti setidaknya mengincar imbang dan tentu saja bisa membalikkan keadaan. Apa yang harus dilakukan pelatih Swedia?
1: Ya, mereka harus melupakan babak pertama karena 45 menit masih tersedia, mungkin akan juga plus-plus ya, ada tambahan waktunya nanti ya. Jadi tadi sudah terlihat perubahan yang dilakukan oleh Swedia, bagaimana berusaha bermain lebih cepat, berusaha bermain lebih taktis, berusaha untuk memberikan tekanan balik ya. Sepanjang 22 menit babak pertama tadi mereka lebih sering kehilangan bola, lebih sering gagal membangun serangan, tetapi kemudian 23 menit setelahnya plus di masa injury time mereka bisa tampil lebih bagus dalam mendistribusikan bola, termasuk ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Belanda dan mereka mencoba memaksimalkan situasi set piece. Tadi sebenarnya sudah membuat penonton atau pendukung Belanda tahan napas.
3: Iya, sempat gol namun dianulir karena offside. Dan memang pasca tertinggal 2 gol mereka semakin bersemangat juga untuk membalas. Tadi sudah Anda jelaskan juga tembakannya sebenarnya lebih unggul 10 berbanding 7 dan ke arah gawangnya 5 berbanding 4. Menarik untuk kita saksikan nanti di babak kedua seperti apa perubahan taktik, dan juga pastinya Swedia akan lebih keluar menyerang ya, Bung Nova ya.
1: Iya. Betul.
3: Ya. Dan ya, kita nanti akan jelang kick off babak kedua. Nanti kita bergabung lagi ya, Bung Nova ya. Okay. Di laporan pandangan mata juga kembali bersama Bung Indra dan Bung Tomo. Kita jelang warta berita terlebih dahulu pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak menduplikasi penanganan dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang diusut Kejaksaan Agung. Laporan yang disampaikan Khairul Umam.
1: Terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak akan menduplikasi penanganan perkara dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang saat ini sedang diusut oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung. Karena itu, penanganan perkara oleh aparat penegak hukum dilakukan dengan mengedepankan koordinasi dan sinergi. Menurut Budi, koordinasi antar lembaga penegak hukum sangatlah penting. Hal tersebut untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum.
1: Kita menghormati langkah dan proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG. Adapun dalam sistem peradilan pidana, penegakan hukum antar lembaga memang memerlukan koordinasi yang baik agar penanganan perkara dapat berjalan efektif, efisien, dan tentunya memberikan kepastian hukum. Maka sejalan dengan prinsip KPK tidak melakukan duplikasi proses penegakan hukum terhadap perkara yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum lain.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional. Sinergi dilakukan untuk mengawal perbaikan sistem dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan telah berkomunikasi dengan Kepala BGN yang baru terkait kajian KPK mengenai program tersebut. Menurutnya, BGN masih membutuhkan dukungan KPK khususnya dari aspek pencegahan korupsi. Setio menjelaskan kepemimpinan baru di BGN membawa pendekatan dan kebijakan yang berbeda dalam pengelolaan program MBG. Karena itu, KPK akan menyesuaikan rekomendasi yang diberikan dengan kebijakan yang tengah disusun oleh BGN. Meski demikian, hasil kajian yang sebelumnya dilakukan KPK telah disampaikan kepada BGN, serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan tata kelola programnya.
3: Jadi gini, saya sempat bertemu dan berbicara dengan Kepala BGN pada saat di kegiatan di Sentul, 2 minggu lalu ya. Gitu. Jadi beliau menyampaikan bahwa tetap membutuhkan dan akan bersinergi dengan KPK khususnya Kedeputian Pencegahan untuk melakukan atau membahas kajian-kajian. Karena kan mungkin sudah bahasanya itu, ya mohon maaf, menurut saya rezimnya kan sudah berbeda. Sekarang dipimpin oleh Kepala BGN yang baru. Pasti ada kebijakan, gitu, ada keputusan, ada pertimbangan-pertimbangan yang akan diambil oleh beliau. Nah ini kita sesuaikan, tapi setidaknya kajian ini kan sudah diketahui oleh Kepala BGN seperti apa yang sudah disampaikan pada laporan tahunan.
2: Setio mengatakan bahwa fokus utama yang perlu dibenahi adalah sistem pelaksanaan program agar lebih transparan dan akuntabel. Ia menilai seluruh proses harus terbuka dan melibatkan berbagai pihak dalam pengawasannya. Setio juga menambahkan pengawasan tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga dapat melibatkan unsur pengawas di daerah hingga masyarakat. Dengan keterlibatan publik, pelaksanaan program MBG diharapkan lebih terbuka dan mudah dipantau. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya pendengar, terlihat ini kick off babak kedua sudah dimulai, di mana Swedia melakukan mencoba melakukan serangan dari belakang, umpan langsung ke depan, namun berhasil dibuang kembali oleh pemain Belanda. Masih terjadi perebutan di lini tengah. Sekarang lini kanan serangan Swedia dimulai dan mencoba dilakukan oleh punggung 8 ke kotak penalti, namun kembali dapat diblok. Dan selanjutnya jalannya pertandingan akan dilaporkan secara langsung oleh Bung Indra dan Bung Tomo, dan pastinya masih bersama komentator Bung Nova. Silakan rekan-rekan.
2: Ya, terima kasih Bung Sabil yang sudah mengawal bagaimana awal-awal babak yang kedua di laga antara Belanda menghadapi Swedia di fase grup F. Pertandingan kedua fase grup F, Belanda tadi di babak yang pertama unggul 2-0 atas Swedia. Kini Belanda menempati sisi kanan dari tempat kami melaporkan, sementara Swedia beralih ke sisi kiri lapangan pertandingan. Ada Virgil van Dijk menguasai bola kepada Van Heek, sodorkan bola ke depan, kerjasama dengan Dumfries nampaknya, alirkan langsung jauh ke depan, berbahaya, terjadi perebutan sana. Bagaimana Tjani Reinders datang lagi, disapu saja langsung jauh ke daerah pertahanan Belanda. Virgil van Dijk sodorkan saja kepada Mickey van Heen, kepada Frankie de Jong di ketelengkaran tengah. Frankie de Jong kerjasama dengan, ada juga pemain yang baru masuk namanya Summerfield, sodorkan lagi, sodorkan bola ke depan. Cody Gakpo nampaknya yang menciptakan gol ketiga bagi Belanda, memanfaatkan umpan crossing tadi di sisi kiri pertahanan dari Swedia, menambah unggulan bagi timnas oranye jadi 3-0 di babak yang kedua. Baru berlangsung sekitar 2 menit sudah memecah kembali gol bagi timnas oranye Belanda. Bung Nova, bagaimana melihat proses terjadinya gol di babak yang kedua ini dari Belanda?
3: Iya, kita lihat tadi bagaimana kontribusi dari Crescencio Summerfield ya, pada babak kedua ini baru dimainkan langsung menunjukkan kualitasnya, mengolah si kulit bulat tadi, masuk kotak penalti, memberikan bola kepada Denzel Dumfries, dan Dumfries lagi-lagi memberikan umpan ke tiang jauh, disambut dengan baik oleh Cody Gakpo, sehingga skor menjadi 3-0. Lagi-lagi sebuah shock terapi dari Belanda pada menit-menit awal.
2: Ya, kembali kini mencoba Swedia membalas atau mencoba melakukan serangan di sisi kiri pertahanan dari Belanda, namun belum membuahkan hasil. Bola bergulir keluar lapangan di sisi kiri, langsung saja dikuasai oleh Bart Verbruggen, sodorkan saja langsung kepada Dumfries di sisi kanan, pada lagi Van Heek, menguasai bola Van Heek, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri dalam, ada Virgil van Dijk tenang kini menguasai bola. Belanda unggul 3-0 atas Swedia, meski di pertandingan pertama bagaimana Swedia berhasil memimpin setelah meraih kemenangan atas Tunisia, namun nampaknya semakin ketat persaingan di grup F ini jika Belanda juga mampu meraih kemenangan atas Swedia. Cody Gakpo kini menguasai bola, masih Cody Gakpo, lepas ke tendangan, namun sempat kesulitan tadi dibayangi ketat oleh pemain-pemain dari Swedia. Cody Gakpo berhasil dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang dari Swedia tadi, Christopher Nordfeldt. Upaya lagi dari Swedia untuk menguasai bola, masih di dekat lingkaran tengah. Yasin Ayari nampaknya menguasai bola, sodorkan ke sektor sebelah kiri, ada Victor Lindelof, kapten kesebelasan dari Swedia, pendek saja kepada Benjamin Nygren,

0: Swedia. Bagaimana Yasin Ayari mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri kerjasama dengan pemain Jesper Karlström. Mundur ke belakang kepada Isak Hien. Isak Hien menatap ke depan kepada siapa akan diberikan. Kembali lagi kepada Lindelof di sektor sebelah kiri. Sodorkan lagi bola ke depan. Mencari kawannya lebih bebas. Namun melebar ke sisi kanan dari Gustav. Lagi nomor punggung 21 Alexander. Alexander menguasai bola, kirimkan bola ke daerah kotak penalti. Oh, namun berhasil dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Belanda. Belum Virgil van Dijk langsung sodorkan saja bola keluar ke sisi kiri pertahanan dari timnas oranye ini, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sisi kiri pertahanan dari Belanda. Siap-siap akan melakukan lemparan ke dalam Swedia. Nampaknya akan dilakukan long throw karena sejumlah pemain Swedia berada dari kotak penalti. Gudmundsson nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam, mengambil ancang-ancang jauh. Gudmundsson sudah dilakukan lemparan di sana, mencoba dikontrol lagi, lepaskan tenaga, namun membentur lagi pemain dari Belanda lainnya, mencoba lagi dikejar. Namun terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dijangkau tadi oleh Gudmundsson di sisi kiri pertahanan dari Belanda. Angkat langsung jauh ke depan, mencoba menemui Brian Robbie tadi, dapat lagi dikuasai oleh pemain dari Swedia. Kini nomor punggung 10 di sana, bagaimana Benjamin Nygren? Masih Benjamin, sodorkan lagi kepada Yasin. Yasin menguasai bola di lingkaran tengah lapangan, sodorkan melebar kepada Lindelof di sektor sebelah kiri. Angkat ke depan tadi mencari Isak, bersama dengan Gyökeres tadi maksudnya, namun diberikan lagi pada Van Hek. Ada Summerfield, namun terjatuh Summerfield. Mendapat pengawalan ketat tadi nampaknya dari Gudmundsson. Upaya untuk menghentikan pergerakan dari Summerfield menghadiahkan kartu kuning wasit Michael Oliver terhadap Gudmundsson setelah menghentikan pergerakan dari Summerfield, pemain nomor punggung 24 yang baru masuk di babak yang kedua ini dari tim nasional Belanda. Menghasilkan tendangan bebas kini bagi tim oranye di sisi kanan lini serangnya. Sudah dilakukan cepat, ada Van Hek kini menguasai bola. Van Hek, pada siapa akan diberikan Van Hek? Sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk, mundur ke belakang pada penjaga gawang Bart Verbruggen. Angkat langsung jauh gerang, Verbuga mencari Brian Brobbey, namun dapat dikuasai atau dipatahkan oleh barisan pertahanan tadi. Isak Hien dari Swedia. Ada Lindelof kini di sektor sebelah kiri. Balikan lagi pada Isak Hien di daerah kotak penalti. Angkat langsung juga depan Isak Hien, mencari Gyökeres dan juga Alexander Isak. Namun kembali lagi, oh, dapat lagi but lagi oleh pemain dari Swedia. Alexander nampaknya di sektor sebelah kiri, berputar-putar dia kepada siapa yang diberikan. Ada lagi Isak, masih Isak dari kotak penalti. Terlepas penguasaan bola dari Isak tadi, dapat dilebut lagi oleh pemain Belanda. Dumfries atau juga Gravenberg nampaknya kerjasama dengan Summerfield di lingkaran tengah. Summerfield mendekati daerah pertahanan dari Belanda. Ada Cody Gakpo di sana. Cody Gakpo lepaskan di badan. Gol kedua dari Cody Gakpo, kembali membuat suasana stadion bergemuruh bagi tim nasional Belanda di menit ke-54 babak yang kedua ini, menambah keunggulan bagi tim oranye menjadi 4-0. Kegagalan untuk mengantisipasi pergerakan dari atau serangan balik cepat dari tim nasional Belanda, Bung Nova.
1: Iya, kali ini Cody Gakpo melakukan sebuah gocekan ya, membuat sebuah pergerakan individu ciri khas dia yang membuat lini belakang dari Swedia kontang-panting, kocar-kacir. Kita saksikan kejelian dia cutting inside dan melepaskan tembakan ke tiang dekat yang memang ini menghancurkan impian dan harapan Swedia. Dan Belanda masih mungkin bisa menambah gol jika situasinya masih seperti ini.
0: Ya, penampilan yang luar biasa dari pemain-pemain Belanda, termasuk juga bagaimana pergerakan dari Summerfield tadi melakukan serangan balik yang cepat di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Sodorkan bola kepada Cody Gakpo dan mampu dimanfaatkan dengan baik. Dan ini nampaknya akan pergantian pemain dari Swedia yang langsung merespon bagaimana ketertinggalan mereka di babak yang kedua ini. Bagaimana melihat pergantian pemain ini, Bung? Tiga pemain sekaligus nih, Bung.
1: Ya, tampaknya pelatih Graham Potter ingin memasukkan pemain-pemain yang memiliki kualitas penyerangan lebih baik ya, dan juga menggantikan pemain-pemain yang terlihat tadi kurang maksimal hingga menit ke-55, sehingga mereka kini harus bekerja.

0: keras memangkas defisit gol untuk setidaknya bisa membuat keadaan seri, karena masih tersisa sekitar 35 menit lagi, sehingga Swedia sebenarnya masih punya peluang, tetapi memang waktunya terbatas ini.
1: Ya, upaya lagi gini Swedia menguasai bola di sektor sebelah kanan, Alexander dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk Anthony Elanga sodorkan ke sisi kanan, tidak sama dia umpan 1-2 di sisi kanan nomor punggung 7 bagaimana pemain Swedia sodorkan ke tengah, masih pemain Swedia mencoba bagaimana lepaskan tendangan. Oh, nomor punggung 18 tadi Yasin Ayari lepaskan tendangan dari jarak jauh. Ini juga menjadi tentu solusi atau mencoba percobaan dari Swedia untuk memecah kebuntuan atau ketertinggalannya dari Belanda di babak yang kedua ini. Yasin Ayara tadi, Belanda kini menguasai bola, sodokan kepada Verbruggen, sodokan lagi ke depan kepada Van Dijk. Van Dijk melebar ke angkat ke depan, mencoba kini Belanda, Cody Gakpo mencoba menggiring cepat, di ketinggalan tengah, berbahaya, sodorkan lagi bagaimana Cody Gakpo, ada lagi, ada Brian Brobby, sektor sebelah kanan, bagaimana Dumfries, lepaskan tendangan, atau juga Ryan Gravenberch nampaknya tadi, di sisi kiri dalam dari pertahanan Swedia, hampir saja kembali membuat bagaimana pertahanan dari Swedia tadi begitu tegang menghadapi serangan bertubi-tubi dari tim nasional Belanda. Masuki menit ke-57 babak yang kedua ini, di mana Belanda unggul 4-0 kini atas Swedia. Mencoba lagi bagaimana Alexander tadi atau juga Gustav Lagerbilk todokan kepada Lindelof, masih Lindelof menguasai bola, pemain Swedia lebih hati-hati, Isakin sodorkan bola ke depan namun kembali patah di tengah jalan. Ada lagi Ryan Gravenberch sodorkan pada Cody Gakpo, kerjasama dengan Ciani Renders, mundur ke belakang pada Van Hek, ada Van de Jong, Frankie de Jong melebar ke sisi kanan, ada menemui Dumfries, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Swedia, masih Denzel Dumfries menguasai bola kerjasama dengan Ciani Renders, masih Ciani. Oh, tadi ada bagaimana pergerakan juga Summerfield di sisi kanan lini serang dari Belanda. Van Hek kini, Frankie de Jong menguasai bola, alirkan lagi, sodok kepada Ciani Renders kerjasama, namun kembali patah lagi, berbahaya kini Swedia melakukan serang balik, lalu Isak tadi langsung lagi bola ke depan, berbahaya pemain Swedia, lepas ke tengah, gol! Nampaknya nomor punggung 11 yang baru masuk tadi, bagaimana Anthony Elanga berhasil akhirnya membuat Swedia menciptakan skor di babak yang kedua ini. Bagaimana Bung? Gol dari Elanga membuat keserangan balik yang cepat tadi, kesalahan dari pemain Belanda mampu dimanfaatkan dengan baik oleh 3 pemain Swedia yang langsung mengisi daerah pertahanan Belanda, Bung.
0: Iya, pemain Swedia benar-benar memanfaatkan peluang dalam kesempitan ya. Tadi mematahkan serangan, langsung transisi positif yang cepat, dan Anthony Elanga membuktikan dia adalah pilihan yang tepat dari Graham Potter untuk dimasukkan tadi ya, baru beberapa menit di lapangan dan mencetak gol pertama bagi Swedia di pertandingan kali ini, yang sekaligus menghidupkan kembali kans bagi Swedia untuk bangkit. Meskipun masih ada 3 gol, bukan mustahil karena masih ada 30 menit lagi.
1: Iya, nampak juga Belanda melakukan pergantian pemain, merespon juga bagaimana Swedia yang baru saja menciptakan gol di babak yang kedua ini, mana De Jong dan Reinders juga akhirnya diganti dan digantikan oleh Kupainis dan Thiel di menit ke-59 babak yang kedua ini untuk memperkuat lini tengah nampaknya dari tim nasional Belanda. Serangan lagi dari Swedia. Oh, ada Elanga tadi, rodokan bola ke depan, Elanga tadi mencoba menguasai bola namun kembali gagal tadi, bagaimana umpan dari Isakin kepada Elanga, Tony Elanga, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh Verbruggen, jaga gawang dari tim oranye ini. Dia belum membahayakan gawang, sodokan saja kepada Van Dijk, sodokan lagi ke depan kepada Kupainis, masih Kupainis mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri, Cerahan lagi kini mencoba Belanda kerjasama dengan Cody Gakpo. Gakpo berputar-putar dibayangi tadi oleh pemain nomor punggung 2 dari Swedia, gimana Gustav, namun kembali lagi dikuasai oleh pemain Belanda. Mundur ke belakang, ada Van Hek kini menguasai bola, sodorkan melebar kepada mencari Summerfield nampaknya di sana. Kembali lagi mundur kepada Denzel Dumfries, masih Dumfries mencoba mundur lagi, membuka ruang, berikan lagi pada Verbruggen, lodorkan bola kepada kapten kesebelasan Van Dijk dengan tenang ke minus, mundur ke belakang back pass kepada Verbruggen, angkat ke depan Verbruggen, mencari Cody Gakpo di sana, namun begitu dekat kepada pemain Swedia. Elanga kini menguasai bola, berbahaya kini Swedia menguasai bola, bisa sama ada Elanga di sektor sebelah kanan, kirim ke umpan penalti, hampir saja menemui bagaimana Alexander Isak yang sudah berdiri atau berlari di depan kotak penalti Belanda ini, hampir namun berhasil diamankan. Bagaimana pertahanan dari Belanda, Van Hek nampaknya. Swedia yang mencoba bangkit di babak yang kedua ini setelah menciptakan gol dari Anthony Elanga, kini menghasilkan tendangan penjuru di babak yang kedua ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Ada Riari, ada Ayari, maksud kami Yasin Ayari akan menguasai bola, tendangan penjuru sudah dilakukan kaki kanan, disundul saja oleh Van Dijk jauh ke depan, namun datang lagi sundulan belum membahayakan gawang dari Swedia karena masih menyamping jauh di sisi gawang dari Belanda yang dikawal oleh Bart Verbruggen. Gagal lagi serangan dari Swedia di babak yang kedua ini, di mana mereka kini menipiskan ketertinggalan dengan skor 1-4 atas tim nasional Belanda.
2: Ya, pertandingan sudah masuk di menit 62 di mana Belanda saat ini menguasai bola kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia, mencoba untuk membangun serangan kali ini. Tadi ada Sommerfeld, kemudian belakang lagi ada Gravenberg, kali ini ada Van Hek, kemudian kali ini ke belakang lagi dia ada Virgil van Dijk, sang kapten kesebelasan, coba untuk membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan. Ada Bobby hampir saja tadi bagaimana Brobby coba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh pemain Swedia tadi, Isakin, umpan yang disodorkan kepada Brobby tadi hampir menambah pundi-pundi gol bagi Belanda, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh sektor pertahanan dari Swedia. Kali ini tendangan penjuru untuk Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan Swedia akan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 20, Kopmeiner. Mengangkat tangan dia menggunakan kaki kiri sudah dalam kotak penalti, mencoba dicabut oleh pemain-pemain Belanda namun tidak berhasil. Bola kali ini bergulir dengan bebas di belakang, ada Denzel Dumfries. Kembali dia melebar ke sisi sebelah kanan, ada Kopmeiner menggunakan kaki kiri langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Summerfield, namun bola ternyata lebih dekat dengan garis batas sehingga keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain-pemain Swedia di menit 63 pertandingan. Swedia masih tertinggal 3 gol meskipun sudah berhasil tadi membalas melalui Anthony Elanga di menit 58, namun masih ada selisih 3 gol untuk mereka. Menceploskan bola ke dalam gawang Belanda yang dikawal oleh Bert Verbruggen. Swedia kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Belanda namun gagal lagi. Pemain-pemain Belanda berhasil mematahkan dengan mudah upaya-upaya pemain-pemain dari Swedia kali ini. Kopmeiners kali ini mencoba untuk melakukan serangan, melebar dia, dah terpatahkan oleh Gustav Lagerbilke ya. Tadi upaya yang dilakukan oleh Cody Gakpo mencoba untuk mengecoh namun berhasil dibaca oleh Lagerbilke sehingga lemparan ke dalam kali ini oleh Belanda. Bobby Brobby maksud saya ini mencoba untuk menerima umpan dari Kopmeiner tadi namun terjatuh satu pemain dari Swedia. Bola kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Victor Lindelof, sang kapten kesebelasan dari Swedia, di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Isak Hin kali ini coba untuk Yasin Ayari sepertinya melebar kepada Zenelli. Mainin Gustav Lagerbilke. Masih Gustav Lagerbilke sudah melewati garis tengah, kembali ke belakang kali ini dia. Ada Victor Lindelof di sektor sebelah kiri pertahanan Swedia. Isak Hin di tengah kali ini masih mencari rekannya yang berdiri bebas. Alexander Isak kali ini mencoba untuk menerima umpan ke depan. Victor Gyökeres yang ditunggu, yang dituju. Kali ini ada Elanga tadi, namun terlepas dari Elanga, berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Swedia. Kali ini pemain nomor punggung 7 yaitu Bergvall yang baru saja masuk. Isak, kali ini Alexander Isak di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda dalam kotak penalti. Ada Elanga bekerja sama dengan Isak. Isak di dalam kotak penalti, berputar-putar dia. Masih Isak mencoba melakukan di dalam kotak penalti lagi. Sayang sekali umpan yang disodorkan oleh Isak tidak berhasil menemui pemain-pemain Swedia. Menguasai kali ini bola oleh pemain-pemain Belanda. Terjatuh tadi satu pemain Swedia ketika akan berebut bola dengan pemain Belanda nomor punggung 16 yaitu Til yang baru saja masuk menggantikan Frankie de Jong. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Ke belakang ada Van Heek di sektor kanan pertahanan Belanda. Masih pemain-pemain Belanda mencoba untuk membangun serangan kali ini. Van Heek, Gravenberg, Sommerfeld, belakang lagi ada Denzel Dumfries. Ke tengah dia, masih di sektor pertahanan Belanda, Virgil van Dijk. Kapten kesebelasan berjalan santai saja ini mengatur tempo pertandingan. Langsung yang dituju adalah Brobby. Brobby di dalam kotak penalti Swedia. Brobby dibayang-bayang oleh Isakin. Belakang dia offside ternyata. Ketika menerima umpan, Brian Brobby berada dalam posisi offside. Tendangan bebas untuk pemain-pemain Swedia kali ini. Christopher Nordfeldt, sang penjaga gawang. Ke kiri dia, Victor Lindelof, main nomor punggung 3. Masih menguasai bola, Lindelof. Cari rekan yang bebas. Isakin, ke tengah kali ini, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Swedia mencoba untuk membangun serangan. Isakin masih berjalan dengan santainya. Ada Yasin Ayari di situ. Kerjasama dengan Bergvall, kembali ke belakang ada Lagerbilke. Ke tengah dia ada Elanga bekerja sama dengan Gyökeres. Elanga yang dituju berdibayang-bayangi oleh Mickey van de Ven. Berhasil lolos dari Mickey van de Ven. Elanga dalam kotak penalti. Sayang sekali. Masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Belanda tadi. Bagaimana Virgil van Dijk mematahkan umpan dari Elanga yang ditujukan kepada Alexander Isak, namun masih patah lagi. Mengecoh tadi Mickey van de Ven. Nutmeg ya, main dari kolong ya. Swedia masih mencoba untuk membangun serangan kali ini. Masih patah dari Belanda. Berhasil dicuri lagi oleh Ayari. Isak, Alexander Isak kali ini tujuh lagi. Gyökeres patah lagi dari serangan-serangan dari Swedia. Masih mencoba untuk membangun serangan. Gustav Lagerbilke kali ini melebar dia. Victor Lindelof yang berada dalam pertahanan Belanda kali ini. Yasin Ayari, Alexander Isak, Yasin Ayari kembali lagi. Masih Alexander Isak mencoba untuk melakukan penetrasi kali ini. Gudmundsson ada di dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Alexander Isak tadi, namun bola terlalu deras. Umpan dari Gudmundsson di dalam kotak penalti tidak mampu diterima dengan baik, sehingga gagal maning son. Ederson break kali ini untuk memberikan kesempatan bagi para pemain meneguk air sejenak sambil mengatur ritme pertandingan di kesempatan untuk malam hari ini. Sudah 4 gol kali ini bersarang di gawang dari Swedia. Baru satu yang dihadirkan oleh Swedia, namun tetap tidak menyurutkan semangat mereka nih. Apakah bisa juga nih nanti Bung Nova nih mereka menambah pundi-pundi gol mereka, Bung Nova?
0: Ya, satu gol dari Anthony Elanga tampaknya bisa meningkatkan kepercayaan diri pemain-pemain Swedia. Masih ada 20 menit lagi yang tersisa. Tadi kita lihat Anthony Elanga memiliki pergerakan yang begitu fantastis, bagaimana mengecoh Mickey van de Ven dengan sebuah nutmeg ya, dikolongin pakai sarung Mickey van de Ven. Jadi tampaknya lebih hidup setelah tadi Elanga masuk, kemudian juga ada
2: Bergvall.
0: Dan ini mengingatkan kita kepada pertandingan Swedia melawan Tunisia, ketika itu Graham Potter melakukan pergantian pemain.

0: mencuri gol sehingga memperkecil kedudukan 1-4. Dan setelah itu Swedia banyak menyerang. Betul. Tapi banyak juga gagalnya ini.
1: Iya.
0: Ya, kenapa itu? Mereka mengalami kebuntuan nih untuk kemudian menambah golnya.
1: Iya, sebenarnya tadi kerjasama Elanga, Isak dan Gyökeres cukup menarik untuk disaksikan, tapi memang lini belakang Belanda bermain baik di apa? Dikomando oleh Virgil van Dijk, kemudian Mickey van de Ven, Denzel Dumfries, juga ada Jan van Heke. Ini benar-benar mereka bermain secara tim terorganisir dengan baik, sehingga meskipun Swedia berusaha mencoba mengambil alih penguasaan bola, Belanda tetap bisa bermain kompak, kemudian tetap melakukan apa yang terjadi di babak pertama, melakukan intercept, melakukan tackle, kemudian menyerang dengan cepat, dengan efektif.
0: Ya, berkali-kali tadi kita melihat upaya dari Elanga, kemudian ada pemain baru masuk lagi, Ali, ya, dan sebelumnya juga ada Ayari mencoba bahkan dari luar kotak penalti, terus berusaha menembus, namun memang lini belakang Belanda luar biasa seperti tembok besar yang sulit ditembus nih, Bung Nova, ya.
1: Ya, juga yang patut mendapat perhatian adalah kiper Bart Verbruggen ini. Save-nya tidak banyak, tetapi krusial. Jika tidak ada save dari Verbruggen, itu bisa jadi menjadi sinyal baik bagi Swedia, sekaligus sinyal buruk ya bagi Belanda.
0: Ya, dan Belanda sudah mengantongi 6 poin dan tinggal nanti, oh baru 4 ya, karena pertama imbang ya melawan Jepang ya. Dan dengan hasil 4 poin ini dan menyisakan 1 laga melawan Tunisia, bagaimana Anda melihat peluang Belanda untuk bisa menjuarai grup ini?
1: Ya, ini memang harus melihat pertandingan lainnya juga, tapi Belanda untuk meraih kemenangan melawan Tunisia bukan hal yang mustahil. Tunisia kendati bukan tim unggulan juga bisa merontokkan Belanda, jadi memang harus ditanggapi serius. Dan sejak awal pelatih Ronald Koeman menjelaskan bahwa timnya tidak akan meremehkan siapapun. Ketika mereka seri 2-2 dengan Jepang pada pertandingan pertama, ini tampaknya memang menunjukkan kepada Belanda langsung bahwa ini adalah Piala Dunia, semua tim punya kualitas, punya kelas, dan kemudian responsnya cukup bagus, kemenangan 5-1 atas Swedia. Dan nanti akan kita saksikan bagaimana Belanda melawan Tunisia pada 25 Juni nanti.
0: Ya, dan sebaliknya juga bagi Swedia, pertandingan terakhir cukup berat melawan Jepang dengan saat ini masih tertahan 3 poin gitu ya.
1: Ya.
0: Seperti apa Anda melihat nantinya pertandingan Swedia melawan Jepang untuk setidaknya membuat mereka lolos ke 32 besar lah sebagai runner up atau peringkat 3 terbaik, apakah masih ada peluang untuk Swedia?
1: Iya, ini mau tidak mau Swedia harus ngotot melawan Jepang, tapi di sisi lain juga mereka sadar bahwa Jepang bukan tim kaleng-kaleng ya, bukan kaleng-kaleng ya. Ini yang harus dilakukan pelatih Graham Potter adalah menciptakan sebuah skema permainan seperti setelah tertinggal tadi. Mungkin, bukan tidak mungkin, Anthony Elanga akan masuk nanti ketika jadi starter ketika pertandingan melawan Jepang. Kemudian juga mengandalkan Yasin Ayari atau Taha Ali, dan sepertinya kerjasama Gyökeres, Isak dan Elanga benar-benar menciptakan situasi yang membahayakan lini pertahanan lawan, dan mungkin saja ini akan kembali terulang ketika Swedia menghadapi Jepang.
0: Ya, Bung Nova, kita juga undang pendengar ya, mungkin ada yang ingin selebrasi nih secara udara setelah kemenangan Belanda, atau ada yang sedih karena tadi banyak yang jagoin Swedia juga ya. Silakan pendengar di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan Bung Nova, pertandingan kedua di grup F ini ya, nantinya juga kita akan melihat pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, akan disiarkan langsung juga di Pro 3 RRI dan seluruh jaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Jepang melawan Tunisia. Nah, kalau Jepang nanti katakanlah menang nih dari Tunisia, dan apakah nantinya Jepang ini juga punya peluang untuk lolos karena sama-sama bersaing dengan Swedia dan juga masih punya kans juara grup juga nih, bersaing ya, dengan Belanda. Ya, melihatnya gimana kalau Jepang nih?
1: Seandainya Jepang nanti menang berarti poin mereka 4 sama dengan Belanda dan

0: justru akan menjadi mimpi buruk ya bagi Tunisia ya, karena mereka akan tertinggal dari negara-negara lain. Bisa jadi Tunisia akan kehilangan kans untuk masuk ke babak 32 besar. Tapi yang pasti Tunisia tidak akan bermain defensif melawan Jepang, dan Jepang kita tahu dengan permainan yang cukup atraktif, cukup seperti dimensi lain ya Jepang, akan menyajikan pertandingan yang menarik nanti ini.
1: Baik, Bung Nova, tentunya di grup ini ya sangat penting untuk menjadi juara grup, karena nanti di babak 32 besarnya akan menghadapi lawan yang lebih mudah, biasanya relatif seperti itu ya. Dan kita undang pendengar dulu ya Bung Nova, ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat dini hari Pak Sarwi.
2: Selamat dini hari, salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Bagaimana Pak Sarwi, Belanda menang ini?
2: Iya dong, kan juara besok.
1: Oh, jagoin Belanda buat juara Piala Dunia kali ini ya?
2: Kalau untuk Belanda, prediksi saya tetap Belanda yang menjadi juara untuk tahun ini.
1: Oke, siap. Pecah telur Belanda nih ya.
2: Iya dong. Ya, kalau boleh tahu nanti untuk Jepang jam berapa?
1: Jepang lawan Tunisia pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Iya. Terus untuk nanti ini nggak ada?
1: Oh, Jerman kita tidak menayangkan, Bapak.
2: Oh gitu, oke okay, ya ya. Oke, saya tunggu besok jam 11 ya.
1: Nanti siang, bukan besok.
2: Oh iya, nanti siang, iya iya.
1: Ya, terima kasih Mas Sarwi. Salam olahraga jaya. Kita ke Toli-Toli, ada Mbak Yanti. Selamat dini hari Mbak Yanti.
3: Ya, halo, selamat dini hari.
1: Iya, nonton bola, nonton bola. Dengar juga tadi ya, dengar bareng ya, debar ya.
3: Ya, tetap emang kan udah Belanda kan ditunggu-tunggu tim Oranye.
1: Oh, jagoan Belanda juga nih.
3: Jagoan.
1: Ya, gimana prediksinya, sesuai nggak nih?
3: Enggak, saya nggak pernah mau prediksi kalau tim favorit saya main. Tapi pastinya saya akan berharap pastinya akan menciptakan gol yang banyak untuk tim saya.
1: Berarti jagoin Belanda juara juga ya Piala Dunia kali ini ya?
3: Oh, pastinya.
1: Baik, Mbak Yanti ya.
3: Oke, terima kasih. Iya. Salam
1: olahraga. Salam olahraga jaya. Dan kita ke Flores, ada Pak Putra. Selamat dini hari, Pak Putra.
4: Selamat dini hari, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Putra. Gimana nih dengan hasil 5-1 kemenangan Belanda?
4: Ya, selamat ya untuk Belanda ya. Dan pada akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor yang cukup meyakinkan ya, 5-1. Dan ya seperti apa yang diharapkan oleh pendengar tadi ya, mudah-mudahan Belanda bisa memecahkan telur ya yang sudah dinantikan beribu-ribu tahun ya.
1: Waduh, beribu-ribu tahun.
4: Juara Piala Dunia.
1: Siap, Pak Putra di Flores. Terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Dan selanjutnya kita ke Pekanbaru, ada Pak Tong. Selamat dini hari Pak Tong. Tadi jagoin selamat Belanda apa Swedia ya?
5: Tadi jagoin Swedia karena tadi meninggalkan timnas pusat. Ternyata timnas pusat ya keren kali. Karena pengen mencari sensasi kan, kalau istilahnya kalau kita jelas timnas pusat kan gitu.
1: Jadi gimana, seneng apa enggak nih dengan hasilnya nih?
5: Tetap tidak, saya dari lahir istilahnya mulai kenal sepak bola, saya pencinta Jerman dan tim nasional cabang. Dan gitu, saya memang menunggu kali Jerman. Kalau yang jadi juara dunia itu tapi Argentina, yang ditunggu Jerman, yang juara dunia Argentina.
1: Baik Pak Tong.
5: Iya ya. Itu saja.
1: Ya, terima kasih. Salam olahraga.
5: Salam olahraga.
1: Ya, Bung Nova, kita melihat hasil 5-1 ini tentunya masih terlalu dini ya kalau kita menebak-nebak gitu siapa yang menjadi juara grup atau lolos ke 32 besar. Namun seperti apa prediksi Anda untuk grup ini di pertandingan ketiga nanti? Kita masih menunggu Jepang Tunisia. Namun saya ingin tahu Anda mungkin punya pandangan di grup ini siapa yang akan lolos juara grup runner up. Silakan Bung Nova.
0: Ini berat ya. mungkin kita kalau dimulai prediksi mungkin Jepang Tunisia, saya mungkin condong ke Jepang ya. Mungkin mereka akan meraih 3 poin sehingga punya poin yang sama dengan Belanda, poinnya 4, Belanda 4, Jepang 4, Swedia 3 dan Tunisia 0. Dengan demikian Tunisia tidak akan bisa lolos ke babak 32 besar karena kalah head to head point. Ya kemungkinan nanti Belanda yang akan bertemu dengan Tunisia pada pertandingan terakhir akan menang, dan ada peluang Belanda menjadi juara
1: grup.
0: Tapi juga tergantung pada produktivitas gol nantinya. Jika poinnya sama dengan Jepang, mungkin akan produktivitas gol yang akan dimenangkan nanti.
1: Oke, pertama head to head dulu ya.
0: Iya.
1: Baik, Bung Nova, kalau begitu terima kasih banyak sudah menemani kami selama 2 jam lebih ya, dari membuat prediksi dan hingga ikut tadi running ya, laporan pandangan mata bersama rekan saya juga tadi, Bung Indra dan juga Bung Tomo. Dan ya, ini mengakhiri rangkaian pertandingan antara Belanda melawan Swedia. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda selama jalannya pertandingan, dan juga saya mewakili rekan-rekan saya tadi, Bung Tomo dan Bung Indra, juga pastinya Bung Nova sebagai komentator. Pamit undur diri, sampai jumpa di pertandingan berikutnya. Dan Indonesia Menyapa dini hari masih akan berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti, menghadirkan kembali rekaman-rekaman dialog sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Jadi tetaplah bersama kami, dan kami ingatkan kembali pada pukul 11 siang.

0: hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Pasti kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessie. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini?

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Catatan Peristiwa.
4: Hari Musik Sedunia adalah perayaan global setiap tanggal 21 Juni untuk menyoroti daya tarik universal musik. Peringatan Hari Musik Sedunia ini sebagai ajakan untuk mengenal lebih dalam tentang musik, mulai dari irama, melodi, cara bernyanyi, hingga cara memainkan alat musik. Hari Musik Sedunia mendorong semua musisi amatir dan profesional, baik muda dan tua, untuk tampil dan membuat semua genre musik yang tersedia untuk umum. Hari Musik Sedunia atau World Music Day memiliki nama yang berbeda di berbagai negara. Misalnya, Make Music Day di Inggris, Festa della Musica di Italia, atau Cheer.

0: di Polandia. Presiden pertama Indonesia Soekarno meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 di usia 69 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Jakarta dengan status sebagai tahanan politik. Sebelumnya ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria pada tahun 1961. Soekarno sebenarnya pernah meminta agar jenazahnya dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor. Namun atas perintah Presiden Soeharto, jasad Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: jaringan berita nasional.
1: Dan pendengar Geliat UMKM Nusantara, kami akan membahas terkait dengan batik sebagai warisan budaya kekayaan bangsa bersama dengan dua narasumber kami. Saya sapa yang pertama adalah owner batik Banjarwangi, Bapak Syamsuddin. Apa kabar Pak Syamsuddin siang hari ini Pak?
2: Alhamdulillah baik, sehat sekali Pak.
1: Alhamdulillah. Dan berikutnya kami juga sudah tersambung bersama dengan owner kampung batik Pancamukni, Ibu Nanik Hidayati. Iya, kabar baik Bu Nanik ya?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Iya, kita akan mengenal batik lebih banyak di siang hari ini dari dua motif batik yang berbeda ini. Saya ke Pak Syamsuddin dulu ini, pertama ini tertarik ini, wah, owner batik Banjarwangi. Di awal bisa diceritakan Pak Syamsuddin, apa sih ciri khas utama yang membedakan batik Banjarwangi dengan batik daerah lainnya nih Pak?
2: Baik, terima kasih Mas. Kami mungkin saya sedikit perkenalkan diri. Saya Syamsuddin ini, batik Banjarwangi ini kita Banyuwangi Pak.
1: Banyuwangi
2: lokasi kami. Aha. Sehingga ya pastinya kami memproduksi produk batik itu yang khasnya khas Banyuwangi.
1: Gitu Pak. Seperti apa itu Pak, khas Banyuwangi?
2: Mas, Banyuwangi itu kita punya motif-motif tersendiri Pak. Di Banyuwangi itu kami walaupun tidak seperti yang di Jawa Tengah atau Jawa Barat, Cirebonan, Jogja, Gunung Pekalongan, kami punya motif sendiri itu yang paling orang gampang dikenali itu adalah Gajah Uling.
1: Gajah Uling?
2: Gajah Uling, itu okay. Motif Banyuwangi asli gitu. Dan itu memang warisan dari leluhur kami gitu.
1: Itu Pak, itu Gajah Uling yang paling terkenal. Tapi kalau paduan warnanya gimana ini Pak Syamsuddin?
2: Memang sih kalau kami kan pesisiran ya Pak, agak terang-terang gitu sih, cuman awal-awal gitu dulu, tapi ya karena berkembang berjalannya waktu dan permintaan pasar, akhirnya juga kita bermain di yang agak soft-soft gitu, yang agak ke arah cogan begitu Pak gitu.
1: Oke, tapi sampai sekarang ini masih banyak yang menggunakan Pak ya? Atau yang paling favorit motif apa ini yang paling dicari orang ini Pak?
2: Ya, Gajah Uling itu Pak. Walaupun kami ada banyak motif lain sih sebetulnya di Banyuwangi itu. Ada gedekan, ada gerimis, ada banyak sih gitu, totokan. Cuman ya itu tadi, orang-orang di luar Banyuwangi lebih kenalnya ke yang Gajah Uling itu sih.
1: Iya, iya. Jadi saya barusan cari di Google, Gajah Uling ini sebenarnya bukan, nggak ada gambar gajahnya di sini Pak ya?
2: Oh nggak ada. Itu kayak bunga gitu.
1: Kayak bunga sih. Ya.
2: Yes, jadi tumbuhan laut sih sebetulnya itu Pak.
1: Oke, ada lengkungan di atas seperti tanda tanya, di bawahnya juga itu seperti ada bunga terlantai di bagian belakangnya, begitu ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Itu banyak, itu motif Gajah Uling yang paling terkenal dari batik Banjarwangi di Banyuwangi. Iya. Saya ke Bu Nani, kalau di kampung batik Pancamukti bisa digambarkan suasana dan profilnya seperti apa Bu, kampung di sana?
3: Terima kasih Pak, sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Nani Hidayati, owner kampung batik Pancamukti yang ada di Bengkulu Tengah. Kami di Bengkulu Tengah ini batiknya batik Sungai Lemau.
1: Batik sungai?
3: Sungai Lemau.
1: Lemau, oke.
3: Iya. Nah, Sungai Lemau itu kami ambil dari nama kerajaan yang ada di Bengkulu Tengah.
1: Iya.
3: Motifnya terdiri dari karakteristik dari batik Sungai Lemau itu sendiri, yaitu Gunung Bungku. Gunung Bungku itu gunung yang ada di Bengkulu Tengah. Dan kenapa kami simbolkan Gunung Bungku? Karena Gunung Bungku itu tanda kebesaran kita atas ketuhanan yang Maha Esa begitu.
1: Iya. Dan ini seperti yang kami tampilkan di visual RRI Net ya. Ada beberapa contoh motif dari kampung Pancamukti di Sungai Lemau ini. Jadi kalau motif batik tadi gunung ini memang betul-betul motifnya sama, ada gambar gunungnya atau gimana nih Bu? Atau kiasannya seperti apa?
3: Jadi untuk batik Sungai Lemau itu sendiri, itu sudah terbit indikasi geografisnya. Jadi untuk batik Sungai Lemau itu karakteristiknya adalah dari Gunung Bungku itu. Jadi ketika orang bertanya apa sih yang mana sih batik Sungai Lemau begitu, ada karakteristik dari Gunung Bungkunya itu. Nah untuk motif lainnya itu sebagai motif tambahan ataupun motif pelengkap begitu.
1: Oke, awalnya bagaimana Bu untuk sampai terbentuknya kelompok usaha batik di Pacamukti ini?
3: Awalnya begini, kami ini kan warga transmigrasi di tahun 73. Jadi saya ini salah satu cucu dari warga transmigrasi waktu itu.
1: Oke. Okay.
3: Nah, di pandemi tahun 2020 kemarin, kita kan lumpuh begitu ya.
1: Karena pandemi.
3: Tapi alhamdulillah disitulah muncul ide kami dengan teman-teman, salah satu teman, gimana kita butuh kelompok. Kenapa kami ambil batik? Karena pertama, karena ada darah Jawa pada kami gitu. Pancamukti ini kan terdiri dari 5 karesidenan. Ada dari Banyumas, Magelang, Pati, Magelang, dan Pekalongan. Maka kami bentuklah namanya Kampung Batik Pancamukti.
1: Jadi Pancamukti itu 5 diambil dari 5 karesidenan yang ada. Kalau sekarang pengrajin batiknya ada berapa banyak Bu di sana?
3: Kami sekarang anggotanya ada 10 orang.
1: Oke, 10 orang pengrajinnya sendiri ini ya.
3: Iya,
1: baik. Ditahan dulu Bu, saya kembali ke Pak Syamsuddin ini. Nah, halo Pak Syamsuddin.
2: Halo Pak, ya, siap.
1: Sebagai owner batik Banjarwangi ini Pak, apa yang pertama kali membuat Bapak mantap terjun total ke bisnis UMKM batik ini Pak?
2: Baik Pak, jadi awalnya kami kan melihat ada keresahan Pak di Banyuwangi. Saya kan di desa nih Pak, tinggal. Banyak kan anak-anak desa itu pemudanya pada keluar dari desa, terus cari kerja di luar lah, kebanyakan ke Bali, Surabaya atau Jakarta mereka. Gitu loh. Jadi desa itu sepi dari para pemuda gitu loh, karena memang untuk cari kerjaan atau di desa itu sudah nggak ada kerjaan gitu. Kebanyakan kan petani, dan petani itu udah yang usia-usia 40 ke atas gitu yang mau bertani, pemudanya nggak mau bertani gitu loh. Nah berangkat dari situ saya bikin apa namanya, sementara batik Banyuwangi itu sendiri kan sebetulnya sudah ada sejak dulu. Kami berusaha menghidupkan itu lagi, tetapi dengan yang lebih apa namanya bisa diterima pasar lah gitu. Kira-kira bisa laku gitu. Mulailah kita apa namanya produksi itu dengan merekrut pemuda-pemuda yang
1: jadi sekarang sudah banyak anak-anak gitu, muda Pak, yang ikut ambil bagian ya Pak ya, di Banjarwangi ya.
2: Sampai hari ini yang paling tua itu istilahnya usia masih 28 tahun.
1: Ada berapa Pak yang membantu di Banjarwangi?
2: Yang membantu kita sih ada 6 sih Pak, cuma 6
1: ya. Kalau target pasarnya sendiri kemana ini Pak, atau siapa?
2: Kalau kami sih target pasarnya selain wisatawan, karena Banyuwangi sekarang kan lagi bagus nih Pak pariwisatanya gitu. Jadi pada banyak tamu yang datang ke Banyuwangi, baik yang mau berkunjung ke batik kami maupun yang di tempat-tempat wisata yang ada di Banyuwangi, itu kami ada produk-produk kami di sana juga ada Pak.
1: Oke. Baik, saya kembali ke Bu Nani Hidayati. Bu Nani, tadi kan di Kampung Pancamukti ini ada 10 pengrajin ya Bu ya di sana ya. Kenapa sih Bu harus berkelompok? Kenapa kok tidak membuka saja usaha sendiri Bu? Gimana ini?
3: Pertama, kita itu kan ingin ada pemberdayaan di lingkungan kita gitu. Karena waktu ini kan bukan sekedar produk untuk ekonomi saja, tapi di situ ada pemberdayaan untuk menjaga warisan budaya. Karena batik merupakan warisan budaya yang harus dijaga dan dijalankan begitu. Jadi kami bertekad bahwa batik itu bukan sekedar produk yang bisa kami jual, tapi kami benar-benar merawat dan menjaga warisan budaya itu sendiri.
1: Oke, sekarang dipasarkan kemana ini Bu? Dan berapa mungkin harga jualnya? Atau bagaimana pendengar kita atau pendengar Pro 3 itu bisa mengetahui produknya untuk bisa membelinya Bu?
3: Kebetulan kami di Bengkulu Tengah ini kan belum ada pengrajin batik. Kehadiran kami ini disambut baik oleh pemerintah daerah.
1: Oke.
3: Jadi kami batik Sungai Lemau itu sekarang ada edaran dari pemerintah daerah untuk seluruh pegawai di lingkungan Bengkulu Tengah wajib menggunakan batik Sungai Lemau di setiap hari Kamis.
1: Oh, gitu. Jadi ada kewajiban menggunakan batik Sungai Lemau. Iya. Sangat terbantu berarti ya Bu E di sini ya sekarang ya.
3: Ya, nah untuk penjualan kita di daerah begitu, tapi untuk penjualan kami di luar itu kita mulai mengenal dengan apa marketplace, ada dari Shopee, ada dari Tokopedia gitu. Walaupun kami belum begitu paham, tapi kami sudah mulai dikenalkan karena kami juga menjadi binaan Bank Indonesia KPW Bengkulu.
1: Nah, dari sisi tadi ada akses dari pemerintah tadi yang menggunakan batik Sungai Lemau tiap hari Kamis, kemudian juga binaan dari Bank Indonesia. Kalau masalah modal, kemudian keterbatasan alat-alat mungkin, ini bagaimana? Apakah juga dibantu setelah dan juga pendampingan dalam marketplace untuk bisa memahami ini, Bu? Seperti apa ini, Bu Nani?
3: Pertama untuk pendampingan di marketplace kami dengan Bank Indonesia tuh rutin ada pendampingan dan laporan setiap bulan tuh kami ada istilahnya kayak di Monas gitu ya. Jadi perkembangannya seperti apa pemasaran online atau offline-nya begitu. Untuk apa namanya alat. Yeah. Nah Bank Indonesia itu membantu berupa alat. Alat itu ada bantuan dari Bank Indonesia, tapi alat mereka bantu bukan berupa uang dan bahan, tapi alat.
1: Okay. Jadi ada bantuan ya Bu ya, berupa alat ya. Boleh tahu Bu harga jualnya berapa untuk batiknya Bu?
3: Untuk batik kami ada di harga 250,
1: ya.
3: 200 sama 300 itu katun prima dan katun primisima. Kemudian itu yang batik cap, tapi ya kami kan yang sudah kami SNI-kan itu batik capnya.
1: Nah,
3: kalau untuk yang batik tulis kami belum di SNI-kan, tapi kami tetap untuk edukasi dengan anak-anak sekolah, dengan pemuda-pemuda itu kita tetap batik canting tulis gitu. Terus kita ada juga yang kita pakai kain katun sutra itu ada harganya di kisaran harga 500 sampai 600 ribu.
1: 500 sampai 600 ribu untuk kain sutra ya Bu ya.
3: Katun sutranya gitu.
1: Iya, baik. Saya kembali ke Pak Samsudin. Pak, sekarang ini kan karena ada gejolak di global ini kan memaksa untuk harga-harga bahan baku itu mengalami kenaikan ini Pak ya. Dan tekstil pun juga demikian. Gimana nih Pak strategi menyiasati agar harga jual dari batik Banjarwangi gak naik terlalu tinggi sehingga masih tetap menjaga daya beli masyarakat ini Pak Samsudin?
2: Iya Pak, jadi memang ini simaragama Pak, nggak dinaikin itu kita yang boncos.
1: dinaikin takutnya nggak ada beli.
2: Kita belum ini gitu Pak. Tapi intinya kami sampai hari ini sih belum naikin Pak. Gitu. Memang ada kenaikan apa namanya tekstil, tapi tidak begitu signifikan sih kalau di tekstil Pak. Jadi sampai hari ini kami belum menaikkan harga Pak. Gitu loh. Karena ya itu tadi pertimbangannya apa namanya masih secara kemampuan daya beli masyarakat masih belum bagus. Jadi insya Allah kalau nanti sudah mulai bagus mungkin ada penyesuaian harga gitu loh Pak.
1: Kami itu sementara Pak. Iya Pak Syaisudin, Bu Nani, kita bacakan dulu pesan yang masuk ya Pak dari pendengar kami melalui WhatsApp. Langsung saya akan menuju rekan saya, ada Adi Kurnia yang akan menyampaikan pesan yang sudah kita terima di siang hari ini. Ya Adi Kurnia, pesan apa saja dan dari siapa saja yang sudah kita terima siang ini?
0: Selamat siang Pak Syamsudin dan Bu Nani. Ini ada pesan dari pendengar kita melalui WhatsApp Pro 3. Yang pertama ada Mas Rizky di Sumedang. Mas Rizky sangat mengapresiasi para pengrajin batik daerah yang tetap mempertahankan budaya lokal melalui karya mereka. Mas Rizky mau tanya nih kepada Pak Syamsudin dan Bu Nani, apakah ada pelatihan membatik bagi masyarakat yang ingin memulai usaha batiknya sendiri? Kemudian ada dari Mas Dwiki di Tegal. Menurut Mas Dwiki, batik daerah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tapi juga menjadi identitas budaya yang harus dijaga. Motif batik khas daerah ini sangat unik dan seharusnya lebih sering diperkenalkan kepada wisatawan juga. Demikian, Rudy.
1: Iya, baik. Terima kasih, Ade Kurnia. Mungkin Pak Syamsuddin dulu bisa membantu menjawab, Pak. Ada nggak pelatihan untuk masyarakat membatik ini, Pak?
2: Baik, jadi memang di kami, Pak, di pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi itu mungkin hampir setiap bulan itu ya, Pak, ada apa namanya, ada pelatihan batik, pelatihan batik untuk masyarakat umum gitu. Ya. Jadi mereka bisa daftar lewat link yang ditentukan oleh Pemkab. Tapi kami juga secara pribadi juga membuka apa namanya program pelatihan yang mau ingin belajar, kita terbuka untuk teman-teman atau siapapun yang mau belajar di tempat kami, kita juga terima, Pak, gitu.
1: Ah, ada ya, berarti yang mau belajar juga ya, Pak, ya, di sana.
2: Ada,
1: ya?
2: Pak, ada.
1: Iya,
2: ada.
1: Baik. Gitu. Kalau dari Bu Nari sendiri gimana, Bu? Di Kampung Pancamukti ini?
3: Kami kalau kelas belajar tuh ada, Pak. Dari desa itu, desa juga mengalokasikan untuk ibu-ibu yang ada di Desa Pancamukti untuk diadakan kelas belajar. Kemudian untuk di umum, kita dengan sekolah-sekolah kita juga ada kelas belajar dengan anak-anak MA yang ada di pondok pesantren. Itu sudah rutin, satu minggu sekali mereka ada kelas belajar membatik. Dan alhamdulillah saat ini kelas 11 itu sudah bisa memproduksi sarung batiknya.
1: Oh, sudah bisa memproduksi ini, Bu, ya? Anak-anak itu, ya?
3: Jadi dia sudah mulai dipasarkan hasil produk dari anak kelas 11 itu.
1: Oke. Baik, kalau begitu untuk Pak Syamsuddin, Bu Nanik, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan siang hari ini. Dan tentu kami harapkan menjadi inspirasi yang baik untuk pelaku-pelaku UMKM lainnya di tanah air. Terima kasih banyak, Pak Syamsuddin, Ibu Nanik, sehat selalu. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan owner Batik Banjarwangi, Bapak Syamsuddin, kemudian juga berbincang bersama dengan owner Kampung Batik Pancamukti di Bengkulu, Nanik Hidayati.

Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemerintah mempercepat implementasi program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan ekonomi sirkular. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyampaikan bahwa sebagian proyek PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan juga Bandung Raya. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai bagaimana efektivitas, tantangan, dan juga dampak lingkungan dari percepatan program PSEL ini, kami akan membahasnya bersama dengan pengamat lingkungan dari UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kabar baik hari ini, Prof?
2: Baik, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Prof, kita bicara soal PSEL ya. Bagaimana Anda melihat urgensi percepatan program PSEL ini di 30 kota ya? Tadi disebutkan oleh pemerintah dalam konteks krisis sampah perkotaan di Indonesia saat ini.
2: Ya, memang kita akan menuju era pengolahan sampah menjadi teknologi ya. Saya pikir ini harus gitu ya, kita masuk ke era ini karena memang sudah darurat ya. Kita lihat di TPA-TPA kota-kota besar itu kan sudah menumpuk, overload. Dan hanya ditumpuk saja. Kalau ditumpuk saja itu kan sebenarnya bahayanya juga besar. Bahaya kebakaran kalau musim kemarau begitu ya. Kemudian ada gas rumah kaca, air lindi atau air apa namanya kotor gitu ya, air licinnya itu juga kemana-mana, juga mencemari sumur-sumur warga dan air sungai dan seterusnya. Jadi memang ini kondisi darurat yang harus diselesaikan dengan teknologi yang bisa mengolah sampah dengan cepat dan kapasitas yang tinggi ya, 1000 ton per hari minimal itu, Mbak.
1: Okay.
2: Ya, pada posisi ini dibutuhkan begitu. Ya.
1: Sangat dibutuhkan ya. Tapi sejauh mana PSEL ini benar-benar bisa menjadi solusi jangka panjang, Prof, untuk mengurangi ketergantungan TPA?
2: Ya, ini jadi memang harus didesain master plan-nya begitu ya. Master plan dari pengolahan sampah di kota ini dengan adanya PSEL itu dia diletakkan di mana begitu ya. Maksud saya adalah dia akan mengolah sampah yang apa, kemudian berapa sih kota atau aglomerasi tadi ya itu menghasilkan sampah. Misalkan ada aglomerasi yang menghasilkan 2000, berarti dengan PSEL ini belum semuanya tertangani kan, ada sebagian. Kalau misalnya PSEL-nya 1000 ton misalnya ya, tapi per hari 2000, berarti masih ada separuh tuh. Nah, separuhnya mau dikemanakan? Begitu ya, sehingga sebenarnya kita harus punya semacam keseimbangan antara sentralisasi di hilir tadi dengan PSEL dan juga desentralisasi. Kan kita juga punya bank sampah, TPA-TPA, itu jangan sampai mati. Nah, itu makanya harusnya kota-kota yang akan dibangun PSEL itu harus membuat desainnya dulu, grand desainnya, master plan-nya dulu gitu ya. Jadi PSEL-nya itu mau untuk mengolah apa, berapa banyak, terus nanti sektor-sektor yang lain itu jangan sampai mati. Kan kita juga ada pemulung, pengepul ya, sirkular ekonomi dan seterusnya begitu. Sebenarnya kalau PSEL itu kalau menurut pandangan akademisi bukan sirkular ekonomi, karena kan materialnya habis, Mbak Safira ya. Materialnya kan dibakar, jadi ya hanya bisa diekstrak energinya. Jadi material yang dibakar di PSEL itu sudah habis umurnya, sudah tidak ada kehidupan lain. Nah, ini kan jadi abu saja.
1: Terputus ya, di situ
2: memang,
1: saja ya.
2: Iya, tapi kalau daur ulang itu kan jadi material baru, jadi produk baru. Dia hidup lagi, dipakai lagi. Kemudian nanti kalau didaur ulang lagi dia hidup lagi dan seterusnya. Itu kan sebenarnya yang ideal seperti itu gitu ya.
1: Gitu ya, dari sisi ekonomi. Kalau dari sisi lingkungan seperti apa, Prof, dampaknya?
2: Iya, ya memang ada banyak keraguan dan ketakutan ya, karena ketika kita membakar sampah kalau tidak betul-betul punya pollution control atau air pollution control dari emisi pembakaran itu memang ada bahayanya. Misalnya yang paling ditakuti adalah gas dioksin dan furan itu. Ketika kita membakar sampah plastik khususnya jenis-jenis yang ada klorinnya ya, PVC dan seterusnya, ketika kita bakar dengan pembakaran yang suhunya tidak tinggi begitu ya, dan tidak ada pembersihannya, nah itu akan bisa keluar. Nah, itu kan semacam gas karsinogenik ya, Mbak. Jadi bisa menimbulkan dampak kesehatan, semacam kanker, autoimun atau apa yang lainnya. Nah itu memang yang ditakutkan itu. Tapi kan ini teknologi tinggi ya, ya kita harapkan lah yang betul-betul nanti vendor yang menang itu betul-betul air pollution control-nya itu sangat canggih begitu ya, sehingga bisa menyaring semua gas-gas berbahaya itu sehingga keluar hanya tinggal gas yang aman untuk dikeluarkan ke lingkungan. Kan harapannya seperti itu ya, kita akan kawal bersama lah ya nanti itu tentang itu kita pastikan adanya air pollution control yang bagus gitu.
1: Selain dari apa kontrol dari udara tadi, ada langkah mitigasi lainnya lagi tidak Prof yang ideal sehingga tetap aman lingkungan?
2: Ya memang dampaknya selain emisi kalau sudah dikontrol tadi aman ya, itu bisa juga abunya. Nah abu fly ash itu kan juga mengandung logam berat di situ ya, ada logam beratnya, ada kandungan logam beratnya begitu ya, ada pengotor-pengotor yang lain. Nah itu juga harus ditangani. Ya biasanya memang nanti dipadatkan, kemudian istilahnya apa ya disolidifikasi, dipadatkan, kemudian nanti bisa ditumbuk. Jangan lupa pesel itu juga mengeluarkan fly ash tadi atau abu terbang itu yang harus ada landfillnya. Jadi jangan dikira dengan pesel itu sudah bebas lahan tumpukan, enggak. Kita masih punya PR yaitu abu ya, sekitar 5% atau apa itu ya. Nah abu ada dua, abu atas, abu yang melayang dengan abu yang ke bawah, bottom ash. Nah bottom ash itu bisa dipakai untuk batako itu enggak masalah karena dia tidak mengandung polutan-polutan berbahaya, bisa dipakai batako, bisa dipakai untuk mecor apa beton, ya, campuran semen itu bisa. Tapi kalau yang fly ash memang kita harus padatkan dan harus kita tumpuk di tempat tertentu. Jadi masih ada TPA-nya, TPA abu itu masih harus tetap.
1: Masih dibutuhkan juga
2: betul gitu ya. Nah itu abu dan emisi biasanya itu sih mbak yang harus kita perhatikan.
1: Jadi harus dipikirkan juga, membakar bukan berarti semuanya hilang, tapi masih ada sisa-sisa dari tumpukan abu yang mengendap di bawah ya. Sehingga ini juga harus dipikirkan bagaimana untuk mengubah ini menjadi solusi yang baik. Baik, kemudian seberapa penting pemilahan sampah? Kita mulai dari rumah mungkin ya, sumber rumah tangga, sehingga PSL ini bisa efektif, Prof.
2: Iya, nah itu sebenarnya kalau idealnya misalnya aglomerasi atau kota itu menghasilkan 2.000 ton misalnya ya. Ya harusnya kita ambil dulu, kita pilah dari rumah, kita ambil dulu yang bisa kita daur ulang, katakanlah daur ulang 500 begitu ya. Atau mungkin ada juga yang bisa dikomposkan begitu ya, atau maggot, itu harusnya tetap berjalan itu ya. Nah nanti memang yang tidak bisa diolah masyarakat itu idealnya baru ke PSEL begitu ya. Itu harusnya memang idealnya seperti itu, kecuali memang daerah itu hanya memproduksi sampah 1.000 ton, nah itu pas pas ya semuanya harus masuk ke ya, cuma tapi, idealnya PSEL itu yang untuk residu sih mbak.
1: Terkadang kan memang kalau rumah tangga sudah memisahkan tapi nanti di akhirnya malah disatukan lagi, itu bagaimana Prof?
2: Betul, betul ya, makanya itu pemerintah daerah itu harus punya planning juga ya. Memang PSEL ini kan canggih, teknologi canggih, harusnya semua sistemnya juga menjadi canggih begitu, mulai dari pengumpulan ya, dari rumah ke rumah itu kan namanya pengumpulan, kemudian nanti pengangkutan dari TPS-TPS atau TPS-TKR itu ke PSEL, pengangkutan itu juga harus pakai truk yang modern, karena PSEL itu juga mengharuskan ada dumper-dumper tertentu yang dia bisa membuang sampahnya ke bunkernya itu loh, makna itu. Jadi semuanya harus menjadi modern ya, jangan sampai ada PSEL yang harganya 2 triliun begitu, tapi ngangkutnya masih pakai truk ke bak terbuka yang kemana-mana, apa tercecer-cecer airnya.
1: Kurang efektif juga itu.
2: Betul ya, dan juga memang nanti jadi tercampur lagi tadi, jadi kan harus ada penjadwalan misalnya ya. Itu juga harus jalan. Nah ini memang mumpung ya, mumpung kita mau masuk ke era PSEL itu harusnya dibenahi semua sekalian dari hulunya sampai ke hilir.
1: Harus secara matang
2: tidak,
1: ya.
2: Kalau tidak semuanya diperbaiki, nanti PSEL juga akan terbebani sampah yang campur baur ya, basah. Itu juga akan mempertinggi ongkos maintenance operasional. Itu juga akan tinggi mereka ya. Jadi tidak awet juga alat-alatnya gitu ya. Kalau kemasukan, misalnya kemasukan logam ya yang panjang itu rusak, itu nanti bisa, atau kawat yang panjang, atau tadi yang banyak PVC-nya dan sebagainya, itu akan membebani pembersihan emisi dan seterusnya.
1: Baik.
2: Jadi mending ketika kita mau masuk era teknologi tinggi ini, semuanya harus diperbaiki dari hulu ke hilirnya memang. Nah, dan tadi jadi apa, fasilitas-fasilitas pengolahan sampah di tengah itu jangan sampai mati juga. Nah itu harus dipikirkan.
1: Kompleks ya. Banyak sekali yang harus dipikirkan, tidak hanya serta-merta PSL kemudian bergerak semua. Jalan ya, seperti mungkin. Itu ya. Tapi ternyata iya, di sisi-sisi lainnya juga harus dipikirkan ya. Juga ya, Prof.
2: Betul. Betul.
1: Oke, okay. Ya. Kalau begitu apa rekomendasinya dari Prof. Chandra kepada pemerintah sehingga ini juga terus berkelanjutan, tidak hanya sekedar proyek jangka pendek saja, Prof?
2: Ya, betul. Jadi memang ini kita akan menuju ke era teknologi pengolahan sampah yang modern, itu juga harus didukung dengan sistem ya, manajemen sampah yang modern juga, supaya tadi ya berkelanjutan begitu ya, dan yeah. jangka panjang begitu. Dan jangan lupa aktor-aktor lain ya yang saat ini sudah berjalan itu jangan sampai juga akan kehilangan mata pencahariannya begitu ya, sehingga semuanya harus dipetakan ya, kemudian didesain dengan apa grand design yang bagus, master plan yang terarah gitu ya. Jadi diposisikan di mana ini PSL ini yeah. terhadap konstelasi yang sudah ada sekarang begitu ya. Agar modernisasi juga tidak hanya di hilirnya saja, tapi di hulunya, transporternya begitu, itu juga perlu dibenahi semuanya. Mumpung ya kita akan masuk ke era persampahan modern, tidak ditumpuk saja gitu ya, ditimbun seperti sampahnya juga di negara-negara yang miskin itu kan ya hampir sama dengan kita ya, mohon maaf ya. Jadi sektor persampahan kita itu masih sama dengan negara-negara di bawah kita sebenarnya. Belum sampai ke modern. Nah ini kan mumpung ada ini ya, momentum ini, kita perbaiki semuanya dari hulu ke hilir secara terintegrasi. Itu Mbak Safira.
1: Baik, kalau begitu kita harapkan ya. Semoga program ini berjalan dengan lancar ya. Dan juga ya. Dipikirkan dari hulu ke hilirnya, Prof. Terima kasih, Prof. Chandra. Ya, demikian tadi pendengar pengamat lingkungan UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo, di mana memang pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional ini mencapai 100% pada 2029. Dan saat ini timbulan sampah nasional mencapai sekitar 141 ribu ton per hari dengan kapasitas pengolahan yang masih terbatas. Sehingga melalui program ini, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48%.
0: Wawancara Pro 3.

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandanmu bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana DPR RI menegaskan komitmennya menjembatani aspirasi mahasiswa dengan pemerintah melalui forum dialog dan koordinasi. Laporan yang disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Tadi Pak Dasko sudah juga komunikasi dengan Menteri SDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa.
2: Pimpinan DPR RI bersama Komisi 3 DPR RI menemui mahasiswa dari berbagai universitas yang menggelar aksi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Jumat malam kemarin. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi mahasiswa secara langsung. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan, DPR akan menindaklanjuti berbagai aspirasi mahasiswa melalui koordinasi dengan kementerian terkait. DPR juga siap memfasilitasi dialog lanjutan apabila masih terdapat persoalan yang memerlukan penjelasan.

0: subsidi yang langka. Tadi Pak Dasko sudah juga komunikasi dengan Menteri SDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa, dan Menteri SDM berjanji akan memenuhi kebutuhan BBM subsidi yang langka hasil temuan dari rekan-rekan mahasiswa itu dalam waktu yang...
1: Sementara itu, perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti, Denny Ribowo, mengatakan masih ada sejumlah persoalan yang menunggu tindak lanjut pemerintah. Salah satunya terkait kelangkaan BBM subsidi yang dinilai bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
2: Pertama kami kita sampaikan bahwasanya menjaga stabilitas ekonomi, baik itu dari kebijakan fiskal atau moneternya, serta kestabilan harga bahan pokok dan juga BBM itu yang menjadi concern utama kami. Tadi kita sampaikan dan disampaikan beberapa komitmen dari pihak eksekutif, tadi ditelepon langsung oleh jajaran pimpinan dewan yang harapannya bisa kita tunggu janjinya beberapa waktu ke depan untuk bisa kita...
1: Denny mengapresiasi langkah pimpinan DPR RI yang langsung menghubungi sejumlah pejabat pemerintah terkait aspirasi mahasiswa. Namun, ia berharap hasil audiensi tersebut segera diwujudkan dalam langkah nyata. Dari Jakarta, Zahratin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Udara untuk Indonesia. Indonesia. Nah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana dampak psikologis akibat perundungan terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah kini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Laporan yang disampaikan Cantia dari RRI Surabaya.
1: Dampak psikologis akibat perundungan atau bullying terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah kini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Banyak pihak, terutama sesama siswa, seringkali mengaburkan batasan antar perundungan dan gurauan dengan perundungan dibalik dalih hanya bercanda. Padahal, bagi anak istimewa, dampak dari candaan yang kelewatan batas tersebut bisa menjadi trauma mendalam yang mengancam keselamatan mental dan fisik mereka. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Teti Indra Kusuma, SPSI, mengungkapkan bahwa potensi anak berkebutuhan khusus menjadi korban perundungan mencapai 2 hingga 3 kali lebih besar dibandingkan siswa reguler. Ironisnya, karena anak berkebutuhan khusus seringkali memiliki keterbatasan dalam mengekspresikan rasa takut atau marah secara verbal, mereka cenderung memendam tekanan tersebut sendiri.
2: Akan lebih baik kalau semuanya itu kompre, jadi semua berjalan bersama-sama, di mana sosialisasi terkait dengan bully, baik itu indikasinya, penyebabnya, ataupun efek yang ditimbulkan, itu kita berikan pemahaman secara umum. Kemudian untuk korban yang dimaksud di sini adalah anak ABK, maka kita berikan edukasi untuk mau berterus terang, belajar memberikan informasi, karena bagaimanapun kita tahu bahwa segala sesuatu yang dipendam itu seperti bom, yang suatu saat akan meledak. Nah, ketika meledak itu efeknya luar biasa.
1: Menyikapi bahaya laten ini, Dian Ariandi, SPD, Ketua KKG GPK Kabupaten Kediri, menegaskan bahwa pihak sekolah kini dituntut untuk meningkatkan kepekaan batin dan tidak boleh abai terhadap indikasi sekecil apapun.
3: Beberapa hal yang kami alami sebagai GPK, terutama di lembaga kami, itu memang secara kasat mata tidak tampak, Mbak. Tapi secara batin itu kita sangat miris, ya. Jadi kadang pemahaman-pemahaman bahwa terkait siswa istimewa ini banyak juga dari siswa itu masih kurang paham. Bahkan ada beberapa anak yang secara verbal tidak melakukan bullying, tapi secara gerakan kadang kita juga nggak bisa memungkiri itu, Mbak, ya. Jadi kita sebagai pendamping itu dituntut kepekaan bahwa hal ini sangat perlu kita pahamkan ke anak-anak bahwa hal itu tidak boleh itu.
1: Penanganan perundungan harus dilakukan secara komprehensif dengan mengedukasi siswa reguler agar memahami batasan perilaku serta membangun ruang aman bagi anak-anak.

0: Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar, jumpa lagi bersama siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siaran ya pada pagi hari ini. Nah, untuk Anda yang ada di wilayah Merauke, Asmat, Mapi ataupun juga di manapun itu yang bisa mendengarkan siaran kami, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke ya di pagi hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian di siaran pada pagi hari ini hingga siang hari nanti. Dan tentunya juga nanti ya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda ya, khususnya untuk Anda para pecinta olahraga sepak bola ya, di mana ya, ragam pertandingan-pertandingan sepak bola ya sudah kami siapkan untuk Anda di pagi hari ini. Nah, dan setelah tadi ya Anda mendengarkan pertandingan Piala Dunia antara Belanda menghadapi Swedia ya di pagi hari ini ya dengan skor telak ya 5-1 untuk keunggulan Belanda pendengar. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, mengawali jumpa kita di siaran pada pagi hari ini kami hadirkan yaitu lagu-lagu rohani ya di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

Kitab Perjanjian Lama Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Kitab Perjanjian Lama, Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 33 ayatnya yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, bagi mereka yang mengharapkan akan terima kasih-Nya.

Injil Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Kasih itu berasal dari Allah, dan tiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dalam mengenal Allah.

Kita Perjanjian Baru, Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Ya, untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, apalagi untuk Anda yang pagi hari ini ya sedang menikmati suasana hari libur ya, karena hari ini adalah hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Dan khusus untuk Anda para penggemar tim Orange Belanda, pendengar, ya Anda patut berbangga ya, pada pagi hari ini timnas Belanda bisa menggulung timnas Swedia dengan skor yang cukup telak, yaitu 5-1. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, nanti juga kami akan menyiarkan secara langsung ya, lebih tepatnya di pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang ada pertandingan di grup F antara Tunisia menghadapi Jepang. Dan nanti juga ya di pukul 2 ya di pukul 1 dini hari besok, pendengar, akan ada pertandingan Spanyol menghadapi Arab Saudi. Ya, tentu ini pertandingan-pertandingan yang menarik untuk disimak hanya di Pro 1 RRI Merauke. Nah, untuk Anda semuanya, saat ini sudah pukul 6 lebih 9 menit dan masih bersama saya Ari di siaran Pro 1 RRI Merauke.

0: Rin, kamu udah tahu belum? Sekarang di sekolah kita itu ada program makanan bergizi gratis loh.
1: Serius, Bon? Gratis? Biasanya kan makan siang saja sudah bikin dompet tipis.
0: Iya tahu. Ini tuh program dari Bapak Presiden Prabowo buat bantu kita anak muda supaya semakin sehat dan juga fokus belajar. Nah, menunya juga gak main-main loh. Ada nasi, lauk, sayur, buah, sama ada susunya.
1: Wah, keren. Jadi, bukan cuma kenyang, tapi juga bergizi seimbang ya?
0: Nah, betul tuh. Karena tubuh kuat dan otak cerdas itu berawal dari makanan yang bergizi. Jadi, manfaatin nih program makanan bergizi gratis. Biar kita semua itu tumbuh sehat dan juga berprestasi.
1: Ingat guys, makan sehat bukan gaya hidup mahal, tapi investasi masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Merauke.

Pohan merupakan salah satu cara berburu tradisional suku Marin Kabupaten Merauke yang melibatkan banyak orang dengan menggunakan senjata seperti panah, tombak, dan iwa atau alat penangkap babi, serta beberapa ekor anjing. Pohan dilakukan pada musim kemarau, di mana padang rumput alang-alang yang cukup luas akan dibakar dan warga kampung akan berjaga-jaga bila mana ada hewan hutan yang keluar dari rerumputan yang dibakar, maka langsung akan dipanah, ditombak, dan ditangkap dengan iwa. Dan ada pula yang dimangsa oleh anjing berburu. Pohan juga merupakan tradisi suku Marin Kabupaten Merauke untuk tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan serta hidup saling berdampingan.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini ya sudah di pukul 6:29. Ya, kami sampaikan ruang informasi untuk Anda disampaikan kepada pelanggan PLN. Mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, selanjutnya informasi dari Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru SPMB SMAN KPG Khas Papua Merauke. Ditujukan kepada seluruh siswa-siswi lulusan sekolah menengah pertama di Kabupaten Merauke, MAPI, ASMAT, Bovendigul, Pegunungan Bintang, dan sekitarnya. Dalam rangka mempersiapkan calon guru SD yang profesional, maka SMAN KPG Khas Papua Merauke membuka sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2025-2026 dengan ketentuan sebagai berikut. Pendaftaran dibuka tanggal 22 sampai 30 Juni 2026. Waktu pendaftaran pada hari Senin sampai Kamis pukul 8 sampai 13 waktu Indonesia Timur. Dan untuk hari Jumat pukul 8 sampai 12.30 waktu Indonesia Timur di SMAN KPG Khas Papua Merauke, Jalan Dorem Buti, Samkai, Merauke. Dengan persyaratan, mengisi formulir pendaftaran, fotokopi akte kelahiran 1 lembar, fotokopi kartu keluarga 1 lembar, surat keterangan lulus sementara, surat kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat, usia paling tinggi 21 tahun per 1 Juli 2026. Untuk berkas lainnya dapat dilengkapi setelah dinyatakan diterima. Biaya pendaftaran gratis dan bagi siswa berprestasi di bidang akademik, olahraga, seni, dan budaya, bebas uang DPP selama pendidikan dengan menunjukkan fotokopi raport atau sertifikat piagam kejuaraan lomba. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi panitia PMB dengan kontak person atau HP Ibu Leni di 0821-9935-4494, Ibu Sari di 0822-2147-4037, atau Bapak Manda di 0821-9504-6056. Ya, selanjutnya informasi dari Kepala Kampung Kamangi, Distrik Tanah Miring, ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah garapan milik Windy Marisa Sofyan SPDSH dengan ukuran luas 800 meter persegi dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan rencana jalan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Windy Marisa Sofyan SPDSH, sebelah timur berbatasan dengan rencana jalan, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Windy Marisa Sofyan SPDSH. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh Windy Marisa Sofyan SPDSH selaku pemilik tanah kepada Milka Patabang selaku pembeli. Barang siapa yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut agar segera melapor ke Kepala Kampung Kamangi, Distrik Tanah Miring, selambat-lambatnya 1 minggu setelah pengumuman ini dikeluarkan.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Iya, pendengar Anda masih di Pro 1 Radio Merauke dan saat ini sudah di pukul 6 lebih 56 menit. Selanjutnya kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.

0: informací dan inspirasi.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.

0: 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah terisolir di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Surabaya memecahkan 3 rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Wakil Presiden RI, Gibran Raka Buming Raka, menyatakan Indonesia semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional berkat kerja keras petani dan nelayan, serta dukungan kebijakan pemerintah yang berpihak pada sektor pertanian dan perikanan. Hal itu disampaikan Wapres ketika membuka Pekan Nasional atau PENAS ke-17 petani dan juga nelayan tahun 2026 di Gorontalo Sabtu kemarin. Menurut Wakil Presiden, kemandirian pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah di tengah berbagai tantangan global, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, hingga gangguan rantai pasok dunia. Beralih ke informasi luar negeri, Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah untuk keperluan kemanusiaan. Hal itu dilaporkan The Wall Street Journal pada Sabtu kemarin. Menurut sumber yang mengetahui hal tersebut, inisiatif itu sedang dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Belanda sukses menekuk Swedia 5-1 pada laga kedua grup F Piala Dunia 2026 di Houston Stadium. 5 gol dari Brian Brobbey hingga Cody Gakpo membawa di oranye unggul dan pada hari Minggu 21 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Muti, melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah terisolir di daerah terpencil di wilayah Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, bersama dengan anggota DPR RI dari Komisi 8 Sabang Sinaga. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nias Utara. Kunjungan diawali di SMP Negeri 1 Sitoli Uri untuk meninjau penyaluran program makan bergizi gratis. Mendikdasmen juga menyerahkan perangkat Starlink untuk kebutuhan sekolah, menandatangani prasasti revitalisasi gedung SMP Negeri 1 Sitoli Uri serta melakukan peletakan batu pertama revitalisasi SMP Negeri 3 Sitoli Uri dan juga melakukan kunjungan di SD Negeri 07-7279 Sieva Banua Kecamatan Tuimberua.
2: Sekolah-sekolah yang mendapat bantuan dari 35 sebesar 18,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah. 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026 dengan sementara mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah. Dan juga kami menyerahkan bantuan untuk Starlink.
1: Sementara itu Bupati Nias Utara Amizar Waruwu menyampaikan terima kasih kepada Presiden Mendikdasmen dan anggota DPR RI Sabang Sinaga atas perhatian ke daerah tertinggal.
3: Penerapan dan sebelum kita menyampaikan pemerintah tetap, apalagi dengan peristiwa langsung, kita berharap dan semakin kita tahu dan kita terima kasih
1: Bupati menyebutkan Nias Utara seperti berada di pojok Indonesia dan berharap kunjungan langsung ini membuat daerahnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Dari Gunung Sitoli, saya reporter Muniali Harefa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Surabaya memecahkan 3 rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI dalam kegiatan bertema Pramuka Surabaya Hebat, Indonesia Kuat. Ermina Jin dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Surabaya berhasil mencatat sejarah dengan memecahkan 3 rekor Museum Rekor Dunia Indonesia MURI dalam kegiatan bertajuk Pramuka Surabaya Hebat Indonesia Kuat, Wani Wani Wani. 3 rekor yang berhasil dipecahkan tersebut yakni pengukuhan Pramuka Garuda sebanyak 65.000 peserta, membasuh kaki orang tua oleh 130.000 peserta, serta penampilan semafor yang melibatkan 41.337 peserta dari golongan siaga, penggalang, penegak, dan Pandega. Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di berbagai titik di kota Surabaya dengan pusat kegiatan di Gelora Bung Tomo GBT. Dalam sambutannya, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan pentingnya nilai bakti kepada orang tua sebagai fondasi kehidupan.
5: Bagaimana Pramuka tetap menggelora di hati Surabaya. Nanti kami juga akan berkolaborasi dengan Pramuka untuk bergerak bersama-sama di setiap kampung. Sehingga apa? Tadi bacakan jiwanya jiwa Pancasila, maka itu bisa menjadi bagian untuk menggerakkan mulai sejak dini sampai dia akan jadi dewasa.
4: Sementara itu, Ketua Harian Kuarcap Surabaya Siti Maria memberikan semangat kepada ribuan peserta yang telah berkemah di Gelora Bung Tomo. Ia mengajak seluruh anggota Pramuka untuk bangga menjadi bagian dari organisasi yang mampu mengukir sejarah nasional.
6: Bangga Pramuka, ikutlah bersama Pramuka, berkaryalah bersama Pramuka. Mudah-mudahan dengan Pramuka ini, bentuk pencegahan ini menggelegar di Surabaya dan membangkitkan seluruh yang ada di Indonesia.
4: Keberhasilan memecahkan 3 rekor MURI ini menjadi bukti nyata kekuatan gerakan Pramuka Surabaya dalam membangun karakter, menanamkan nilai bakti kepada orang tua, serta memperkuat semangat kebangsaan di kalangan generasi muda. Ermina melaporkan.
0: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Mak Gelu di alun-alun kota Rantai Pao, Kabupaten Toraja Utara. Karnila Kandi melaporkan dari RRI Makassar berikut ini.
7: Kekayaan budaya Toraja tercinta.
8: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagelu Tua di alun-alun kota Rantai Pao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantai Pao, menuturkan tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
9: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagelu Tua.
8: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
10: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN. Dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional. Dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama 2 hari di sini.
8: Selain menghadirkan tari Pagelutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
0: Penerima IKAL UIN Award 2026 kategori kesetaraan gender dan perlindungan anak, Yunianti Kuzaifa, menilai penghargaan yang diterimanya merupakan apresiasi terhadap kerja-kerja hak asasi perempuan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
11: Apresiasi tidak hanya untuk individu, tapi juga untuk kerja-kerja kolektif.
12: Penerima penghargaan Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kategori kesetaraan gender dan perlindungan anak, Yunianti Huzaifah mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap kerja-kerja hak asasi, khususnya hak asasi perempuan. Menurut Yunianti, penghargaan itu tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga kepada berbagai pihak yang terlibat dalam kerja-kerja kolektif memperjuangkan perlindungan perempuan dan hak asasi manusia.
11: Apresiasi tidak hanya untuk individu, tapi juga untuk kerja-kerja kolektif. Dan yang juga penting adalah kerja-kerja mendengarkan berbagai kelompok dari Papua hingga Aceh, juga bagaimana sebetulnya persoalan-persoalan ini dinarasikan kembali untuk menjadi perlindungan global.
12: Ketua Umum IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TB Aceh Hasan Syadzili mengatakan, penghargaan tersebut diberikan kepada tokoh-tokoh alumni IAIN dan UIN yang dinilai memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Menurutnya, para penerima penghargaan telah melalui proses seleksi dan penilaian oleh tim independen sebelum ditetapkan sebagai penerima IKAL UIN Award 2026.
13: Tentu penghargaan ini diberikan oleh IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diharapkan dapat memotivasi bagi seluruh alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta agar mereka termotivasi untuk berkiprah, menunjukkan eksistensinya, dan tentu mengamalkan ilmu yang dimiliki oleh mereka.
12: Menurut Aceh Hasan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah melahirkan banyak tokoh yang memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Melalui IKAL UIN Award, organisasi alumni berharap semakin banyak lulusan UIN yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan usai melakukan penggeledahan di 3 lokasi di Bali. Harul Umam melaporkan selengkapnya.

0: tiga lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada tiga titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
0: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
2: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
3: Orang yang 100 juta per bahkan itu benar nggak sih Pak?
2: Sampai terhadap Bapak Pak?
0: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronald Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Pambyudi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernard Diansah selaku Staf Subdirektorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Petugas sensus mengatakan proses pendataan pelaku usaha dalam sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang berjalan di bawah pengawasan ketat untuk memastikan data yang terkumpul akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan Indra Sita dari RRI Sintang melaporkan.
5: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 terus mendapat pengawasan ketat guna memastikan seluruh proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat. Pengawasan dilakukan oleh tim pengawas lapangan yang ditugaskan mendampingi petugas sensus di berbagai wilayah. Pengawas lapangan sensus ekonomi 2026 Kabupaten Sintang Reza Fauzan mengatakan, dalam menjalankan tugasnya, pengawas lapangan tidak hanya memantau kegiatan petugas sensus, tetapi juga memastikan proses pendataan dilakukan sesuai prosedur, sehingga data yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain melakukan pengawasan langsung di lapangan, pengawas juga melakukan pemeriksaan terhadap laporan hasil pendataan yang disampaikan petugas sensus. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan kualitas data yang dikumpulkan. Ia menegaskan sensus ekonomi 2026 memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan pembangunan dan kebijakan pemerintah di masa mendatang. Karena itu seluruh petugas diminta bekerja secara profesional serta menjaga kerahasiaan data yang diberikan masyarakat.
6: Namanya pengawas menemani pelaksanaannya supaya benar. Ada laporan juga di tempat saya, nanti perhitungannya juga supaya valid juga. Nanti saya ngecek juga. Kalau sensus ekonomi menentukan Indonesia ke depannya, jadi pemerintah itu ingin bantu, nanti kelihatan ini loh yang kelihatan datanya di situ.
5: Sementara itu, salah seorang petugas sensus ekonomi 2026 Kabupaten Sintang, Foripka, menyampaikan keberhasilan sensus sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi masyarakat. Ia juga menegaskan, seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Foripka menuturkan, data hasil sensus hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan penyusunan kebijakan pembangunan, bukan

0: untuk keperluan perpajakan maupun tujuan lainnya.
1: Kesiapan dari kami petugas sendiri sudah diberikan arahan sebisa mungkin harus mendapatkan data yang langsung daripada respondennya. Untuk data sendiri itu memang rahasia yang akan dijaga oleh petugas, jadi jangan takut untuk memberikan data kepada petugas karena data ini hanya untuk dipakai untuk di BPS ya, tidak terkait dengan pajak ataupun yang lain.
0: Melalui pengawasan yang dilakukan secara berjenjang, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang diharapkan dapat berjalan lancar, menghasilkan data yang akurat dan terpercaya, serta menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Sintang, Kalimantan Barat, dan Indra Sita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait sensus ekonomi, saat ini masih berlangsung sensus ekonomi 2026 sehingga pelaku usaha kecil, menengah, dan besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
4: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pelaku usaha kecil menengah dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Rapik Riswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang akurat.
4: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi bumi tambun bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
5: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala tengah besar hanya.
4: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
6: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
4: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.
2: Broke pagi ini, broke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke pagi ini.
3: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif untuk Indonesia maju.
4: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil, selalu ya jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil sampai

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 Radio Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Dan pendengar, saat ini sudah di pukul 7:53, dan selanjutnya kita akan ikuti program radio kecil di ruang dengar Anda. Dan Anda akan ditemani oleh rekan saya Winona. Selamat mendengarkan.
1: Belajar lewat cerita anak inspiratif. Radio Kecil. Radio Kecil. Pro 1 RRI Merauke.
2: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif untuk Indonesia maju.
3: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

0: Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salve, salam kebajikan untuk kita semua. Hai hai untuk adik-adikku semua, pendengar setia program Radio Kecil di mana saja kalian berada. Apa kabarnya adik-adikku di minggu pagi yang cerah ini? Tidak terasa ya, kita sudah ada di tanggal 21 Juni 2026. Dan seperti biasa kami Nana bersama Uncle Willy hadir kembali di ruang-ruang dengar adik-adikku semua. Dan tentunya di edisi hari ini spesial ada bintang tamu yang hebat dan luar biasa. Kira-kira mereka dari mana ya? Baiklah Uncle Willy.
1: Ya Kawinana,
0: Sebelum kita menyapa bintang tamu kita ya.
1: Mereka banyak sekali Kawinana. Uncle jadi gugup.
0: Oh, Uncle gugup. Iya, karena mereka anak-anak yang cerdas, pintar, hebat dan luar biasa loh Uncle. Iya, kalau gitu kita sapa dulu ya untuk teman-teman yang ada di Kabupaten Asmat. Selamat pagi Asmat. Kemudian juga ya Darmom ya yang ada di Asmat. Kemudian juga yang ada di Pulau Kimam, yang ada di Mapi, yang ada di distrik-distrik. Hello, apa kabarnya? Pasti kalian ada yang siap-siap ya, sedang siap-siap mungkin ke sekolah minggu atau lagi menemani papa dan mama ya. Nanti kita akan kenalan dengan teman-teman kita yang wow luar biasa. Mereka saja baru mengalami proses pelepasan ya, dari tingkat taman kanak-kanak ke sekolah dasar. Nah, teman-teman penasaran kan siapa bintang tamunya Kawinona di minggu pagi hari ini? Ya, Kawinona diserbu Uncle. Iya, tapi mereka itu anak-anak yang pokoknya waktu penampilan kemarin di acara pelepasan TKB tahun ajaran 2025-2026, mereka bisa perform dengan luar biasa ya. Kiranya ini menjadi inspirasi untuk semua teman-teman dan juga adik-adik kelas di TKA. Uncle Willy, kita langsung sapa saja ya adik-adik kita ya Uncle ya. Oh iya, aduh, seperti biasa Kak Winona mau sapa-sapa dulu ya yang ada di rumah ya, yang ada di distrik Jagebob. Kemudian yang ada di Sermayam untuk adik Sodima, apa kabarnya? Kemudian juga yang ada di Kyurik, yang ada di Kyumbe, ada adik Aco, adik Yuli, semuanya di sana, yang ada di Tanamiring ya, yang ada di Semangga, yang ada di Sidomulyo, yang ada di Kuper Kuprik, yang ada di Pesisir, di Wendu Matara, Serapu, semuanya di sana ya. Kemudian juga yang ada di distrik Yulilin, Muting, di Sota ya, yang ada di Wasur, adik Agustinus, adik Damianus, sehat selalu. Kemudian yang ada di Giudang Arang, di sana ada adik June, adik Ayub, yang ada di Muting Polder, adik Beni, selamat pagi, adik Victor, adik Peter, adik Apollo, apa kabarnya? Adik Apollo ya lagi sarapan pagi di asrama Brimob, juga adik Dewi, iya. Langsung saja ya. Oh, adik Maura, adik Ren, adik Indra, adik Rati juga di Jalan Nowari. Iya, ini banyak sekali nih. Soalnya mereka selalu stay tune ya dan senang sekali kalau namanya disapa. Oke, Uncle, langsung saja ya. Selamat pagi semua untuk adik-adik dari ini alumni TK Santa Bernadetta. Apa kabarnya semua? Halo, ini mana suaranya nih? Halo, apa kabar semuanya? Iya, selamat pagi juga. Sudah sarapan tadi pagi, sayang? Gloria sudah sarapan? Pakai mic-nya, sayang. Iya.
2: Iya. Sudah.
0: Ulangi ya. Selamat pagi semua.
2: Selamat pagi.
0: Iya. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa. Oke, kalau gitu kita tepuk semangat dulu. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Iya, jangan kalah sama teman-teman nanti ya dari sekolah-sekolah lain ya, sayang ya. Oke, kita mau langsung kenalan ya. Jadi teman-teman dari TK Santa Bernadetta baru saja melaksanakan kegiatan pelepasan siswa-siswi TKB. Nah, mereka saat ini sudah bersiap-siap, nanti akan pakai seragam putih merah ya. Adik-adik senang akan ke sekolah dasar? Siapa di sini
2: senang.
0: Yang senang? Atau mau lama-lama di TK?
2: Senang.
0: Tidak, iya. Sudah dibelikan, oh iya, sudah dibelikan itu seragam baru sama papa dan mama?
2: Sudah.
0: Sudah, iya. Oke. Okay. Yeskiel mana Yeskiel? Yes, yang namanya Yeskiel mana? Oh, yang pakai baju merah ya, iya. Yeskiel, nanti masuk di SD mana sayang?
2: SD Budi Mulia.
0: SD Budi Mulia. Yeskiel, kalau sudah besar, cita-citanya mau jadi apa sayang?
2: Brimob.
0: Hah? Mau jadi mic-nya?
2: Jadi Brimob.
0: Mau jadi Brimob. Kita beri tepuk tangan untuk Yeskiel. Kenapa Yeskiel ingin menjadi seorang anggota Brimob sayang?
2: Karena papa polisi.
0: Oh, papa polisi. Papa juga Brimob ya? Oh iya, papa ganteng?
2: Ganteng.
0: Ganteng, iya. Pastilah sayang ya. Oke, kalau sudah pakai seragam Brimob, pasti Yeskiel ganteng kala-kala papa ya. Oke, di sebelahnya Yeskiel namanya siapa sayang?
2: Acio.
0: Acio. Acio sekolah di mana nanti?
2: SD Bampel.
0: SD Bampel. Tepuk tangan dulu untuk Acio. Iya, Acio, cita-citanya kalau sudah besar menjadi apa sayang?
2: Uskup.
0: Oh, yang mau jadi Bapak Uskup ternyata Acio ya. Kenapa Acio ingin jadi seorang Bapak Uskup sayang? Kawinona harus tanya hati-hati dan sopan ya. Oke, kenapa Acio ingin jadi seorang Bapak Uskup? Itu
2: aku mau saja jadi uskup.
0: Oh, mau jadi uskup. Iya. Papa dan mama pasti senang ya. Acio mau jadi Bapak Uskup ya?
2: Iya.
0: Iya, luar biasa. Ayo kita beri satu kali lagi tepuk tangan untuk Acio ya. Kawinona punya narasumber ini jarang-jarang ya. Ada yang mau jadi Bapak Uskup, jadi pastor atau jadi suster ya. Oke, di sebelahnya Acio di ujung sana siapa namanya?
2: Engli.
0: Engli, iya. Engli dari TK Bernadetta, sekolah di mana nanti SD-nya?
2: Budi Mulia.
0: Budi Mulia juga, iya. Engli, kalau sudah besar cita-citanya mau jadi apa sayang?
2: Pilot.
0: Mau jadi pilot. Tepuk tangan untuk Engli, luar biasa. Nah, di sebelahnya Engli siapa namanya? Kenan. Kenan masuk di SD mana sayang? SD mana?
2: Kalam Kudus.
0: Di SD Kalam Kudus. Luar biasa. Kenan, cita-citanya menjadi apa ya sayang?
2: Polisi.
0: Mau jadi polisi. Kenapa Kenan ingin jadi seorang polisi?
2: Aku suka.
0: Oh, suka lihat seragamnya?
2: Iya.
0: Iya, atau karena mau tangkap penjahat?
2: Iya. Mm-hmm.
0: Oh, begitu ya. Iya, luar biasa ya cita-citanya semua ya, ingin jadi polisi. Kalau tadi Engli, kenapa ingin menjadi seorang pilot sayang?
2: Mau jadi pilot saja.
0: Oh, mau jadi pilot saja. Iya, pilot ini ya, pesawat terbang pastinya ya, bukan pilot project. Oke. Nah, yang baju kuning ya, yang kemarin baca puisi ya sayang ya. Namanya siapa sayang?
2: Syarolin.
0: Syarolin, kemarin siapa yang ngajar puisinya?
2: Teacher.
0: Teacher, nanti bacakan lagi boleh ya? Iya, IMM3. Iya, oke. Sabar, siapa tadi? Syarolin, kalau sudah besar cita-citanya ingin jadi apa sayang?
2: Kuat.
0: Mau jadi kuat. Kenapa Syarolin ingin menjadi seorang kuat?
2: Mau aja.
0: Oh, mau aja. Bukan karena seorang kuat. Pernah lihat kuat toh? Dulu Kak Winona juga cita-cita mau jadi kowat sayang. Iya. Tapi begitu sudah ya, gara-gara Uncle Willy Kak Winona tidak jadi kowat. Karena Uncle Willy ingin jadi seorang polisi. Iya.
1: Oh, benar sekali Kak Winona. Uncle ingin jadi Brimob sama seperti Yeskiel.
0: Iya, anti teror ya. Oke, okay. Iya, di sebelahnya Syarolin. Iya, kemarin yang jadi dirigen Gloria. Kita ya, dirigen ya. Oke, okay. Gloria, siapa yang ajarin jadi dirigen? Pak guru, ibu guru, atau mama di rumah? Siapa yang ajarin jadi dirigen? Kan kemarin bagus sekali ya. Siapa yang ajarin? Agak jauh sayang mic-nya ya. Oh iya, yeah. Siapa yang ajarin Gloria jadi dirigen?
2: Paman.
0: Oh, paman. Paman siapa?
2: Paman Lino.
0: Oh, Paman Lino. Luar biasa. Salam nanti buat Paman Lino ya. Paman Lino kelas berapa ya? Masih sekolah juga ya, Paman Lino ya. Oke, kan sekarang paman juga ada yang kecil-kecil ya, kayak Uncle Willy juga paman juga ya. Oke. Gloria nanti sekolah di mana sayang?
2: SD Bampel.
0: Di SD Bampel. Iya, cita-citanya Gloria kalau sudah besar ingin jadi apa sayang?
2: Dokter.
0: Dokter apa sayang? Dokter gigi?
2: Dokter mata.
0: Dokter mata. Kenapa ingin jadi dokter mata sayang? Biar apa? Kalau Gloria, Gloria kalau Kak Winona sama Uncle Willy toh nanti berobat ya ke dokter Gloria, itu bayar kah gratis? Bayar kah gratis kalau nanti Uncle Willy sama Kak Winona berobat ke dokter Gloria? Bayar kah gratis? Bilang saja yang jujur ya, Kak Winona ikhlas kok mendengarnya. Bayar kah gratis? Pasti gratis toh? Iya toh? Iya. Bayarkah gratis? Gratis?
2: Gratis.
0: Oh, gratis. Kira bayar ya, kasihan. Padahal sekolah dokter harus bayar ya. Oke. Iya, di sebelahnya Gloria, siapa namanya? Namanya siapa sayang?
2: Aaron.
0: Aaron. Aaron nanti di sekolah mana?
2: Budi Mulia.
0: Budi Mulia juga. Banyak sekali masuk Budi Mulia ya. Oke. Kalau Sarolin tadi mau masuk di sekolah mana? Kak Winona belum tanya ya.
2: SD Impres.
0: Impres. Di mana? Di negeri 1, negeri 2?
2: Di Tanah Miring.
0: Oh, di Tanah Miring. Jauh sekali sayang. Berarti setiap pagi kalau mau ke sekolah, Sarolin tinggalnya di Tanah Miring. Oh, jam berapa kalau bangun terus harus ke sekolah?
2: Jam 7.
0: Jam 7 pagi ya. Itu luar biasa ya, istimewa ya, tamu dari apa, murid dari luar kota ya. Oke, pasti Pak BRC maklum ya, ibu kepala sekolah juga ya, karena dari Tanah Miring ya. Ya, Kak Winona juga dulu dari Tanah Miring ya. Oke, Sarolin. siapa tadi? Aaron. Iya, Aaron kalau sudah besar cita-citanya ingin jadi apa sayang?
2: Tentara.
0: Tentara, tentara angkatan darat, laut, udara?
2: Darat.
0: Darat. Kenapa ingin jadi seorang tentara sayang?
2: Karena ingin menangkap penjahat.
0: Oh, ingin menangkap penjahat. Iya, nanti tentara sama polisi bekerja sama ya, tangkap penjahat ya. Oke. Papanya tentara juga? Oh, bukan. Oke, baiklah teman-teman yang ada di rumah ya, papa dan mama, opa dan oma, yang sementara juga sedang stay tune mendengarkan program radio kecil. Kita mau dengarkan ya teman-teman, nyanyi dulu ya sayang ya. Boleh ya, sama ibu guru juga ya. Oke, aku mau sapa dulu ya, Kak Winona mau sapa dulu ibu guru yang mendampingi, boleh? Dengan ibu guru siapa?
3: Ibu guru Lucy.
0: Ibu guru Lucy yang ngajarin menari ya, luar ya, biasa ya. Iya, nanti kita juga ngobrol sama Ibu Guru Lucy ya. Ibu Guru masih punya cita-cita?
3: Sebenarnya iya.
0: Oh iya. Iya, apa tuh Ibu Guru cita-citanya?
3: Dulunya polwan.
0: Oh,
3: dulu kandas.
0: Oke, iya, tapi Ibu Guru luar biasa ya, yang juga terlibat mengajari kira, anak-anak kira kemarin untuk tampil ya. Oke, terima kasih Ibu Guru Lucy. Ya, kemudian Ibu Guru siapa Ibu Guru?
3: Ibu Guru Lina.
0: Ibu Guru Lina. Ibu Guru Lina masih punya cita-cita?
3: Tidak ada lagi.
0: Iya, pokoknya mengabdi sebagai Ibu Guru TK ya. Oke, Ibu Guru, apakah anak-anak sudah siapkan lagu untuk kita nyanyikan bersama untuk teman-teman yang ada di rumah? Apa selamat pagi Tuhan? Boleh. Selamat pagi Tuhan. Ayo semangat semuanya sayang. Iya. Sabar-sabar semua, kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Oke, sama-sama semua. 1, 2, 3.
4: Selamat.

0: Lama? Iya.
1: Satu setengah bulan.
0: Iya. Kayaknya cocok jadi guru bahasa Inggris ya, Sherolyn ya. Iya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua sekali lagi. Siapa? Nah, sekarang kami Nona tanya, siapa yang mau nyanyi sendiri atau ada juga yang mau baca puisi? Gloria mau nyanyi? Iya, kita nyanyi buat ibu guru di rumah, kepala sekolah ya, pasti juga sedang stay tune. Untuk Bapak Guru David, Bapak Guru Mario, Bapak Guru Berce, Ibu Ita ya. Untuk guru-guru semua di rumah, kita mau nyanyi lagu Himne Guru, bisa? Bisa ya? Iya, anak-anak TK Bernadetta, mantap ya. Oke, ini juga sebagai persembahannya anak-anak, untuk semua teman-teman yang ada di rumah yang juga mengalami kelulusan seperti teman-teman dari TK Bernadetta ya, untuk Bapak dan Ibu guru tercinta ya. Bisa kita nyanyi dulu ya Himne Guru ya. Oke. 3, 2

sangat untuk kita semua ya adik-adikku ya. Oke, baiklah. Untuk semua adik-adikku di mana saja kalian berada, tetap bersama Kak Winona, Uncle Willy dan teman-teman. Kita akan kembali sesaat lagi karena Kakak Ari sudah siapkan lagu untuk kita semua.

0: Nah, adik-adikku masih bersama dengan Kak Winona dan teman-teman dari TK Santa Bernadetta yang telah lulus dan mereka sementara persiapan masuk ke sekolah dasar. Nah, sekarang kalau tadi mereka udah nyanyi bersama-sama ya, mendengarkan puisi juga yang dibawakan oleh Syarolin ya. Kita mau dengarkan mereka juga, ini tidak jago kandang ya teman-teman yang ada di rumah ya, mereka akan nyanyi satu persatu. Oke, ini pertaruhan harga diri. Oke, siapa yang lebih dulu mau nyanyi ya? Siapa, Kenan? Ya, atau Acio? Acio nyanyi duluan ya. Engli, Kenan, kemudian Gloria, Aaron juga ya. Iya, Yeskiel sama Syarolin juga ya. Pokoknya kita mau nyanyi ya. Oke, siapa Acio duluan? Oke, Acio boleh pegang mic-nya ya sayang ya. Oke, kita punya calon bapak uskup ya, akan bernyanyi ya. Oke, 3, 2, 1, judulnya apa sayang lagunya?
1: Inang Maria.
0: Inang Maria, oke kita dengarkan. Silahkan bapak.

0: Gloria, inang Betel kamen.
1: Sudah?
0: Sudah.
1: Oh sudah. Aduh, ini Kak Winona yang tahan napas ya. Kirain masih ada kepanjangannya. Judulnya Inang Maria. Oke, artinya apa sayang?
0: Belum tahu.
1: Mm-hmm.
0: Ibu Maria.
1: Ibu Maria. Tepuk tangan untuk Kak Cio. Iya, terima kasih untuk calon Bapak Uskup kita ya. Luar biasa. Iya, selanjutnya siapa yang akan bernyanyi? Engli. Iya, silakan Engli.
0: Kasih Ibu

0: dari dunia.
1: Luar biasa, kita beri tepuk tangan. Iya. Oke, berani begitu, hebat ya sayang ya. Oke, selanjutnya ada Kenan. Kenan nyanyi lagu apa sayang?
0: McQueen.
1: McQueen, iya, silakan sayang.

0: and an adventure cars on the road.
1: Oh, sudah kita beri tepuk tangan. Iya, luar biasa ya. Artinya apa, sayang?
0: Mobil.
1: Oh, mobil. Iya. Iya, kayaknya Kak Winona masih perlu banyak belajar ya dari anak-anak semua ya. Oke. Iya, selanjutnya Gloria. Silakan, sayang.
2: Tanya Andi. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu. Engkau selalu hadir dalam sejak langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu. Hidup dan

0: Untuk Gloria Renyut ya, luar biasa suaranya. Oke, selanjutnya Aaron. Aaron, ini lagu apa sayang?
1: Baca Kitab Suci.
0: Oh iya, Baca Kitab Suci. Ya, oke. Satu, dua, tiga.

Ya, Yeskiel ya sama Sharon. Ya, Yeskiel mau nyanyi juga saya. Oke, kita dengarkan teman-teman di rumah ya. Yeskiel juga mau bernyanyi ya. Brimob kita silakan. Bapak Brimob.

0: Oke, tepuk tangan. Sherolyn, ayo nyanyi lagu apa? Kasih Ibu bisa? Oh, tidak mau. Iya. Iya, mau nyanyi lagu Kasih Ibu saya. Oke, baiklah. Sekarang gilirannya Kak Winona mau tanya kepada Ibu Lucy ya. Ibu Lucy wali kelas berapa, Ibu?
1: Kelas B3.
0: B3, iya. Secara keseluruhan ya. Kemarin kan juga Ibu Lucy yang ya koreografer ya. Ya. Oke, membantu untuk Nana. Bagaimana melihat potensi dari anak-anak kita yang bersekolah di TK Santa Bernadetta?
1: Oh, potensinya sangat baik. Anak-anak ini mampu dan beradaptasi, mampu untuk apa?
0: Suara lebih keras.
1: Mampu untuk dapat cepat mengenal ini apa namanya koreografi, terus menyanyi juga baik.
0: Mm-hmm.
1: Dapat cepat hafal.
0: Iya, suka duka sebagai guru taman kanak-kanak nih Bunda. Ini curhat boleh, boleh curhat sedikit.
1: Ya biasanya anak-anak jadi banyak tingkah-tingkahnya yang kita ya punya banyak berbagai karakter.
0: Iya.
1: Jadi kita harus memahami karakternya supaya dapat memahami anak-anak ini satu persatu.
0: Iya.
1: Jadi suka dukanya. Biasa kadang stres wajar ya.
0: Iya.
1: Ada stresnya. Tapi tetap anak-anak ini membuat kita tuh jadi semangat tuh pergi sekolah karena rindu mereka. Kalau kita di rumah lama-lama kayaknya kurang.
0: Iya.
1: Ya begitu.
0: Iya, oke, terima kasih ya Bunda ya. Juga ya. Bunda Lina juga semua. Salam hormat untuk Kepala Sekolah TK Bernadetta Bunda Agnes.
1: Baik.
0: Iya, Pak Guru, Pak David, Pak BC Teacher semuanya ya. Ibu Ita ya, yang senior-senior ya di TK Santa Bernadetta. Oke, kita sudah dibatasi oleh waktu. Jadi untuk teman-teman ya, untuk Yeskiel, kemudian Gloria, Acio, Aaron, Engli, Kenan, dan Sherolyn, kita masih bisa bertemu kembali juga ya di acara radio kecil. Kan radio kecil juga untuk PAUD, TK, dan juga sekolah dasar ya. Nanti kalau kalian sudah bersekolah di sekolah dasar ya, nanti kita akan bertemu kembali ya. Oke, ini sebagai alumni dari TK Santa Bernadetta tahun ajaran 2025-2026. Baiklah, untuk teman-temanku semua di rumah, papa dan mama atau bapak dan ibu guru, oma dan opa ya. Program acara kita sampai di sini. Tentunya terima kasih untuk kebersamaan kita semua ya. Radio kecil menjadi media pembelajaran juga bagi anak-anak ya. Ini bagian dari pembelajaran public speaking juga ya, supaya anak-anak berani berbicara dan mengeluarkan pendapatnya. Dan acara ini turut didukung oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Baik, untuk kita semua ya, sebelum kita berpisah, kita mau nyanyi lagu lagi boleh? Iya. Oh tidak. Oke, kita mau nyanyi lagu apa teman-teman? Untuk kita semua biasanya kalau di sekolah untuk lagu penutup nyanyi lagu apa Ibu Guru? Ya, sebelum pulang sekolah. Oke. Oh ya. Oke. Oke. Ini pegang mic-nya saya. Oke.
1: Okay. Oke.
0: Okay. Oke, okay, teman-teman, Kak Winona akan undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan kita dengarkan satu lagu persembahan dari alumni TK Santa Bernadetta. 3 2 1.
2: Ayo. Lawa.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati.

Kitab Perjanjian Baru Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.